0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Cak Ning sakniki enten kegiatan sing luar biasa ya, dan ini pun juga bisa iso ndadekne para siswa iki lebih kreatif ngaten nggih, yaiku Wakil Bupati Magetan Siatni Priasmoro iki ngapresiasi karya inovasi teknologi pengolahan sampah organik lan lambah padet sing dadi briket mbarek para siswa SMP Negeri Loro Parang nganti iso dadi sumber energi alternatif sing luwih berguna ngaten nggih. Nah iki pas didelok Cak Ning pas kunjungane di SMP Negeri Loro Parang Magetan ngaten nggih. Menurut Cak Suyatni Priasmoro Caning, sampah sing dadi masalah sing dihadapi masyarakat iki gak cuma di Magetan tapi ya global ya, utawa gak cuma Indonesia tapi ya global. Margane kuwi de nilai lah apa sing dilakoni ambek area-area SMP Loro Parang iki mbarek guru pembimbingnya iki strategis mbarek dukung program penanganan sampah kalian edukasi lingkungan hidup Caning ket cilik ngeten nggih. Dah pemerintah Kabupaten Magetan iki nduweni harapan inovasi pengolahan sampah iki dadi briket ya di SMP Loro Parang iki iso terus dikembangne lan diterapne secara konsisten nganti mampu dadi solusi berkelanjutan barek ngekei inspirasi kanggo sekolah lan warga Magetan liyane secara umum. Kalian kunjungan iki ya Cane ya Kang Suyat ya sapaan akrabe Wakil Bupati Magetan Suyat niki ngalami ngamati secara mendalam ya proses pengolahan limbah iki mulai saka pemilahane, materiale, pengeringan, pembuatan areng utawa karbonisasine nganti pencetakane dadi briket iki siap pakai. Nah, Kepala SMP Negeri Loro Parang iki Ning Ninik Setiani nyatane lah inovasi iki ngutamane pengolahan sampah organik diantarane kaya godhong-godhong garing jane sing dadi briket bioenergi lan dupa pewangi ruangan. Oh, ya apa Cak Ning? Nah, iki kan iso dadi iki ya Caning ya sesuatu hal sing iso didol mane. Nah, iki iso ngajarne entrepreneur sih Caning jadine ya. Iki moga-moga kanca-kanca saking SMP Negeri Loro Parang Magetan iki iso iso berhasil ya Caning ya ngolah sesuatu sing luar biasa iki. Waduh. Oke, iku mang Caning engko bakal dilanjut mana ya aku ngancani sampean. Dadi aja nang dindi pancet di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning sak marine sing katelewat iki.
1: Caning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
2: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Kak Abin Malik karo koncone loro. Kak Abin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggep wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Kak Ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Kak Ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Kak Ab sambat nang Allah sak marine dungo subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning, Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani le Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Oke, Tasik di 106,8 FM AM 585 lan RRI digital janing. Kalian wae ijen sing Tasik ngancani sampean sedaya kegiatan propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya janing ya. Oke, dina iki dadi sing spesial ngaten nggih, mergane apa cak ding? Mergane awak-awak iki seneng banget ngene you know, ya. Seneng banget ya apa? Seneng banget soalnya mari ngene awak-awak ana sing jenenge iku, apa jenenge? Lomba. Anak lomba cakne nang RRI, tapi gawe internal RRI yaiku adalah lomba cerdas cermat, ngono ya. Lomba cerdas cermat, muga-muga perwakilan siaran sok menang ya cakne ya. Doakan itu semua. Oke, saiki aku kepingin nginformasi di cakne ya. Jadi kan ini ayo podo-podo nyadar cading cadar apa iki waswayuwan maksudnya. Ya cading podo sadar ya cading ya awak dhewe iki kudu peduli ambek lingkungan sekitar ya. Mergane apa? Mergane dampak iki gede banget. Contone wae cading sampean gak sengaja mbuak putung rokok sing tasik nyala barane nang kawasan Gunung Bromo. Akhirnya apa? Kebakaran. Kebakarannya pun juga gak sak petak, ngono tau ya jane. Bombo. Akhirnya ditutup. Lah wis kaya ngene iki piye jane-jane? Kate nyalane sapa? Ya kan, kate nyalane sapa? Kate kudu apa maneh ngono kan? Kenapa? Karena ya yes, kejadian. Jadi rasanya kaya apa ya cane ya awak dhewe ngrusak alam tapi sampean njaluk alam iki njogo sampean ngono istilahnya ya. Ngono iku rasane egois gak sih awak dhewe ambek alam. Kira-kira aku mari ngono lah alam iki ngamuk dhewe ngono cane. Alam iki ngamuk ya katakanlah lak dibayangne alam iki ngamuk ngono ya. Kira-kira salah gak alam? Nah, iku kudune dadi renungane awak dhewe bareng-bareng ya cak ning ya. Kene wis jaga, insyaallah alam yang jaga awak dhewe. Tapi lak giliran kene ngrusak alam, alam kate ngrusak awak dhewe ya gampang ae cak ning gar mledos dor ngono gunung iku ya kan. Selesai urusan. Katanya apa? Kan ngono istilahnya ya. Ya ambek gampangane ya lak sampean iku gak gelem dijewet ojo njewet lah. Jadi podo-podo awak dhewe iki sak jaga cak ning. Apa sing dikae ambek sang pencipta iku gak ono arti. Kabeh iku duweni arti, duwe maksud, ngono lho cak ning ya. Duwe tujuan, gak mungkin kan mosok sing

Untuk awak dhewe kan ngono ya cak ning ya. Hutan sing tak dene lebat ngono cak ning. Kan akeh ah pasti kat SD ya wis diajari ya cak ning ya. Air hujan turun ngono kan hutan iku sok dadi bersemi soalnya apa airnya diserap ambek tumbuhan dan segala macam. Lah saiki lah kalau nek sing nyerap nyerap banyune kira-kira lah semuanya meromoro langsung dadi longsor, dadi banjir, ngono masak salah banyu udane cak ning. Gitu ya jane ya. Tadi pola pikirnya kudu diubah ngono jane. Aja sampai awak dhewe iki malah justru ngrugine. Gak cuma ngrugine awak dhewe tapi yang ngrugine wong liyane, mari ngono ngrugine sapa maneh sampai turunan-turunane awak dhewe pun juga dadi rugi jane. Ngono ya. Yuk padha-padha yuk jane ambek aku awak dhewe padha njogo sing jenenge lingkungan sekitar awak dhewe. Gak perlu sampai awak dhewe iki oh iya awak dhewe kudu njogo Gunung Bromo. Gunung Bromo berarti dijogo lah pas awak dhewe rono, lah pas awak dhewe gak rono masyarakat sanalah yang menjaganya. Awak dhewe gak perlu ngetu sampai bendino nang Gunung Bromo kan, kate njogo Gunung Bromo. Awak dhewe cukup ya wis lah ndek lingkungane awak dhewe kaya ojo bakar sampah sembarangan, buang sampah ndek panggone, ngono kan ya jane ya. Mari ngono awak dhewe iki ya peduli terhadap kebersihan lingkungan iki ya kaya Pak Sore iki ya sapa nono dalanmu ngarep omah kae. Jadi apa iya ngewangi alam lah cak neng ya. Kita juga membantu alam, alam membantu kita istilah gitu ya. Lah sumpamane awak dhewe gak ngewangi alam kaya buat sampah sembarangan cak neng. Ambune gak karu-karuan to. Nah, tadi yuk pada-pada jaga alam sekitar kita, alam sekitar awak dewe-dewe, cak neng. Tadi mungkin-mungkin dengan kondisi atau kabar ngono ya mengenai kebakaran hutan dan lahan dek karhutlah dek Bromo iki sok tadi pembelajaran awak dewe ben ojo maneh wis cukup terakhir iki kasus iki sakjane padha koyo sing biyen apa sing foto foto pernikahan iki jane ya gak sengaja bakal akhirnya dadi gak karu-karuan lah saiki pun ya koyo ngono. Aku gak paham sih apa sih menyebabkan pertama kali kebakaran hutan sing saiki ya jane sing biyen kan wis ngerti sing saiki awak dhewe guru ngerti tapi muga-muga kok semamane ono sing apa ono info ne iso langsung di kasih informasi nelayan di masyarakat apa penyebabnya kebakaran ini sampai ke dini kayak ngono jane. Gara-gara kebakaran ini pun jane ya sampai ngakibat no ono sing pengembalian dana tiket mari ngono ono sing sampai dia ditutup ya otomatis kan dampaknya nang UMKM di wisata-wisata di sekitar-sekitar ya ngono kan ini jadi ini bermasalah gitu loh jane ya. Oke, kok awal deh bakal lanjut jane. Di lontong balapi Pro 4 RRI Surabaya membahas mengenai iuran. Nah, iuran pitulasan, Cak Ning. Ikan orang kabar lah soko pemerintah ini gak oleh yang jenengi target no iuran nih pitulasan. Nah, kanggo sampean sing merasa sampean ditarget BRT ini lapor ngene ya. Sampean sing sanjane iurane iki sukarela, monggo engko iso gabungan ambek aku kabarono ya apa cak ning sukarela apa tak sampe dipaksa BRT BRW ini. Ya kan? Nah, langsung aja kok dek 5462961 atau dek 0896 021 3 kali 968 sama ini singkat lewat iki aja ning ndi pancen Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

gawe bangsa Indonesia kemerdekaan iku puncak perjuangan bangsa kebebasan teko penjajahan sekaligus lahire negara sing berdaulat. Kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan.

lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Bolong puluh siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

0: yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janeng Wae Woro-woro Mbarek Wahyu Jan. Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Provinsi Jawa Timur Aris Agung Pawai iki nyatane lak kepala sekolah sing hebat iki gak cuma diukur saka akene program tapi saka gedene perubahan sing dirasane karo murid lan guru lan sekolah nganti masyarakat janeng. Aris nyebutne lak 5 pekerjaan nyoto yaiku siji terobosan mundakne kualitas pembelajaran, siji langkah mundakne prestasi murid, siji langkah ngapiki keberhasilan lan kenyamanan sekolah, siji strategi nguatne karakter lan disiplin murid, barek siji inovasi unggulan sing dadi identitas sekolah. Nyanda kabar liyane janing Polresta Sidoarjo ngerai loro penghargaan di malam apresiasi kreasi Polri kanggo masyarakat di bidang ketahanan pangan lan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Christian Tobing iki nyatane lak loro penghargaan iki dadi apresiasi mergane inovasi jajarane kalian dukung program pemerintah. Selain itu caning penghargaan iki ya dadi apresiasi lan inovasi Polresta Sidoarjo maringono juga dadi motivasi kanggo kabeh personil Polresta Sidoarjo. Caning kumang woro-woro mbare Wahyu Jan monggo ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Rek.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Semangat.
4: Abis
2: tuh dinding lomba.
4: Iya, di kene ya nak lomba itu. Lomba apa iki?
2: Engko cerdas cermat rek. Sing cerdas apa? Si cermat sapa? Ah.
3: Sing cerdas apa? Sing cermat sapa? Aduh, aku gak kepikiran ya Allah.
2: Ayo, sing cerdas apa? Sing cermatku.
3: Sapa? Sing cerdas berarti belum tentu cermat, sing cermat belum tentu cerdas.
2: Kayaknya itulah.
3: Gusti Allah. Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, iuran Agustus iku rek. Apa jenenge? Kira-kira sukarela apa dipaksa rek?
3: Nah, gak ngerti. Iki mang ana edaran saka pemerintah Kota Surabaya iku kan nyatane lah sumamane iuran iku gak oleh maksa, gak oleh target lah istilahnya. Kudu maksa. Kalian
2: target.
3: Kalian
2: target. Misalnya kudu satusan. Kan duwe duit satu.
4: Tapi ya wis ikhlasi.
3: Kudu saikhlasi, sukarela. Tapi ono sisa tapi iki gara-gara kasus koyo ngene iki, kudu kasus ya. Surat edaran sing ditokno mbek CR iki garakno pro kontra lho ning masyarakat. Soalnya apa ono sing pro setuju ambek cairi lah semamane ojo ya ojo ditarget lah 100 ngene tapi ono sisa sing kontra. Ngomong ini yo benulan po o cicilan 5000 apa 10000 mari ngono tak 17 gak usah ditarik imane kan wis nyicil po.
2: Ngono.
3: Oh iya pinter kan sing kontra. Berarti cermat.
4: Yo iya.
2: Sing cerdas.
3: Sing cerdas ya iku Bang. Wes. Tapi ngomong-ngomong iki ambek sapa iki? Cek dikenalne ambek Cak Ning.
4: Ning Kela.
3: Oke, iki nang omahe masing-masing coba. Takokno ibuke masing-masing iku ono tagihan apa gak iki?
4: Biasane se iku ya apa wonge teko ngono njaluk iuran.
3: Tapi sifate?
4: Tapi apa?
3: Matok.
2: Biasa umum sakmenean ngono ya
4: biasa. Kayak 20, 25.
3: Oh, berarti wis ditentokne, berarti njaluk ditargetne. Beda mana kan langsung mau nih saiklase monggo nih saiklase kan beda.
2: Tapi memang yo enake memang yo kompak sak munuan. Kaya isi ngono sih.
4: Iya tapi enggak terlalu akeh.
2: Enggak terlalu akeh.
4: Ditargetno tapi sewajari.
3: Ngono. Oke, iku mang teko ding. Sila. Oke, ning sijine sapa?
2: Kela.
4: Lek aku iku koyoke ndek kampungku iku koyoke wajib cuma ngomongnya iku gak koyo secara gamblang wajib ngono tapi ditariki bendino. Jadi koyo lek sing wis bayar wis gak ditariki tapi lek sing gak bayar ya dikejar terus ngono.
3: Kayak Bang Detail.
4: Iya.
2: Oh wajib maksudnya setiap hari sak wulan Agustus iki apa?
4: Iya.
2: Apa sak sebelumnya?
4: Iya. Kan satu bulan itu kan sekali sih, tapi kadang kan anak wong sing gorong bayar. Nah itu kok ahline kan gak apa-apa lek like, gak wajib, tapi yo ngono dikejar.
2: Iya.
4: Tadi kayak ngomong wajib tapi gak secara langsung ngono.
2: Iki aku sustan wajib bayar.
3: Duh, iya kan maksudnya jadi kayak gak ke target ngono lho nih. Karena kan benulan iya berarti kayak sing tak omong nomang. Benulan iku kok di sisi 5000 gawe 17an. Duh, tapi kan sakjane enak to lak 5000 gak kabotan to sakjane.
2: Iya.
3: Tapi lak langsung ditembak langsung pas bulan Agustus sih njaluk 150 ya modar. Gurun tuku brambang, gurun tuku beras aku.
2: Beras gurun tuku lengong.
3: Makane, ya kan ngono. Lah nang balong bendo ya apa ning?
2: Nek balong bendo iku ya ngono mang ditargetno. Sakmene cuma ya gak mbak atus satusan lah.
3: Piro jutaan. Jaluk kaplok-kaplokan lagi. Gak langsung tukaran, langsung kaplok-kaplokan aja apa ambek aku ngono jere.
2: Pedu-pedu.
3: Iya makane.
2: Yo gak sih, yo kayak gue mah yo selawean ngono mang koyo
3: ngono. Oh selawean. Oh tapi masalahnya belum bendo kan yo padat penduduk ya. Mm-mm. Jadi lah selawean pun yo wis pasti akeh ketok okay. Ketok moto akeh ngono kan. Soalnya nang kene iki biasane RT sak oplek ngono yo RT dadi sak RT lho.
2: Ya wae sak RT masih ya RT.
3: Enggak maksud tapi wargane Siti.
2: Oh Siti.
3: Ono nang kene iki ono beberapa daerah sing sak RT ngomongnya sak RT tapi yo mek sak oplek ngono tok. Iku ono biasanya perumahan-perumahan iku kayak ngono iku.
4: Iya.
3: Sauple tapi lak sing sa RW kadang-kadang yo sa RW iku ono sisan sing sithik-sithik iku yo ono. Tapi ono sisan sing akeh. Tapi
2: iku mang. Tapi aku susan iku yo wis wong-wong wis gelem main nek nyumbang sak munuan. Lek koyo aku sih biasa yo gak nyumbang.
3: Lho.
2: Tapi ngetokno sound systemku gratis.
3: Oh iya iya iya iya iya iya. Oh berarti
2: tukar nyumbang sound system kayak panggung.
3: Berarti
2: gak nyewa.
3: Gak nyewa.
2: Gratis.
3: Waduh swanger.
2: Ngono biasanya aku iku.
3: Berarti iso tak sewa ya?
2: Iso, eh menikah ayo.
3: Kak yo gawe tulasan kuwi kita kampung.
2: Iya mau pilih kok kono bayar dhewe tapi tak gawa nesonku.
3: Gak apa-apa belum bendok ini ya, kok cedak ya kan. Eh tapi ngomong-ngomong berarti iki ya ana sing berarti nggone sampean kene mlebu ndek Sidoarjo ya mlebu ne.
2: Sidoarjo.
3: Lah Sidoarjo iki ana aturane ora ya? Kayak gak deh. Aturan untuk iuran Agustusan sih Sidoarjo gak ngetokne ya. Pemerintah kabupaten ini. Cuma si Surabaya sing ngetokno iki berarti. Oke, Cak Deng, sampean sing ana ndek wilayah Surabaya utawa sampean sing ana ndek Sidoarjo utawa ndek diae lak sampean ngerasa lak sampean ana tarian-tarian Agustusan iso gabungan ya ndek Lontong Balape Pro Papat 5462961 utawa ndek 0896021-3x968. Ana sapa sing kate gabungan Cak Deng tak tampa yuk monggo sugeng enjang lontong balap.
5: Ugeng Enjam Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya pancen
1: nyoto tenang.
5: Alhamdulillah.
1: Semua
5: sukses meneng. Merdeka nih amin.
1: Merdeka.
5: Sekali merdeka tetap
1: merdeka. Merdeka.
5: Yang diomong iuran apa sampah? Iuran apa gitu?
4: Iuran Agustusan.
2: Agustusan neng, dok sampean iku di apa jenenge di target no apa sembarang.
5: Enggak ono apa iuran gitu ya di tempat
2: saya. Oh, itu kok aneh yo. Nek aku ndini kok Agustusan biasa kan ada panggung, ada gerak jalan, ada apa jenenge?
4: Lomba-lomba.
2: Oh,
4: beda ya.
5: Kemarin ditagih sampah tiap bulan memang.
4: Oh.
5: Iuran aku tuh nggak ada ya, apa memang di sini tidak dimintai.
2: Iya. Kang ngadak no ta ning? Ning nggo kampung sampean gak ngadak no ta? Gak ngadak no lomba lung niku enggak.
5: Oh, lomba nanti saya lomba bikin nasi kuning.
4: Nasi kuning.
2: Iya ibu.
4: Iya.
5: Tuh.
4: Nasi kuning biasanya iya.
2: Karena kenapa?
5: Yo wis seru-seruan ta ning
2: Amin. Iya, bener. Karena apa barang ning yo?
5: Iya, lek pas perayaane di desa saya bar ada stroke, ada onker. Ada apa perlombaan gitu sama ada ogleng.
2: Saya mah enggak tahu nang perlu truk kuning.
5: Enggak
2: sih truk soalnya. Tuh jarinya nggak sama nanggap lo truk kok. Kasih mana solo nanggap lo truk RRI Surabaya.
5: Lihat tonton.
3: Kak,
5: kak, kak.
3: Iya, kak.
5: Gak ada ih.
3: Gak ada, lo sampe tinggal yang di jenis.
2: Dorong pek ini.
5: Gak tahu lek belum.
3: Iya biasanya kan nanti 2 hari apa 3 hari sak durunge acara okay, biasanya.
5: Mungkin belum ben ya, Cak. Ya,
2: belum balik.
3: Iya, kayak gorong deh.
5: Masuk target enggak tau suka rela paling ya.
3: Loh, itu tergantung apa yang kampungnya sampean.
2: Target apa suka rela.
5: Target ya tak gegeri nanti pokoknya.
2: Iya.
3: Ya enggak apa-apa gegeri. Sing penting kudu kampungku sapa gegeri.
5: Enggak mungkin.
2: Iya wes neng oke neng kak anu gorong tipu neng gorong ditarik paling.
5: Iya belum paling. Kan sik kurang piro hari. Ini sik tanggal 13 ya.
3: Iya.
5: Oke. Kalau begitu, Cak Wahyu, ini kan bulan Agustus hari kemerdekaan nanti neng titip puterno lagu terpesona yo tak rungokno lho pokoke.
3: Iya insyaallah tak puterno kok. Lagu terpesona nih.
5: Ya.
2: Oke nih.
5: Ya wes. Oke. Tontonnya tak somi wes ya.
2: Iya.
5: Tontonnya buat Umi Kustia, Pondok Maritim sama Abang Marioto. Bunga aja Suratno, Neng Ela. Neng Tapi, Neng Rahma, Neng Mama Fikri, Kak Solikin. Ya wes. Kesemuanya aja ya.
3: Oke, matur nuwun.
5: Terima kasih banyak.
3: Siap.
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut mana anak sapa sing kate gabungan iki yuk. Monggo lontong balap.
6: Lontong balap P4 RRI Surabaya. Heeh. Yo siji dewi re. Merdeka.
7: Merdeka.
6: Merdeka.
7: Merdeka.
6: Merdeka.
7: Merdeka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Amin.
7: Waalaikumsalam.
6: Ki koncone niku sinten ning
2: ning Kaila kali ning Cila.
6: Nggih. Oh ning Kaila kali ning Cila.
7: Nggih.
6: Sehat-sehat sedoyo.
7: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
6: Kalau ini ku nak nyetel lagu ni ku keluar rungok nak kata izin wau kok terus kemesraan tok ay tapi
3: tak tahu mesra.
2: Tak tahu mesra.
6: Kenyataan ni.
3: Dia kalau dipamer ke, masa dipamer no. Mesra-mesra ni masa dipamer no.
2: Dipamer no tiba-tiba dute.
6: Ayuh. Tapi yo kenyataan ni sampai saiki yo.
3: Apa?
6: Kalau no ini ngami.
2: Gilang
3: ge. Ya, pore.
6: Nggih. Niki masalah
2: iuran.
6: Peringati iuran.
2: Nggih.
6: Tenggen kula niku ning mboten enten ate iuran-iuran. Soale nopo?
3: Sugih kabeh.
6: Kas RT niku lho ning
2: kuwatah
6: sampai luweh-luweh.
3: Bu sangar bosku.
6: Ngeten soale enten UMKM di pinggir jalan niku kan setiap jualan
3: anak retribusi nih.
6: 5.000.
3: Oh iya.
6: Yeah. Ternyata ngumpul 1 tahun sampai wakil kasih terus yang jadak usaha bengkel nopo showroom nopo niku nek maringi badai 17an niku enter sing maringi 300 enter sing 400 enter sing 500
3: mantap mantap mantap aku tak jadi wargamu
6: malam malam tasakuran niku neng dan terkenal.
2: Nggih.
6: Yeah. Kados Ustaz Imam Hambali. Ustaz Solihin itu. Kalih Abah Topan niku.
2: Nggih.
6: Terus enten campur sarine.
2: Nggih.
6: Enten elektune. Tapi di warga niku setiap kakak niku kangge kangge konsumsi lho ning
2: gawe jajan nggih.
6: di Tune 5 kota. Nasih tapi Neng.
2: Oh nasi,
6: nggih. Nggih kangge tasakuran malam tasakuran lho Neng. 5 kota. Nek sing tak omah isine pargane 5. Nggih. Yo padha mbek gratis balik maneh.
2: Nggih.
6: Nek sing keluargane 6 tambah bati. Niku neng Karang Taruna, Karang Taruna niku semangate luar biasa neng.
3: Mantap, Bu.
6: Niku lan gen kula niku artine niku sampe luweh-luweh kase niku.
3: Alhamdulillah, berarti kesadaran di masyarakat kanggo ngisi kase yo. Yo apik gitu.
2: Memang iku rana-rana yang lemah.
3: Ah, maksudnya?
2: Teles.
3: Oh, lemah teles. Gusti Allah sebales ke?
2: Enggak, maksudnya subur. Tadi ini anak wong dodol kan termasuk bantu.
3: Oh iya.
2: Sege iuran iku.
3: Oh, ngono.
6: Eh, panjene neng. Jene. Ngen wilayah kula niku mboten nate narik wargane sak menten target mboten wonten.
3: Mboten nate, tapi sumbangan boleh ya.
2: Oleh
6: nyumbang boleh gak ditolak Cak Wahyu.
3: Iya. Cuma lah gak nyumbang dipleroi. Lah gak nyumbang tapi dipleroi.
6: Boten aja nih Gek. Boten.
3: Boten. Ya alhamdulillah. Wis akeh soleh.
6: Saran kok niku. Heeh. Kasih niku lingkungan gen kula niku. Paling kathah. Kalih RT setunggal niku pinggir jalan masuk saking Bungu Rasih masuk PP Legi niku kanan kiri niku UMKM niku kuatah neng milih panganan opo ae wis katun milih tok niku wau ya wis napa niku distribusine niku murah-murahe 5.000 ae ngoten
5: nggih
6: kok ya. Nggih. Nggih. Niku wau lho ning ngene jarangen kula niku saking desa saking lurah. Mengko terus tekan rada meten ngoten boten enten.
3: Ladalah.
6: Iku kebersihan nek ngoten iki kan umbul-umbul bendera ngecat pinggir jalan niku wis dibiayai RT niki mbak-mbak.
3: Oh alhamdulillah. Luar biasa. Kampunge
6: taman pindah mriki mawon Cak Wayu.
3: Koyoke.
2: Golek jodoh kono Cak. Golek jodoh wong kono.
6: Akeh ning.
3: Akeh koyo iwak pindange akeh.
6: Pilih sing bangkok apa sing
2: iso
6: apa sing iso kluruk
3: iso kluruk
6: apa sing iso
2: jagolan
6: apa sing iso mari ngendok petok-petok
2: oh
3: ya
2: apa
3: Gusti Allah
2: nggih
3: malah ya Allah
6: nggih pun lanange kula dumi
3: nggih monggo kanggo sinten mawon.
6: Neng Siti wau kok wisu sih ini gimana?
3: Ya iya.
6: Ngaren.
3: Saya tas tangi gue bang.
6: Neng Ella, saya tas tangi ini wau gerakap lo Cak Wahyu.
3: Neng gimana kali diku?
6: Neng Istiqoro. Wonten Cak Wandi, Cak Wajib, wonten Cak Mulyono. Neng Iin. Neng dia neng aja Suratno, Cak Toto Glodak. Ngajak Gustia. Kagem sedoyo kemawon. Oh Cak Koles, Cak Koles mambengi jarene.
3: Oh iya. Gak disopo iki.
6: Kresek jare anu jarene kagem dawane kresek rata dumi.
2: Ya, buat Cak Koles niku.
6: Nggih, kagem sedoyo kemawon. Ayo Cak Koles, munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku ya. Berarti anjene sakjane iki ya ana sing di target atau enggak. Tapi menurut sampean iki sakjane enak di target ngono pas-pas bulan Agustusane apa enak pas di lebokno ndek iuran benulane ngono ya ning ya berarti ya. Berarti gak di target.
2: Paling enak yang ini Pak Parno kemang.
3: Oh iya, pas
2: bayar.
3: Gak daya itu lah nawak dhewe. Oke, yuk monggo lontong balap.
6: Lontong balap. Isu-isu sarapan lontong balap. Penjualnya manis-manis.
2: Temenan
6: regane dino Kamis.
2: Iya.
6: Tapi guyuhe meringas-meringis. Tapi ketok untuk dibukis.
2: Iya. Karo.
3: Duh, guyu.
6: Iya enggak.
2: Iya.
3: Malah guyu ya apa sih?
6: Ayo, guyu itu kan berarti adanya sesuatu yang ditertawakan gitu loh.
2: Iya.
3: Iya berarti beneran
6: ada sesuatu yang tidak ditertawakan. Guyu.
3: Wah.
6: Wong mlebu teko metu rumah sakit menur.
3: Kok iso lho ya, Mbak?
2: Sampe rumah sakit menur ta?
6: Bisa-bisa sak kamar sampean. Lali tak sampean. Anu sak kamar sampean. Sampean dhisik waktu nang menur iku rambut sampean dikepang loro ta ya.
3: Dikepang loro.
6: Lagi wis metu teko menur kok wis gak dikepang rambuté.
3: Enggak, jilbaban soalnya.
2: Dikepang sih.
6: Sampean ngerti. Apa jilbaban?
3: Apa?
6: Ya gondol.
3: Masa aku ya gondol ngene kudu jilbaban. Ya boleh.
6: Kan jilbaban Mayu.
3: Duh. Aku gondole kudu jilbabane. Allahu Akbar.
6: Iya bulan Agustus ini penuh dengan lomba-lomba ya.
3: Iya, lho ana ta lomba nembang ngono.
6: Kebetulan di tempat saya ini aku kan bukan anu ikut lomba tapi kebetulan bukan panitia. Padahal rapat itu aku mengusulkan kalau kita lomba-lomba seperti gini ini kan jenuh bosan ya. Kok iki-iki ya? Bagaimana kita buat sensasi lomba? Oh, kita main di lomba ae. Ya apa lek lomba mangan kerupuk melempem.
2: Wah. Keren jongkos.
3: Aduh.
2: Oh, tetotan.
4: Iya.
6: Lah usul kan kebanyakan lomba kerupuk kan sing renyah-renyah, yo enak ae nek renyah-renyah. Tidak ada tantangan gitu loh. Mangkane aku ngusulno ya apa lek lomba iki diadakan lomba kerupuk mangan kerupuk melempem gitu kan ada tantangan, iya. Sensasi gitu loh.
2: Iya.
6: Ya apa carane nyokot kerupuk melempem mbek tangan dibondo. Ya toh?
3: Sampean melok
6: seperti itu.
3: Eh? Sampean melok.
6: Tidak terrealisasi gak ora setuju.
3: Iya sampean.
6: Mergane.
3: Mergane sampean gak gelem melok.
6: Enggak mergane peserta ini padha gak diuntung kabeh.
3: Iku kok
6: ngerti. Lek warga iku harus diuntung, tapi gak ada setuju. Percuma iya. Diadakan yang gak ada yang melok ya.
3: Iku gitu loh. Cak, iku kok jenenge dadine iku kudu lomba mangan kerupuk. Lomba ngemut kerupuk. Ya apa ora?
6: Kerupuk timut nang ngono ya.
3: Iya.
6: Kan lombanya biasa-biasa ngono enggak ada tantangannya enggak rame, Pak.
2: Iya.
6: Justru itu teman, justru lomba-lomba seperti itu kan ada tantangan rame gitu loh. Kan lomba ngono wis biasa ngono loh.
3: Iya.
6: Nah, iki ngusul meneh aku.
3: Apa lomba apa?
6: Tarik tambang. Kebanyakan mau tarik tambang kan gaya anu tali yo, yo tarik tambang. Tapi gimana lomba tarik tambang emas?
3: Tambang emas wah.
6: Iya tarik tambang emas.
3: Iya boleh boleh boleh. Ambil koruptor tapi.
2: No.
3: Tak ya apa? Lah aku bingung. Karena aku bertanya.
6: Masih jam sisa kilo di sini. Nah, tapi sayang kini justru ke Jakarta kan. Ya, lah Jakarta kan ono Monas, ono masih. Lah maksudnya lah Jakarta di lomba kan tarik tambang emas. Iku tuku Monas iku, Pak. Mungkin untuk Monas nyoba emas iku mau ngono lho. Berhubung nang Surabaya gak ono emas. Ya. Ya, timbangane terpanjat pinang, hadiane ngono-ngono ae. Ya apa iku ono emas. Yo masih sopo? Yo masih jam sisa iki wis elen, Pak. Kan gak apa-apa. Loh, sensasi kan?
2: Iya.
6: Tapi gak terrealisasi gitu loh, tetap aja gak bisa karena emasnya gak ada gitu loh.
2: Oh, iya.
6: Sebagai lo, timbangannya masih kono,
8: Ya boleh, Mas. Mas Fendi ae ngono.
3: Waduh. Ditarik-tarik Mas Fendi. Waduh. Sama ya.
8: Mas Bayu bingung. Ya, itu tadi sekedar intermezzo aja, guyonan ya. Ini serius. Kalau di tempat saya itu sebetulnya nggak ada tarian, karena mungkin gak syarat yo, gak syarat. Ditarik itu 10.000 minim yo. Tapi terserang kok orangnya memberi rezeki kayak 5.000, 10.000, tapi nggak masalah. Penting 10.000. Itu cuma gak syarat toh.
3: Berarti kenapa di target? Tetap di target.
8: Lihat 10 maksud di target pak.
3: Loh ya tetap, kan ada mengeluarkan angka minimal.
8: Iya tapi kan gak 10.000, semua orang kan bisa. Maksudnya di target itu gak sampai besar 500.000, 1.000 yeah. Kan gak sampai. Hanya 10.000 aja. Itu cuma gaya syarat. Sebetulnya dana itu sudah ada. Di tempat saya kan ada apartemen pak. Apartemen Gunawangsa. Ya itu donaturi kampungku. Makanya kampungku saya ini rejo, penduduk api, gak ada banjir, dalannya api, gara-gara berdiri di tempat saya itu apartemen Gunawangsa.
3: Alhamdulillah, berarti disyukuri.
8: Kamu tahu apartemen Gunawangsa tidak?
3: Tahu, aku tahu MC Nanggono.
8: Oh MC, lo aku paling duwe Nanggono.
3: Lo kan aku sementara dibayar.
8: Oh, sama MC, aku duwe, duwe apartemen Nanggono. Tapi mimpi.
2: Eh, ala di rumah teman-teman yang mimpi. Bo. Oh, jangan tenteng,
8: Pak. Oh, jangan tenteng, Pak.
2: Lah iya, di rumah teman-teman ngipi.
8: Ya enggak, tapi benar. Nah, donaturnya kan situ, Pak. Ya. Sejaknya berdirinya di Didar itu ada pernah guna mangsa. Penduduk ini wis pokoknya terjamin lah, dan terjamin dalam arti itu lan event-event ngono niku dhewe penyandang dana terbesar gitu loh. Jadi meniku kan setiap tahun kan ada panggung. Sebetulnya tuh enggak mau rame-rame. Sebenarnya tangkan orkes. Orkes apa? Adela.
3: Enggak mau rame-rame tapi orkes.
8: Kampung kene jauh orkes Adela, ambruk, Pak. Ngono. Enggak gelem. Jadi ditarik orkesan enggak gelem. Mak elektronai gitu loh. Cuma kampung kono lah dikai orkes sing kuatela palapa acur pak, cilek acur. Nah, dalam acur dalam arti itu uang kamu mau rusak kape pak.
3: Duh, yo coba sonorak.
8: Gak gelem, gak gelem mis. Jadi dapuri apartemen itu ditangkap ngomong tapi gak gelem. Gitu, cuma elektronai panggung gitu aja. Yeah. Semarang kono dana-dana untuk lomba-lomba terus baru

0: itu dulu sebelum ada Apartemen Gunawangsa, Tari Ani itu ya Megilan pak, istilah Megilan lah gitu loh. Nah, Megilan paling lawe bisa kita bisa tuh saya ngono Megilan lah. Sebagai adik kan warga keberatan pak. Ya, tapi sebelumnya itu ada itu tidak ada tarian lagi karena sudah dipasok dana dari Apartemen Gunawangsa tadi gitu loh.
1: Oke.
0: Sebenarnya nggak ada, cuma 10.000 toys kapot lah. Tapi uang uang itu kan masuk kas gitu loh. Kebetulan menitiku anak tirakatan. Wis rapat kan tirakatan iki opo ya biasa Pak tumpeng Pak. Ya opo njupu Kiai Ustaz mentang-mentang awak dhewe didanai donatur apartemen gak usah menanjak lah. Wis wadarnya aja lah. Tumpengan tirakatan doani bersama gak usah nyuruh ustaz. Bener biaya itu dari sono tapi kayak ya teh dong rebolan telo lah maksudnya seperti itu.
1: Oh iya. Ya.
0: Iya seperti itu. Aku usul seperti itu biasa lah tumpengan tuh biasa karaoke melean sing ngono ae. Yang penting meni dari pembagian apa? Apa?
1: Hadiah.
0: Pembagian hadiah itu loh. Karena panggung itu elektro naik. Ya apa penyanyi itu kok ini? Loh lang ini meni. Wis gak usah wis.
1: Iya penyanyi celok aku aja loh. Celok aku aja.
0: Lah iya.
1: Aku nyanyi aku nangono. Tenang aja.
0: Gak ngerti ya sama ngensi nangono. Kapan ngensi nangono pak?
1: Wis wi.
0: Oh kapan namanya?
1: Oh iya nanti Kapari. Ini Agustus ini ada lagi kok.
0: Tapi dulu itu di apartemen sering loh ada anak-anak muda apa band Agustus loh pak.
1: Iya.
0: Dulu itu penyiar sampean wis durung RRI paling ada penyiar jeneng sapa itu ya. Yang sinang apartemen kono.
1: Wah tua berarti.
0: Wis tua berarti. Enggak renom jamane iki loh Rindi sapa?
2: Arima.
1: Oh, Nindi ya, Arima.
0: Itu, Nindi Arima itu Mbak Konca coba ngasih nangkono.
1: Oke.
0: Apa teman sering di agak nangkono mana ada hari itu.
1: Jawa.
0: Tapi lo tuh kok gak tahu pak yo?
1: Gak tahu. Lo truk mah dulu ini nang luar kota gak gelap dalam kota.
0: Iya, apa teman lo? Gak tahu nang lo truk ben-benan toh anak muda-muda.
1: Jadi yo calon tahu yang lo trukan lah nangkono ya.
0: Iya jani, tapi Ardi kan berhak nggak berhak mengusulkan gitu. Yang berhak acara kan yang punya apartemen. Warga kampung ini kan mengikuti aja gitu.
1: Oke siap, monggo ini salamnya kayak siapa ilonernya.
0: Seperti itu aja cerita saya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini benar-benar kita semua merdeka.
1: Amin.
0: Merdeka dari keterpurukan. Merdeka dari kebodohan. Amin. Merdeka dari kemiskinan. Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Oke.
0: Matur nuwun atas waktunya.
2: Sama-sama. Mbak
0: Ami. Aku tak mulai ya.
2: Iya, Tati.
0: Kok jadi gandoli Mbak Ami.
2: Kak, wis mulia-mulia.
0: Oke, matur nuwun Mbak Ami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut malih anak sapa sing kate gabungan monggo lonong balap.
3: Untung balap nyoto tenang
2: panjenyoto
3: sugeng enjang ning Ami
1: sugeng
3: mboten enten mboten dipaksa Karang Taruna datang meto buku nah tapi kula niki sungkan ya tak delok niku bukune niku isine gede-gede ning soalnya semboyane kan ngeten walah wis bapak wis taun pisane gak murung hadiahe bali nang awake dhewe terus sing ngoten ning lha kula soalnya dapat dua nih kue dua lomba dua niku menang juara dua sama juara satu kak urungan nih kok balik nangat maneng ngoten tapi dia ngoten merasa keberatan ngoten tuh kata si suwen neng
1: iya
3: neng ami senteng pojok aja bungkut niku lo kok loyo berarti ini ku dari dices paling nih batu nih
1: karena dices batu nih
2: enggak paling
3: yang kan ngeces bengkak lunyu nih bengkak lunyu soalnya biasanya ini ku masa nek ngguyu nih ku menghebohkan pendek
2: oke okay. Ini ku mau dari dices panjang nih baterai harus kecil enggak lah
3: ngeces nih ku lho ting-ting nih ku lak kata sego rawon sego pecel nggih ngoten mawon nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bune, Bu Sari. Bu Sari ten sedati mengatakan nggih. Niku wau berarti berarti ana sing ancene seneng ya. Ibarat ya kudu seneng sih maksudnya mikire kan ya wis lah setahun sepisan. Iya. Tapi kan ya ben gak abot-abot ya jane ya mungkin ana alternatif ya iku mang ya. Dicicil benulane dadi iuran. Katakanlah iuran itu mbok ditambahi mbok 5.000 mbok 10.000 kanggo kegiatan pitulasan. Ngono jane ya. Iki ana sing kate gabungan malih, monggo tak trimo dhisik kantong balap.
1: Halo.
2: Halo.
3: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Bicara apa Bang Wayu?
0: Dalam
1: iuran.
0: Iuran,
1: aku
0: iuran.
1: Susah, tidak harus dipaksa.
3: Ya, memang itu menurut Pak Erick kan seperti itu kalau di wilayah Surabaya lo ya. Okay. Tidak boleh dipaksa. Okay. Itu Surabaya. Okay. Ya, daerah berbeda. Begini. Okay. Jadi kita ada aku enggak banyak omong seperti tak pengen banyak omong yang enggak ya. Okay. Sedikit aja. Okay. Simpel tapi bisa diresapi. Mm-hmm. Itu tergantung RT-nya. Yeah. Setiap ada acara apapun itu tergantung RT-nya. Yeah. Penarian dan tidak penarian. Yeah. Ya, mm-hmm. Itu. Yeah. Karena apa? Saya bicara tergantung. Tergantung RT. Kalau RT-nya itu misalnya, satu misal maaf mas tadi ya, RT-nya itu pendiam. Yeah. Nggak ada acara apa-apa. Mm-hmm. Karena orangnya nggak suka macam-macam. Kalau RT-nya itu kiai atau ustad, ya acaranya setiap tahun ada lomba kiroat, lomba itu. Kalau RT-nya itu seni, suka seni, setiap tahun ada lomba karaoke. Kalau RT-nya itu aparat, tentara, setiap tahun ada lomba sepak bola atau lomba apapun, karena tergantung RT-nya. Semua itu, kalau nggak percaya, praktekan. Atau kalau ada RT itu Islam misalnya, apalagi ustaz, nggak ada acara macam-macam. Yang diutamakan ya acara seperti itu, Mas Bayu. Hmm. Ini yang ada di lapangan, Mas Bayu. Hmm. Saya juga menyoroti Ning City. Ini sudah mau detik-detik minha. Kok belum ada tarian? Nah, di sini aku tertolong. Hmm. Yeah. Ntar lagi kan sudah 17, Bang Bayu ya. Hmm. Ini tanggal 13, tinggal 4 hari lagi. Tanggal 5-4 aja sudah ada ancang-ancang yang punya kegiatan. Hmm. Loh, dikata Neneng Sita tadi nggak ada apa? Reaksi apa-apa loh. Mm-hmm. Itu di kampung mana? Loh, itu yang saya maksud. Mm-hmm. Ini cuma nyoroti Neneng Siti. Neneng Siti tadi kan minta apa, Mas Ayu, apa Neneng Amai rindu ya?
0: Terpesona.
3: Terpesona. Nanti Bang Omar kalau ada waktu. Yen kue njalu lebih mending aku singale apa tengongo katresnanmu. Teladan biru.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun ya. Oke.
1: Okay. Ya, wis entek.
0: Tapi ngomong-ngomong sih sebentar, tapi menurut Ning Ami ku enake ya apa? Langsung mawane ana kaya kegiatan-kegiatan iki enake piye?
1: Ini ana kegiatan-kegiatan iku
0: termasuk salah si jenis ya pitulasan iki ya.
1: Iya, ya wis disepakati pirawan cuma sing sidi ae. Dene wong sing mampu ngekeki lebih iku gak apa-apa.
0: Oh. Berarti tetap dengan tarian ya langsung.
1: Iya.
0: Oh langsung. Kalau menurut Cilambe Kela?
2: Kalau menurutku sih iya biar sama rata, enggak saling ngomong. Kok sak mono sampai 5.000?
4: Oh nah, iya. Jadi mending ditarget ya, iya. Cuma enggak ake-ake ngono.
0: Terus kalau Kela?
4: Ya itu tadi sama apa mending ditargeting ngono, cuma yo gak ake-ake. Jadi
2: 100, 200
1: gak nominal, gak ake
0: Oke, tapi sajane nek semana ditarget 200.000 ngono ya, tapi model pembayaran nih iku dicicil ben ulan. Yeah. 16.000 kan iso. Yeah. Kan ngono. Lah gak ngono mungkin 10.000 dikalekno 12. Loh wis dadi 120. Jadi benuang per kepala keluarga itu iso nyumbang 120. Jadi pas engko pas jedere bayare mek 10.000. Kan gainet jangkepi rolas wulan mang. Kan ngono. Jadi sajane ya iku ya cakne ya, tapi ya iku balik maneh ya apa mekanismene ndek panggone sampean cakne ben apa ben acara 17-an ini gak keseru lah ya. Meskipun ya jenenge ono tanggapan ya setahun sepisan ae, tapi lah setahun sepisan kemarin kudu ditarik 500 glegean. Ngono ya. Oke, lah ngono matur suwun nuwun. Mari ngene ono kanca-kanca liyane sing bakalan teko. Ditutup sik monggo. Iya wis.
1: Kula ning Amisan Jaya.
4: Kula ning Kayla.
2: Kula ning Cila.
1: Ngaturaken.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih. Sampai sing krungono siaran lontong balap Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, suara budaya Surabaya.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cak Neng wae woro-woro mbarek Wahyu Jan. Cak Neng akhirnya 39 aparatur sipil negara utawa ASN daftar seleksi terbuka 6 jabatan pimpinan tinggi pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sekda utawa sekretaris daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiyarto nyatane lak kabeh formasi iki menuhi ketentuan minimal pendaftar nganti sok dilanjutkan di tahapan seleksi berikutnya. Samarine pendaftaran ditutup pas dino Senin tanggal 10 Agustus. Ono adapun Cak Neng untuk formasi ini ikut diantaranya kaya Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktur RSUD Dr. Haryono Ponorogo, ambek Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nyanda kabar liane caning BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung jelasne lak mekanisme reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional utawa JKN kanggo peserta sing statusnya nonaktif sesuai ambek segmen kepesertaane caning. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung Fitria Kusumawati nyatane lak peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU alias peserta mandiri sing gak aktif mergani nunggak iuran iso aktif no maneh kepesertaane barek lunasi ke tunggakane caning. Nah peserta sing goro mampu bayar kabeh tunggakane sekaligus untuk manfaat program rehab 3.0 utawa rencana pembayaran bertahap melalui aplikasi mobile JKN. Iki pun peserta barek tunggakan tidak iki ono 4 ulan saat durunge daftar di rehab 3.0. Jani kumang woro-woro barek Wahyu Jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janen tase di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Kalian wayucan caneng sekitar sing ancani sampean Lontong Balape saiki bakal bahas mengenai gerakan wakaf uang berdampak untuk lintas generasi caneng. Barek sinten, barek manajer wakaf Las Persada lan kadiv wakaf produktif Las Persada caneng ye. Enten manajer wakaf Las Persada niki Anton Catri Sukasmono. Sugeng Enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin mungkin bisa ditarik untuk mikrofonnya bisa didekatkan. Nah, siap. Boleh sambil santai kembali. Lalu juga ada Cak Muhammad Bilal Nur Wahid, Sugeng Enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng Enjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya mengatakan nggih. Dek dinten iki sing pastine Kamis 13 Agustus 2016 bakal bahas mengenai gerakan wakaf uang berdampak untuk lintas generasi caning. Sampai si keping gabungan langsung aja dek 5462961 atau dek 0896 0896031938. Mbak Wahyu bakal kancani sampai kok jam 10 caning ya. Oke, langsung aja saiki aku kepingin ke Catri dulu ya. Oke, Catri ini untuk Las Persada ya, manajer wakaf Las Persada. Saya pengen tahu terlebih dahulu, Cak, di Las Persada ada program-program yang menarik seperti apa sih, Cak, untuk menarik para donatur atau para pemberi zakat?
2: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, saya dari Las Persada. Saya sendiri membidangi wakaf persada. Jadi kalau di bidang saya di bagian wakaf itu kita mengenal istilah wakaf uang, Cak Wahyu. Ya.
1: Yeah.
2: Jadi wakaf uang itu nanti akan menjadi dua. Jadi wakaf uang itu sendiri dan wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang yang sudah dijalankan di lembaga amil zakat persada itu diproduktifkan. Jadi kita pakai untuk pemberdayaan kebun pisang kapendis.
1: Oh.
2: Alhamdulillah kita sudah punya 3 hektar.
1: Alhamdulillah
2: kebun pisang kapendis.
1: Ya Allah.
2: Dan hari ini sudah berbuah. Dan kita sudah bisa mematangkan sendiri. Jadi nanti Cak Ning Surabaya kalau ada pengin order pisang kapendis nanti bisa menghubungi Las Persada.
1: Oke.
2: Insya Allah harganya kemitraan.
1: Harganya kemitraan ya. Baik. Ini di mana untuk penanamannya?
2: Kita di Probolinggo, di Kota Probolinggo.
1: Oh, di Probolinggo.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kemudian kalau yang di Sidoarjo kita punya ada di Kriang.
1: Kriang. Berarti dua lokasi, dua titik ya.
2: Sebelumnya kita punya 4 titik. Ya, kemudian kita rekomendasikan karena yang istilahnya yang potensi dikembangkan itu di Kota Probolinggo.
1: Probolinggo ya. Dan juga di Sidoarjo tadi.
2: Betul.
1: Oke, lalu ada program-program apa lagi nih, Pak?
2: Kemudian kalau untuk wakaf melalui uang, ya kita hari ini sedang menggalang atau ingin membangun pusat pelatihan dan pendidikan kepada yatim dan duafa. Lembaga kami akan kami namakan Persada Islam Socio Entrepreneur Center. Jadi seluas 4.520 meter persegi yang ada di Mojokerto, kita akan bebaskan karena, nanti sebagai pusat vokasi kepada anak yatim dan duafa. Latar belakangnya adalah selama ini kan bantuan itu bentuknya kan
1: beasiswa.
2: Bukan.
1: Atau seperti apa?
2: Sekali pakai dan jangka pendek.
1: Baik.
2: Jadi wakaf itu akan kita bentukkan pusat pelatihan itu nanti untuk melatih anak-anak yatim dan duafa itu supaya punya jiwa entrepreneur dan mindset kewirausahaan.
1: Dan itu berjangka panjang.
2: Betul.
1: Tidak seperti yang jenengan lihat saat ini yang hanya untuk jangka pendeknya saja. Oke.
2: Dan selama ini bantuan itu kadang kalau kepada anak yatim itu sebatas SMP sudah putus.
1: Putus.
2: Okay. SMA sudah enggak. Apalagi habis SMA mereka masih bingung mau kerja apa, mau kerja di mana. Lah kita membangun PSC itu ya. Dalam rangka untuk mempersiapkan anak yatim dan duafa itu kemandirian secara finansial. Supaya nanti memutus mata rantai lingkaran kemiskinan katanya begitu.
1: Oh iya.
2: Jadi supaya anak-anak nanti dengan vokasi, dengan inkubasi bisnis. Maksudnya inkubasi bisnis itu anak-anak kita dampingi mulai bisnis sampai menjadi entrepreneur. Jadi secara finansial nanti dia berkemampuan dan merubah dari penerima manfaat nanti menjadi muzaki atau
1: insya Allah menjadi malah pemberi manfaatnya. Betul, begitu ya. Wah berarti ini pemikirannya malah justru ini ya Cak Tri ya,
3: jangka panjangnya
1: hingga mereka terbentuk karakter dan juga bagaimana melihat kedepannya mereka yang akan lakukan begitu.
2: Karena filosofi wakaf kan semacam itu Cak Wahyu, jadi harus berdampak lintas generasi. Jadi pokoknya harus dijaga utuh, tidak boleh berkurang dan habis. Tapi dampaknya harus bisa dinikmati lintas generasi.
1: Oh, gitu. Okay, baik. Terima kasih Cak Tri. Mungkin Cak Bilal, saya manggilnya ngapunten. Ini
3: Cak Bilal
1: ya. Monggo kalau dari Cak Bilal mungkin ada yang ditambahkan?
3: Ya selain wakaf juga kita juga ada tentang santunan rutin. Itu program kami setiap bulan. Jadi ya santunan rutin ini ditujukan di desa sekitar kita. Kita punya gedung persada yatim yang ada di Kenongo Tulangan.
1: Oh di Tulangan,
3: yes, okay. Sukerjo. Nah situ nanti setiap bulan kita rolling per desa-desa. Kita kerjasama dengan kepala desa, minta data anak yatim. Lah setiap bulan kita akan rolling per desa-desa di daerah Tulangan. Nanti kita akan lakukan santunan. Ya salah satunya itu program dari kami selain wakaf, dan itu ya sangat membantu bagi
1: masyarakat sekitar. Oke, bantuan yang diberikan santunan itu berupa langsung tunai atau justru malah
3: ada wakaf Al-Quran. Nah, itu juga termasuk. Jadi kita punya program wakaf Al-Quran juga, nanti kita serahkan ke anak yatim. Terus ada juga tentang santunan donasi dan bingkisan.
1: Oke. Baik. Berarti ini memang benar-benar kepingin untuk memberikan pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya bagi para penerima manfaat ya. Betul. Atau penerima zakat ini tadi. Oke. Okay. Tapi ini latar belakangnya kenapa sih kok sampai ada kepikiran dari Las Persada itu mempunyai pemikirannya kok sampai sejauh itu ya Pak ya?
2: Kita itu dulu berangkat dari 40 yayasan. 40 yayasan itu notabene semuanya latar belakangnya ngurusi anak-anak yatim.
1: Betul, biasanya kan kesana.
2: Betul, yaitu akhirnya bertemu kita. Ya atas izin Allah kita dipertemukan 40 yayasan itu. Kemudian membentuk sebuah gerakan bersama yang berfokus kepada anak yatim dan duafa. Jadi kita juga prihatin bahwa banyak anak yatim itu ketika lulus dia masih bingung mau ke mana, bahkan pengen bekerja di luar negeri.
1: Oh waduh. Gitu kan? Jadi TKI.
2: Betul.
1: Tenaga kerja Indonesia.
2: Kemudian
1: gitu ya.
2: Disuruh sekolah S1 dia sudah semangatnya kurang. Maka kita fasilitasi dengan bentuk PSC tadi. Nanti kita akan latih vokasi dan inkubasi bisnis. Gitu. Jadi berbasis wakaf, kenapa? Karena dengan harapan yang wakaf itu kan pengen beramal jariah, Cak Wahyu. Jadi kalau pokoknya dipertahankan dan itu bisa berkelanjutan sampai 50 tahun ke depan, kan manfaatnya bisa dirasakan, amal jariahnya itu kan luar biasa. Harapan kami ke sana.
1: Iya ya, ketika orang mungkin katakanlah memberikan bantuannya, setelah itu pendidikannya, terus habis itu pendidikannya ditularkan lagi. Betul. malah jatuhnya amal jariahnya lebih panjang lagi,
3: lebih abadi
1: begitu ya. Wah, luar biasa deh. Tapi untuk sejauh ini sih, Cak Tri, dengan program-program yang dilakukan begitu ya oleh Las Persada, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Cak Bilal, ada gak menemukan kendala-kendala tertentu yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan begitu?
2: Ya, saya kira setiap lembaga program itu pasti ada plus minusnya, Cak Wahyu ya. Mm-hmm. Ada tantangannya, ada kendalanya, gitu kan. Mm-hmm. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia yang sudah terkenal sejak 3 tahun terakhir ini ya, bahwa masyarakat yang paling dermawan sedunia, gitu kan.
1: Yeah, yeah.
2: Khususnya Jawa Timur, saya itu tidak ada kendala. Hanya masyarakat sekarang membutuhkan apa yang diberikan itu supaya punya dampak sosial ekonomi. Jadi bukan sekedar dikeserahkan kemudian habis, ya terus minta lagi. Ya, masyarakat sekarang cenderung bagaimana apa yang sudah diberikan itu bisa berdampak secara sosial ekonomi. Sosial itu kalau di kami dengan wakaf ini bagaimana bisa mengurangi pengangguran, bisa mengentaskan kemiskinan, kan semacam itu. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan kepada anak-anak yatim dan duafa, kami harapkan itu bisa mensolusi itu.
1: Oke. Okay. Dan juga dari kalau untuk pelaporannya jatuhnya seperti apa ya nanti? Atau sebelum kesana, saya ingin tahu dari Cabila mungkin ada yang ditambahkan?
3: Ya, yang saya tambahkan itu tentang kendala. Ya mungkin ada, setiap lembaga pasti ada kendala. Mungkin dari kita sendiri, kendalanya mungkin masyarakat masih belum melek tentang wakaf. Jadi kita ada edukasi. Ya kita memberikan proposal audiensi ke desa-desa untuk memberikan edukasi tentang wakaf. Dan ternyata banyak ibu PKK yang kita edukasi itu masih baru tahu.
1: Oh ya. Wakaf itu ini gitu ya.
3: Baru tahu. Nah itu aja mungkin kita akan kembangkan dan kita akan terus mengenali ke beberapa bidang. Salah satunya ya yang kita jalani yang ada di Tulangan itu di PKK, ibu-ibu PKK di desa. Ya mungkin kita akan nyebar ke perusahaan, CSR atau dan lain-lain.
1: Oke, kalau tantangannya menurut jenengan apa aja yang dihadapi? Selain tadi kan kendalanya gitu ya, yaitu adalah orang-orang. Kalau tantangannya dari SDM sudah siap semua teman-teman Las Persada?
3: Ya, alhamdulillah sudah siap.
1: Sudah siap begitu ya. Emang ada berapa toh ya SDM-nya sejauh ini, ada berapa orang Pak?
2: Kalau kami kan kami punya karena kami membawa 40 yayasan, kita punya 5 perwakilan.
1: Ya,
2: di Banyuwangi, di Kediri, Tulungagung, Madiun, itu kan Malang, Sidoarjo. Sejumlah manajemen dan seluruh karyawan kita ada 54.
1: Oh, 54 ya. 54 dibagi ke 6 titik tadi itu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ya.
1: Baik, itu Cak Deng ya dari Las Persada yang ternyata memiliki sudut pandang lain begitu ya. Ini gerakan untuk dampak yang diberikan itu untuk lintas generasi, Cak Neng. Jadi gerakan wakafnya itu tidak hanya untuk wakaf yang berjangka pendek, namun justru juga dampaknya panjang, lintas generasi. Tapi tidak hanya duniawinya saja, bahkan lintas generasinya itu sampai lintas alam ya, Cak Neng. Sampai mikirnya ke akhirat loh ya, Cak Neng. Ya karena itu tadi ya, karena pemikiran dari Las Persada ini luar biasa. Jadi jangkauannya ini tidak hanya di dunia sampai ke akhirat pun juga harus memiliki dampaknya, yaitu amal jariahnya kalau bisa dirasakan, katakanlah ya, kalau dihitung, kalau ada penghitungan amal jariah gitu ya, anggapannya kalau cuma dirasakan, oh amal jariahnya ini paling sampai 10 tahun gitu kan, malah ini ya lebih malah bisa lebih dari 10 tahun atau selamanya. Malah jenis selamanya kekal gitu ya Cak Ade ya. Karena apa? Karena dampaknya yang dirasakan untuk penyentuhnya ini adalah untuk lintas generasi gitu ya. Sangat luar biasa. Selain itu monggo Cak Ade nanti saya coba untuk buka line WhatsApp ya. Dan juga lain telepon monggo jenengan kalau mau bergabung nanti langsung di 5462961 atau di 0896021-3x968. Nah kali ini kalau untuk di Las Persada sendiri berarti fokusnya ada dunia pendidikan, di dunia pendidikan tadi ya, wakaf juga ada wakaf Quran, lalu juga untuk pengenalan kepada masyarakat sekitar. Betul. Tapi kalau untuk boleh tahu Las Persada sendiri berdirinya sejak kapan ya?
2: Kalau Las SK-nya Las itu tahun 2019.
1: Oh masih baru.
2: Ya baru.
1: Baru tapi alhamdulillah sudah ada 40 itu tadi ya.
2: Iya. Okay. Terus kalau wakafnya baru tahun 2022.
1: 2022. Iya. Wakafnya oke.
2: Okay. Baik. 2022 kemudian ya memang masyarakat hari ini itu kan mengenal wakafnya kan bentuknya wakaf tanah, wakaf panti, wakaf pesantren.
1: Betul.
2: Ya memang masih jarang untuk wakaf uang. Dan wakaf uang itu Cak Wahyu 10.000 sebenarnya bisa wakaf.
1: Dimulai dari 10.000.
2: Bisa. Oh, oke. Okay. Jadi 10.000 itu kalau nanti rutin dan itu mencapai 1 juta, kita akan keluarkan namanya sertifikat wakaf. Jadi pewakif nanti akan menerima tanda bukti sertifikat dari kami. Tapi kalau untuk yang pembangun PSG tadi ya, untuk pelatihan itu nanti kita memberikan sertifikat per meter. Jadi nilai 1 meternya itu 500.000. Jadi begitu nanti sudah lunas 500.000, kita akan keluarkan satu sertifikat.
1: Oh gitu. Loh, ya. Berarti dari Las Persada ada enggak gerakan untuk wakaf 10.000?
2: Ada
1: gerakannya.
2: Ya, ibu-ibu PKK tadi ketika sosialisasi,
1: kita
2: tawarkan 10.000 bu, nggak masalah.
1: Gitu kan? Oh gitu.
2: Karena yang penting wakaf lah. Ini yang menjadi kendala kami, itu tugas kami, bukan kendala ya, amanah ya.
1: Amanah.
2: Menjaga 10.000 ini supaya nggak habis, nggak hilang, itu kan butuh sebuah manajemen yang
1: iya, amanah. Nah, alhamdulillah Las Persada itu bisa menjaga amanah itu, begitu loh ya. Dan sampai nanti kalau seandainya sudah 1 juta terkumpul, katakanlah dengan rutinitas hanya dimulai dari 10.000 itu, insya Allah langsung ada sertifikat yang diberikan oleh Las Persada. Wah luar biasa nih. Ini program ini sudah berjalan berapa lama? Sejak 2022 itu kah atau masih baru? Ya wakaf 10.000 ini.
2: Kalau yang wakaf 10.000 baru mulai 2026.
1: Baru ini produk ini ya, 2026 ini.
2: Karena kami melihat masyarakat kok kayaknya masih gamang dengan wakaf.
1: Nah, wakaf.
2: Dengan kemudahan 10.000 dan dia bisa pahami itu. Saya berharap banyak antusias masyarakat supaya berwakaf. Karena wakaf itu ketika nanti digerakkan dalam dunia ekonomi, ini bisa dipakai untuk membantu permodalan UMKM juga, Mas Cak Wahyu. Jadi ya menghindari dari riba lah.
1: Iya.
2: Kan hari ini masyarakat pengennya
1: aman syari. Iya betul. Kita menghindari.
2: Betul.
1: Gitu ya. Mungkin kita nggak bisa meninggalkan secara langsung, masih belum bisa. Betul. Karena kan kita sudah patennya itu sudah lama banget gitu ya. Iya. Konvensional itu kan memang sudah lama banget. Nah untuk memulai syariahnya, syari'nya ini. Menurut agama begitu ya istilahnya. Ini kan kita masih bertahap gitu ya. Nah ini memang banyak sih orang-orang yang pengen melakukan hal itu untuk melepaskan secara perlahan yang namanya riba.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi nanti wakaf uang itu nanti kita bisa pakai untuk mensupport atau menyuntik dana kepada UMKM. Itu tanpa nanti ada bunga, karena memang basisnya kan syariah.
1: Wah luar biasa nih. Monggo, Cak Bilal ada yang ditambahkan. Mungkin ada pada saat sosialisasi pemahamannya seperti apa yang diterima oleh masyarakat mengenai program baru dari Las Persada ini?
3: Yang diterima oleh masyarakat ya alhamdulillah mereka
1: respon positif ya.
3: Respon positif. Dan alhamdulillah Pak Tri Kasmo sendiri sudah sertifikasi Nazir di Badan Wakaf Indonesia.
1: Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Sertifikasi Nazir itu orang yang memiliki kompetensi yang telah diakui oleh Badan Wakaf Indonesia.
1: Oh, oke.
3: Jadi semisal di luar ada penawaran wakaf, nah itu harus dilirik apakah mereka memiliki sertifikasi terpercaya gitu ya kan. Dan alhamdulillah Pak Tri Sukasmo sendiri sudah memiliki sertifikasi itu.
1: Oh, okay.
3: Dan masyarakat bisa memulai memberikan kepercayaan karena kita sudah sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia sendiri.
1: Oke. Dan untuk yang memiliki sertifikasinya berapa orang di Las Persada?
3: Ada dua. Salah ada satunya dua. Ya manajer saya yang namanya Pak Beni selaku GM di Las Persada dan manajer saya yang ada di sini yaitu Pak Tri Sukasmo.
1: Wah luar biasa nih ya. Oke, Pak Tri, Cak Tri dan juga Cak Bilal, nanti kita coba lanjutkan ya obrolannya untuk di hari ini. Untuk Cak Ning, nanti sesi ini baru saya bacakan WhatsAppnya, matur sembahun sesamaun bergabung di Pro4 RRI Surabaya WhatsAppnya. Setelah berikut ini Cak Ning, ajak ini pancet di Pro4 RRI Surabaya. Mergane ono informasi sing bakal tak bagi ini Cak Ning di ruang dengan sampean. Monggo, suka minta katakan.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP2Band Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dilanjut temane Caning ya, dialog nang balape Pro 4 RRI Surabaya. Dialog ambe Las Persada Caning sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya dinten iki. Ngaten nggih. Kalian Cak Tri Sukasmono lan Cak Bilal Nur Wahid sing sampun rawuh ten studio Caning. Dilanjut ke malih ngaten nggih, bare topik pembahasane niku gerakan wakaf berdampak untuk lintas generasi gitu ya. Cak Tri lan Cak Bilal, kita coba untuk bacakan ya, pesan WhatsApp yang sampun masuk begitu ya. Sampun mlebu di Pro 4 RRI Surabaya di 0896021-3x968. Oke, sekarang mungkin saya mau ke Ningkusuma, matur nuwun ya, Ningkusuma atau Mojokerto. Oke, pertanyaannya, ini Ningkusuma ini memang setahu saya wakaf itu hanya berupa sebidang tanah atau bangunan, tidak pernah mendapatkan informasi mengenai wakaf ini bisa berupa uang. Dan untuk di Las Persada sendiri, ketika kita berwakaf uang, apakah nantinya akan diberikan sebidang tanah atau seperti apa mekanismenya? Monggo.
2: Ya, matur nuwun. Ning sinten wae?
1: Ning Kusuma ten Mojokerto.
2: Ning Kusuma Mojokerto. Kebetulan ini.
1: Iya, di, sama ya.
2: PSC itu ada di Mojokerto.
1: Mojokertonya mungkin dusun, bisa disampaikan
2: Karangri.
1: Karangri,
2: Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Jadi Ndelanggu itu ke barat.
1: Oh, Ndelanggu ke barat. Ya. Oke, baik. Itu
2: ada 4.520 meter yang akan kita jadikan pusat pelatihan buat anak-anak yatim. Tadi disampaikan betul, selama ini yang dipahami itu mewakafkan tanah. Orang dipahami kan mewakafkan tanah, Cak Wahyu ya. Maka kalau makanya hari ini ada ilmu apa? Wakaf kontemporer gitu kan istilahnya. Kalau nunggu orang punya tanah baru bisa wakaf, nanti wakaf hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya tanah. Gitu kan. Kemudian para alim ulama berpikir gitu kan. Maka sejak tahun 2014 pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf uang.
1: Undang-undang wakaf uang ya.
2: Ya, nomor 41 tahun 2014 itu kemudian dikuatkan oleh MUI itu bahwa berlaku adanya istilah wakaf uang. Jadi wakaf uang itu skemanya tadi sudah kami spill di awal, itu ada dua, Cak Wahyu. Ada wakaf uang itu sendiri. Jadi kalau wakaf uang itu, dan nanti ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu nanti uang itu akan dijadikan finansial syariah. Bisa dibelikan obligasi, bisa dibelikan saham, bisa untuk modal UMKM tadi yang saya maksud itu. Tapi modalnya harus balik, maksudnya uangnya harus balik lagi, nggak boleh habis.
1: Dan tanpa adanya bunga atau riba, gitu ya. Oke, baik.
2: Nanti yang bisa dipakai disalurkan di masyarakat atau apa penerima manfaatnya itu untung daripada pengelolaan uang tadi. Jadi kalau dijadikan bisnis, bisnis itu dikelola kemudian dapat untung, untungnya baru bisa disalurkan untuk anak yatim dan duafa. Modalnya ditarik lagi. Itu skema dari wakaf uang. Tapi kalau wakaf melalui uang, yang tadi dikatakan, apakah begitu saya nanti wakaf dapat tanah? Nah, ini yang namanya wakaf melalui uang. Misalnya kayak di Mojokerto tadi ada tanah 4.520 meter itu yang akan kita bebaskan. Nah, itu masyarakat boleh ikut membeli.
3: Patungan.
2: Patungan. Jadi kalau mau beli satu, semuanya mau dibayar lunas oleh pribadinya, boleh, nggak apa-apa. 2M nilainya. Oh, saya nggak bisa, kalau saya bisanya 100, ya senilai 100 itu. Tapi tanah yang dibeli tadi, lahan yang dibeli, bukan untuk dimiliki, tapi diserahkan kepada Wakaf Persada untuk dikelola. dikelola nanti tadi untuk pelatihan, untuk pendidikan. Itu sesuai dengan akadnya. Akadnya itu kesepakatannya.
1: Iya, sesuai dengan ayah akadnya atau kesepakatannya. Ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Monggo, Pak Cak Bilal.
3: Cukup tadi udah.
1: Sudah cukup ya. Oke, berarti itu tadi ya Neng Kusuma ya mengenai pengertian mengenai zakat yang apa? Mohon maaf, wakaf uang ya. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali ke sebentar. Ini saking banyaknya ya. Ini gabungan dengan yang tadi ya Cak nih ya, pembahasan mengenai 17-an ini ya tadi. Sebelum ada teman-teman last persada tadi ya. Oke, matur nuwun, saya pilih untuk selanjutnya ada Cak Kurniawan ya. Oke, matur sembanuan Cak Kurniawan untuk kesempatannya. Oke, ini kalau untuk pelaporannya seperti apa ya yang diterapkan oleh Las Persada terkait dari wakaf uang? Karena kan memiliki produk-produk seperti pendidikan, lalu juga ada beberapa hal lainnya yang nantinya akan disampaikan kepada pemberi manfaat.
2: Ya, terima kasih Cak Kurniawan.
1: Yeah.
2: Jadi kami itu pelaporan kami ada dua, Cak Wahyu. Pelaporan kepada pewakif.
1: Oh, oke, okay. Pewakif ya.
2: Itu nanti kita bisa langsung akses di websitenya Nadir Wakaf Persada. Jadi kami punya dua produk, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Itu nanti bisa dilihat sampai sekarang itu sudah terkumpul berapa atau duitnya sudah jumlahnya berapa, terus pewakifnya namanya siapa, itu bisa dilihat di situ. Nanti linknya bisa dicari, bisa kami kasih. Itu laporan kepada pewakif atau donatur.
1: Ya.
2: Ya, kemudian ketika ada apa namanya kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan oleh Cak Bilal Nur Wahid, santunan-santunan itu juga kita share di medsos kita,
1: di media sosialnya. Oke. Jadi
2: santunan hari ini mengeluarkan wakaf Qurannya berapa, santunannya nilainya berapa, itu kita sampaikan, kita publish. Kemudian secara kelembagaan, karena kita di bawah Kemenak.
1: Ya.
2: Dan Kemenak itu punya LAS dan punya BWI. Setiap 6 bulan sekali kita laporan. Jadi kalau LAS itu kan laporannya setahun sekali. Tapi kalau wakaf itu laporannya per semester. Jadi setahun laporannya dua kali.
1: Ya. Okay.
2: Itu melaporkan berapa dana yang kita himpun. Dana yang dihimpun itu nanti dikelola untuk apa.
1: Yeah.
2: Dari pengelolaan itu dapat untung berapa. Terus untungnya buat apa. Gitu loh. Dari pentasarupan untungnya tadi buat berapa, dampaknya apa. Jadi kalau misalnya kita menyantuni beasiswa pendidikan anak yatim, dampak dari disantuni anak yatim itu apa. Misalnya akhirnya jadi lulus S1, setelah lulus S1 akhirnya bekerja mandiri atau mungkin jadi wirausaha. Itu kita laporkan sampai sedetail itu, Cak Wahyu.
1: Oh, wow.
2: Terus sampai sekarang dari dana yang tadi diputar tadi sudah kembali belum? Gitu. Terus duitnya ada di mana? Gitu. Itu sampai sedetail itu.
1: Oke. Okay,
2: jadi kalau disimpan di BSI misalnya, kita harus tunjukkan
1: lampiran ininya. Betul. Ya, apa rekeningnya,
2: istilahnya
1: ya. Oh, laporan korannya juga harus dilaporkan.
2: Kalau nanti uang itu misalnya kita belikan saham, itu juga harus kita tunjukkan ada di mana sahamnya. Kalau dibentukkan deposito, depositonya kemana? Itu juga. Terus deposito ini dapat dividen berapa? Dan kami Wakaf Persada cuma diizinkan menggunakan dana itu 10%. Jadi operasional kami cuma bisa pakai dana dari keuntungan itu 10%.
1: Oke.
2: Yang 40% dikembalikan untuk pengembangan, yang 50% ditasarufkan. Skemanya semacam itu.
1: Oke.
2: Dan itu akan dibantu oleh Kemenak. Jadi kalau kita menggunakan dana lebih dari 10%, pasti akan ada ya peringatan semacam itu.
1: Berarti ini bisa dikatakan kalau laporannya cukup mendetail ya Cak Neng ya. Iya. Mengenai wakaf uang ini. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh ya untuk penggunaan ataupun juga pelaporannya. Betul. apa aja yang dilakukan, bahkan sampai sedetail penerima manfaat itu tadi dapat manfaatnya itu apa aja, apa cuma duit aja atau justru malah juga mendapatkan kayak pendidikannya itu tadi nanti setelah lulus kemana dan segala macamnya. Kan itu ada pelaporannya. Betul. Begitu ya,
2: ada pemantauannya
1: bahkan sampai kalau seandainya kalau disuntik ke UMKM, UMKM-nya seperti apa nih. Betul. Lanjutannya seperti apa, apa cuma sekali penerimaan aja atau nanti seperti apa, dan bahkan uang suntikannya atau bantuannya tadi apakah dikembalikan, prosesnya seperti apa dan segala macamnya, itu ada pelaporan segala macam.
2: Jadi setelah dibantu itu nanti UMKM itu pendapatannya meningkat enggak? Omsetnya meningkat
1: berarti
2: enggak?
1: Berarti progres dari UMKM-nya pun juga ada. Berarti dari Las Persada ini tidak hanya memberikan bantuannya tapi juga pendampingan.
2: Makanya inkubasi. Mm-mm. Kita masuk di dalamnya. Dipantu secara berkala, datang ke tempatnya. Menanyakan pembukuannya. Kalau tidak bisa ya ngajari pembukuannya.
1: Oh wow.
2: Makanya di wakaf itu sangat detail. Maka di kami itu ada yang namanya mitigasi resiko. Jadi sebelum dana itu benar-benar diberikan, harus benar-benar dikaji secara resikonya ini high risk atau low risk gitu. Resikonya tinggi atau rendah. Kalau resikonya rendah, ya sudah, kita bisa pertanggungjawaban. Tapi kalau high risk,
1: gitu kan? Mikir dulu gitu ya,
2: Pak. Misalnya baru orang buka usaha, ya kita nggak berani.
1: Iya.
2: Tapi kalau sudah jalan, tinggal disuntik, ya kita pertimbangannya mungkin lebih berani.
1: Oke, lebih bisa begitu ya, Cak Neng. Iya. Karena ini memang pertaruhannya ya, atau pertanggungjawabannya ini nggak main-main, begitu ya, Cak Neng. Ya, apalagi kalau pelaporannya juga nggak bisa dibuat. Maksudnya kalau seandainya tadi ya, kalau zakat itu per tahun. Tapi kalau ini kan per 6 bulan, per semesternya. Betul. Jadi rada ribet jane.
2: Dan Las itu pemikiran pelaporannya cukup simpel, Cak Wahyu. Jadi penggalangan berapa, pengulung, terus begitu digalang disalurkan. Itu tok. Jadi misalnya kita membantu mak-mak berdikari gitu. Begitu dikasih modal ya sudah. Tapi kalau wakafan enggak, modal yang diberikan tadi bagaimana supaya balik?
1: Gitu. Harus tetap. Iya, harus tetap. Betul. Gitu ya. Oh ya ampun.
2: Jadi luar biasa. Tanggung jawabnya lumayan
1: lumayan ribet ya.
2: Mohon doanya kita bisa amanah
1: gitu. Amanahnya gitu ya, karena memang apa bisa dibilang juga bosku duduk EDW ya kan, tapi ribetnya setengah mati ya Cak nih ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan nih Cak Bilal.
3: Ya cukup tadi apa, intinya kalau di lembaga amil zakat itu sistemnya langsung ke penyaluran, kalau kita dikelola baru disalurkan.
1: Udah itu aja. Oh, okay. Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi Las Persada untuk pengurusan wakaf ini kah, Cak Teng dan juga Cak Bilal? Mungkin kayak maksudnya operasionalnya kita kayak kekurangan apa, komputer kah?

0: Nazar Wakaf.
1: Nazir, Nazir.
0: Eh, Nazir Wakaf.
1: Nazif, Nazir Wakaf Persada.
0: Oke, okay, Nazir Wakaf Persada. Yeah. Jadi untuk Caning yang ingin tahu kegiatan ataupun juga berbagai, ya termasuk laporan ya Caning ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Las Persada yeah. mengenai wakaf uang ini langsung di media sosialnya ada semua, termasuk untuk di zakatnya juga sudah ada di sana Caning ya. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau seandainya ada orang yang ingin datang, datangnya kemana ini?
1: Bisa di Jalan Gang Sari Barat 1 nomor 40.
0: Tulangan tadi.
1: Bukan di Surabaya.
0: Di Surabaya, oke. Okay.
1: Masjid Al Akbar.
0: Ya, oh, daerah Jambangan. Ya. Oh, iya iya dekat Masjid Al Akbar ya. Baik, Caning itu tadi ya. Ini sekarang saya coba untuk bacakan kembali. Ada Neng Novita. Oke. Okay. Mas Wahyu, gerakan yang dilakukan sangat menarik dan juga mungkin apakah dari Las Persada ini juga turun ke dunia pendidikan, maksudnya ke sekolah-sekolah untuk memberikan penggambaran dan juga mengajarkan kepada anak sedini mungkin bahwa adanya manfaat wakaf untuk lintas generasi ini. Ya. Monggo dari Cak Tari, monggo.
2: Terima kasih Ning Novita. Ya. Jadi kami baru menjajaki untuk lintas orang tua dulu atau komunitas
0: ya.
2: Mungkin kalau Cak Ning Surabaya yang punya komunitas bisa menghubungi kami untuk nanti diadakan literasi. Yang kami adakan selama ini baru ke tadi yang disampaikan Cak Bilal, ibu-ibu PKK. Kita berangkat dari Tulangan dulu. Ya, karena kami juga nantinya ingin ke komunitas-komunitas yang lain akan kita kembangkan. Dan ada juga yang dikemas dalam bentuk kita berkisah Cak Wahyu. Jadi masuk ke TK, masuk ke SD, tapi di sana nanti ada program pendongeng itu.
0: Oke.
2: Pendongeng, katakan pendongeng. Setelah itu nanti baru kita edukasi tentang wakaf.
1: Dari wali muridnya.
2: Dari wali muridnya.
0: Oh.
2: Jadi. Kalau tingkat SMA belum ya, karena kalau SMA nanti rencana kita akan kemas dalam bentuk parenting.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kita tawarkan ini levelnya beda-beda ya. Segmennya kan beda-beda.
0: Betul.
2: Kalau TK SD itu cukup berkisah, tapi kalau SMA SMP berarti parenting. Edukasi kepada anak Gen Z misalnya. Itu nanti di situ akan kita sisipi edukasi
0: wakaf. Oke.
2: Kemudian terhadap korporat itu sebenarnya kita menggalang kolaborasi sinergi. Kan kita punya nantinya punya PIS ya. Itu bisa misalnya kalau di sekolah-sekolah yang sudah terkenal itu, misalnya Bank Mandiri gitu kan. Saya sebut merek. Pengen punya teller yang profesional gitu kan. Nah, bisa nanti dititipkan kepada kami. Yang diminta itu speknya kayak apa kalau itu kan kriterianya kayak semacam apa, nah ini sama-sama kita proses semacam itu, kolaboratifnya semacam itu. Atau mungkin dari perusahaan punya dana CSR yang bisa diproduktifkan, kami punya 40 yayasan, jangan khawatir, 40 yayasan tersebar di 38 kabupaten kota itu lumayan luas. Jadi kalau memang mau ke peternakan, kita sudah punya di Ngawi ada peternakan kambing. Kemudian di Kediri kita punya peternakan sapi.
0: Yang kambing atau apa bukan ya?
2: Kambingnya campuran, ada domba, ada tawa, ada kambing Jawa. Dan itu sistemnya kemitraan ke masyarakat. Jadi masyarakat kita libatkan, kita kasih kambing untuk dipelihara. Itu kan nanti di situ juga ada skema bagi hasilnya juga.
0: Bagi hasilnya juga. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi ini ya enak ya tadi.
2: Monggo. Yang lebih saja. Enak itu gini, Cak. Wahyu menjadi donaturnya Las Persada, datang kantor Las Persada, ngobrol
0: langsung di sana.
2: Itu keren.
0: Karena banyak program-program yang bisa ditawarkan. Betul. Begitu ya, sama ya. Teman-teman Las Persada, termasuk ya tadi ya kemitraan-kemitraan tadi Cak Ning ya, yang luar biasa. Ya. Yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya Cak Ning ya, karena kan memang yang namanya Las itu kan banyak begitu ya, modalannya itu banyak banget gitu ya. Nah ini yang salah satunya adalah Las Persada ini Cak Ning. Oke, kita jeda dulu. Lagi nanti bakal dilanjutkan untuk di segmen ketiga atau segmen terakhir kita. Ojo Ning Dindi Jakning Pacet Pro Papat RRI Surabaya.

yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo. Ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ya jane saiki wis di segmen terakhir ngono ya Mbak Wayu Cande Lontong Balap Pro Papat RRI Surabaya. Sebelum mengakhiri ya jane ya mungkin aku pengin ngerti lagi Catri, mungkin ada program-program yang di Las Persada yang mungkin belum tersampaikan?
4: Oh iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kalau program kami itu sebenarnya cukup lumayan variatif. Cak Wayu. Tapi kami coba yang hari ini menjadi award kami. Kami kan pernah dapat award dari Kemenag.
3: Okay.
4: Bahwa lembaga Las Persada itu bergerak untuk mengentaskan kemiskinan.
3: Yeah.
4: Nah, kami punya program yang terbaru. Kita launching tahun 2026 juga. Itu membantu emak-emak berdikari.
3: Emak-emak berdikari.
4: Ya, ini kita sasarannya, mohon maaf, janda yang agak sepuh tapi yang ya yang sudah hidup sendiri, kemudian janda lah ya yang sudah sepuh gitu kan. Nah, kita kasih suntikan modal Cak Wahyu. Jadi modal itu insya Allah nggak kayak wakaf, tapi kalau wakaf kan harus balik, kalau ini nggak. Jadi disuntik untuk modal ya untuk dikembangkan. Ya, nanti bisa Cak Ning Surabaya bisa ikut berpartisipasi sebagai donasi di situ. Yang kedua, kita juga ada yang namanya tabungan kurban. Jadi bagi Cak Ning yang pengen kurban tahun depan, ya supaya nanti nggak berat, niatnya supaya tercapai kan harus ada ikhtiar nyata.
3: Yeah.
4: Ya, sekarang bisa nabung dari sekarang. Nanti tabungannya berapa bisa dipantau, karena kami bekerja sama dengan koperasi suara hati. Jadi kita berbasisnya koperasi saja. Kalau bank takutnya kondisi beberapa pengamat ekonomi katanya kurang baik. Gitu. Dan koperasi itu nanti kita bisa pantau juga. Dan penggunaan daripada tabungan kurban tadi tentunya untuk kemaslahatan juga. Untuk dikelola dalam bentuk syariah.
3: Ya. Oke, okay, baik.
4: Itu dua poin yang mungkin di luar kegiatan wakaf, tapi masuk kegiatan las. Satu lagi kita menawarkan yang terbaru. Kita kemarin baru dapat tuh mobil layanan masyarakat.
3: Oke, okay, mobil layanan masyarakat.
4: Jadi bukan ambulan, tapi mobil layanan masyarakat. Dan kita punya 40 yayasan. Saya kira kalau Pak Cak Ning Surabaya berkenan, peluangnya masih banyak untuk memberikan pelayanan tadi, mobil pelayanan. Ini bisa untuk antar jemput anak dan lain sebagainya.
3: Untuk
4: melayani masyarakat juga.
3: Untuk melayani masyarakat. Betul. Bukan berarti hanya difokuskan pada satu bidang gitu ya. Betul. Untuk kesehatan atau ambulans gitu. Enggak. Ya. Tapi lain-lainnya pun juga bisa begitu ya. Oke. Mungkin untuk terakhir, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Cak Tri dan juga Cak Bilal untuk masyarakat supaya juga lebih melek lagi mengenai wakaf uang ini. Monggo.
4: Ya. Ya, kami berharap Cak Ning Surabaya yang punya komunitas yang tertarik dengan wakaf uang ini lebih dalam, lebih luas, nanti bisa menghubungi kami untuk disampaikan mungkin dalam bentuk diskusi, mungkin bentuk seminar dan lain sebagainya, silahkan. Atau Cak Ning Surabaya yang hari ini ingin mempersiapkan wakaf untuk berdampak lintas generasi, program kami tentang pembebasan lahan PIS tadi, ini nanti bisa wakaf mulai dari 100.000.
3: Dari 100.000.
4: Silahkan nanti transfer ke 26726 26725. Jadi nomornya cantik, gampang diingat karena loncengnya pas tanggal 26 bulan Juli tahun 2026. Jadi 26726 yang terakhir 26725.
3: Baik. Dan ini banknya
4: BSI Syariah.
3: Dari BSI Syariah, yeah. Bank Syariah Indonesia. Yeah. Baik.
4: Nanti kalau mau menghubungi kami, kontak kami ada di 8021-2323-438. 0821-2323-438.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya Cak Bilal.
5: Ya, ada tambahan, kita juga menerima kolaborasi yang berdampak kepada seluruh masyarakat di berbagai bidang. Dan untuk yang sekolah, kita menerima magang juga, anak magang. Nah, sekiranya ingin bergelut di dunia wakaf atau ingin cari ilmu tentang wakaf, bisa hubungi kita. Dan terakhir yaitu untuk donatur mas, yang calon donatur yang masih ingin mempertanyakan tentang lokasi lahan, kita siap jemput, kita antarkan secara gratis untuk mengenalkan bahwa ini lokasi kita itu nyata gitu. Jadi enggak sekedar foto kirim, tapi juga kita bisa, siap mengantarkan secara langsung.
3: Bisa dilihat secara nyata gitu ya. Oke, baik, terima kasih Cak Tri, terima kasih Cak Bilal, terima kasih banyak udah bergabung bersama kami untuk menyampaikan program yang sangat luar biasa mengenai wakaf uang ya, yang manfaatnya ini bisa lintas generasi Cak Ning. Langgono lontong balape tak tutup ya Cak Ning ya. Matur nuwun kemarin ini ono Semanggi Surabaya bare ning Purbandari nanti jam 3 sore di Semanggi Surabaya nih ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

0: Akhirnya 14 saka 188 desa jane di Kabupaten Madiun mundak statusnya dadi desa maju, saka desa maju dadi desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran lan verifikasi data indeks desa 2016. Kepala Bidang Pembangunan lan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan lan dan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun Rena Meta Wardani iki nyatane lah pengisian data indeks 2016 iki wis nganti 100% jane. Dadi berdasarkan 2020 Kabupaten Madiun duweni 100 desa berstatus mandiri ambek 38 desa berstatus maju. Di 2016 akhirnya 14 desa iki maju mundak statusnya dadi desa mandiri. Dadi saiki jumlah desa mandiri dadi 174 desa. Yang ada kabar liane caning Bank Pembangunan Daerah BPD Jawa Timur Bank Jatim lan OJK Otoritas Jasa Keuangan Jember caning nanamno budaya nabung barek pengelolaan finansial cilik ya kanggo para atusan pelajar SMP SMA sederajat di Kabupaten Situbondo. Senior Executive Vice President Network and Digital BPD Jawa Timur Klebo Priambodo, nyatane lah kegiatan iki tajuke ngerajut masa depan melalui literasi lan inklusi keuangan. Selain nanamno budaya nabung, tapi yo mundakne pemahaman para siswa mengenai pentingnya mengelola keuangan. Caning kumawa woro-woro bare wayucen mengko ketemu male di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning. Sugeng enjing, setengah siang ngaten nggih Cak Ning tenggene jam sedoso menika Cak Ning. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah, tenggene dinten menika Cak Ning teng edisi dinten Kamis tanggal 13 Agustus 2016 nyedaki tanggal 17 Cak Ning. Monggo rame-rame lomba-lomba nggih mboten napa-napa Cak Ning niki mau teng RRI sampun terlaksana lomba cerdas cermat ngeten nggih Cak Ning. Seru Cak Ning, per bidang menika mengikuti kalian wakil-wakilipun nggih menika 3 delegasi saking masing-masing bidang nggih. Dadosipun sedaya sami seru wis memperebutkan juara-juara ngoten nggih Cak Ning. Intine kanggo seneng-senengan kalih kangge ngasah otak ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi napa mawon pakaryan ingkang sampun dipun laksanakaken kangge memeriahkan HUT RI ingkang ke-81 mangke mugi-mugi sedaya ndadosaken kita semua niku bahagia lan sejahtera ngoten nggih Cak Ning nggih. Amargi kahanane napa kahanane blonjo nggih rada angel ngoten nggih. Nggih, sedaya niku yo napa carane kita saged memenit sedaya keuangan kita ngoten nggih supaya blonjone cukup kanggo tanggal sakulan. Aja sampe tanggal wis entek tapi tanggal durung entek tapi uwite wis entek ngoten nggih Cak Ning. Nggih, kita pinter-pinteripun kita niku napa nggih ngubetno. Contone kaya ibu-ibu ngubetno blonjone. Ya apa carane supaya cukup kanggo keperluan keluarga. Ngaten nggih. Nggih, kita lajengaken niki wonten keroncong melukis senja saking Budi Doremi.

Nggih, Cak Ning menika wonten woro-woro ingkang kedah kula sampaikaken ngaten nggih Cak Ning. Dados kangge sampean ingkang sampun siap dados bintang ngaten nggih Cak Ning. Monggo sakniki wayahe sing sampean enteni Cak Ning nggih niku wonten malih gelaran Bintang Radio 2016 bakal dugi malih Cak Ning. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing sakniki tampil luwih modern, luwih seru tur luwih digital. Nah, kangge sampean kabeh Cak Ning sing umure 16 sampai selawe tahun ngaten nggih. 16 ngantos selangkung Cak Ning. Ingkang gadai bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampil no kemampuan sing paling apik, mayo rek cepet-cepet daftar ngaten nggih. Daftar dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus nggih 2016. Sawulan menika nggih Cak Ning nggih tunjukaken kemampuan nampil no lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran niko dipikak gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS ingkang sik berlaku, kalih khusus kangge peserta wanita mboten pas bobot ngaten Cak Ning nggih. Dados sak ning aja dijarno ya rek swara sampean niku cuma dirungokno nang kamar. Saiki wae bersinar ning panggung nasional nggih. Daftarno rek mulai saiki aja sampe kliwatan ya. Daftar nggih saged liwat bintangradio.rri.id. Nggih, pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, kali buktekaken nek swara sampean niku paling apik sa Indonesia asale saking sampean ngoten Cak Ning. Informasi kangge pendaftaran Bintang Radio nang 2016 niki saged ngubungi kangge RRI Surabaya wonten ing Ayu Arta ngoten nggih 0896-3008-93-0 ngoten nggih. Teng SP Tuban saged ngubungi ning Witra 0896-1604-5745. Kangge SP Kediri saged ngubungi Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio Rangga 16 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Nggih, Cak Ning sampai setuju taksi sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara Semanggi Surabaya. Kita sikek nggih Cak Ning, mangke jam 11 wonten dialog sinau basa Jawa ngaten nggih Cak Ning. Sajian musikipun tasik sesarengan lagu-lagu keroncong lumantar berempat RRI Surabaya. Tetep teng mriki mawon 96,8 FM.

Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning ono sekitar 180.331 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu mendaftarkan undangan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nanggone taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar ing antarane teko Jepang, Singapura, Prancis lan Australia.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut mbuka peluang kerja gawe penyandang disabilitas. Salah siji ning ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno, pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuane sekaligus memperkuat kemampuan berkomunikasi. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih. Tenggene Tanjung Perak siang edisi dinten menika Cak Ning dinten Kamis tanggal 13 Agustus 2016 tenggene adicara sinau basa Jawa. Nah, mugi-mugi sedaya sampun siap ngaten nggih. Monggo dicatet sing perlu nyatet ngaten nggih Cak Ning niki mengke tasik sambungan kali minggu-minggu tawi wulan kala wingi ngaten nggih Cak Ning. Nah, kalau wingi tentang tengahan, tembung-tembung nopo mawon, sak menika mangke topikipun panambang utawi akiran. Sesarengan kalian narasumber kita ingkang sampun hadir lewat telepon ngaten nggih, wonten Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiwara Indonesia, Pepari Jawa Timur. Nggih, sampun tersambung wonten ing lain telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sugeng siang.
3: Inggih, sugeng siang Pak Budi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nah, sinambi ngayahi pakaryan ngaten nggih matur nuwun sanget Pak Budi. Sampun bersedia ngaten nggih di tengah-tengah kesibukan Pak Budi siaran tengene sinau basa Jawa Perempat RRI Surabaya. Saat menika posisi dateng pundi? Pak Budi
4: datang Sidoarjo.
3: Alhamdulillah nggih mangke lanjut malih siangipun. Nggih, langsung mawon tenggene dialog kita sinau basa Jawa topikipun panambang mekaten nggih akhiran ngaten nggih
4: Pak Budi. Nggih, akhiran.
3: Monggo dipun wedharaken Pak Budi.
4: Nggih, dados kala wingi tembung nika wonten tembung lingga kata dasar kalian tembung andahan kata perimbuan. Nah, tembung linggo menika wonten wuwuhan. Wuwuhan niku wonten ater-ater, seselan, panambang. Ater-ater niku kata awalan, seselan niku sisipan. Nah, sama kengkang kaping 3 niku panambang akhiran.
3: Nggih. Nah,
4: akhiran menika wonten kata.
3: Nggih.
4: Wonten panambang utawi akhiran A, I, lajeng E, lajeng An, Ana, Na, En, Ne, Ane, Ake. Nah, sama ke sesarengan sinau ingkang panambang A rumiyin.
3: Nggih, A rumiyin nggih, panambang A. Akhiran A, ngaten nggih Pak Budi. Nggih, monggo contohipun.
4: Panambang kan kangge tembung linggo ya kata dasar. Nah, tembung linggo niku wonten ingkang tembung kang awasana mengo kalian mingkem. Mengo menika vokal. Nah, mingkem menika konsonan. Nah, samangke A menika kados tembung tembung linggo tuku. Ini kan sedaya napa awasana kan vokal. Nah, nawi tuku lajeng dipun tambah panambang A dados tukuwo. Nah, dados menawi tembunge linggo awasana mengo menika dipun waos prasaja ngaten. Dados tukuwo baliyo. Nah, pronowo reneyo. Nah, moroo. Nah, niko ingkang mengo, nah menawi kami mingkem, gelem, tembung gelem. Niko lajeng dipun tambah panambang A, gelemon, adus, awasono mingkem utawi konsonan, aduso, adol utawi dodol, adolo, dodolo. Nah, dados lugu.
3: Nggih.
4: Neo, gelemo, aduso.
3: Dados ngaten, kata dasaripun menika saged kata kerja, ugi saged napa? Kata dasar lintune nggih Pak Budi.
4: Kata-kata tembung kriya. Kata
3: kerja nggih, rata-rata kata kerja nggih.
4: Nggih.
3: Dadi misale mlaku. Merem.
4: Nggih. Turu.
3: Turu, nggih. Pak Budi.
4: Nah, sama ke menawi tembungi pun linggo, tembung linggo, awasono mengo A, dipun panambangi A, nika wonten seunine ingkang A kados O. Contohnya pun biso-o. Nah, nika limrahe pun dipun waos biso-o.
3: Biso-o. Sami-sami nah, A nih pun.
4: Nggih, niku nanging anu ki mawon napa supados langkung menapa dipun midhangetaken langkung prayogi atau sengaja ngaten. Ning menawi tiyang Surabaya bisa pun ngertos. Menawi piantun kilenan niku bisa wae.
3: Bisa wae. Nggih.
4: Nanging seratanipun tetep bisa A.
3: Nggih, tulisanipun tetep bisa A ngaten.
4: Bisa A nggih. Menawi A kan diwanu-wanu paus O, menawi seratanipun O, B-I-S-O, mausipun biso.
3: Biso, nggih.
4: Kan nggih, beda, benten akan loro kalian loro nih. Nggih,
3: tulis menika nggih, anu, nopo ketepatan penulisan mekaten nggih.
4: Nggih. Nah, lajeng wonten malih tembung linggo andahan, dados tembung linggo ingkang sampun di dipun owahi, dipun maringi imbuhan. Nah, kados laku. Laku kan tembung linggo. Nah, dipun seseli kados lumaku. Nah, menawi pun paringi panambang A, lumaku wo.
3: Kados kata dasaripun linggonipun laku, wonten seselan ma, lumaku. Nggih, ngaten nggih. Nggih.
4: Lumaku.
3: Terus wonten akhiran utawi panambang A. Dadosipun lumaku. Nah, menika.
4: Nah,
3: tulisanipun nggih, tulisanipun tetep lumaku wa. Ngaten nggih.
4: Nggih, lumaku wa. Nek maksudipun lumaku wa.
3: Nggih, siap. Wonten ugi tembungipun?
4: Terus tembung nganggo ini kan saking atrat-atrat anusworo ang, kalian anggo, nah, anggo, tinggal ini pun anggo, nganggowo, lumakuwo, nganggowo, gede-gede yo, nah, diwilinggo nggih saged dipun paringi panambang, nah, gede-gede yo. Cilik-cilik o, nah. Terus doyo tembung menika saged tembung kriyane saged diparingi panambang. Nah, samangke tegesipun menapa? Terus kenging menapa tembung menika dipun paringi panambang. Nah, menika tegesipun ingkang setunggal minangka perintah. Nah, ladanipun ukara makaten. Sak durunge mangkat sekolah le, kowe nyapuwo lan sarapano dhisik. Nah. Terus nyapuwo sarapano menika ngemu teges perintah.
3: Ngongkon, merintah.
4: Ngongkon nggih. Balio. Nah, niko kan perintah.
3: Pulanglah. Nggih.
4: Nah, tukuo. Nah, niko ngemusuraos, ngemuroso perintah. Aduso. Dodolo. Gelemo. Niko ngemusuroso
3: nggih.
4: Perintah.
3: Dados saged ugi dipun napa tegesi bilih mengapa diberi panambang atau akhiran?
4: Nggih.
3: Karena memantapkan kata perintah, ngaten nggih.
4: Nggih,
3: memantapkan kata perintah, nggih.
4: Mboten tegesipun dados perintah, ngaten. Alus sanget wonten teges malih, nggih.
3: Oh, nggih.
4: Makna
3: mengandung makna perintah, ngaten nggih.
4: Perintah, nggih.
3: Nggih, siap.
4: Menawi bali kan pulang, ngaten mawon.
3: Nggih.
4: Nah, menawi dipun tak dipun paringi panambang A Balio, maka langsung datus kalimat
3: pulanglah.
4: Perintah, pulanglah. Katus nopo dodol, ini kan jual, kata mawon. Tapi menawi dodolo, nah maki juallah. Abdus, ini kan nanging tembung tembung krio kata kerja.
3: Nggih.
4: Tapi lajeng paringi A aduso.
3: Aduso, mandilah.
4: Mandilah. Ning lajeng samange dados mandiyo.
3: Iya, campuran nggih menika.
4: Pulango.
3: Pulango saiki lho. Nggih, campuran.
4: Nah, niku basa Indonesia kecampur basa. Jawi. Nah, kan asring nggih mireng angkatan.
3: Nggih. Terus kata-kata sing pun merakyat ngene.
4: Pulango, nah, mandiyo.
3: Ndang mulih, ndang pulango. Nah.
4: Nah, pulango. Nah, menika ingkang
3: nggih.
4: Tinebat basa rura basa nggih basa jatuhnya nggih boten kepareng ngaten bahasa Indonesia kan nggih. Pulanglah ngaten. Mandilah.
3: Nggih, mboten kalebet ngene basa baku mengaten nggih Pak Budi.
4: Lereng.
3: Nggih. Lanjutipun.
4: Sama sih. Heeh. Tegas ingkang ngoko kali kalau wala perintah nggih.
3: Nggih.
4: Niko tegesipun kang angka kali ndongaake. Terus rasanipun niko ndongaake. Nah, contoh tawi tuladanipun nemu slamet uripmu yo nggir wiwit ing jagat raya teko ndelahan. Nemu, nemu slamet. Nah, niko ngemu rasa ndongaake. Boten perintah.
3: Nggih.
4: Slamet to mlakumu yo nak. Nah, slamet to mlakumu ini kan donga ngono. Sanes perintah.
3: Penulisanipun tetap slamet ta nggih.
4: Tetep slamet ta nggih. Kados menawi tembungipun huruf ingkang pungkasan mingkem konsonan nggih tetep A slamet. Slamet to, kan? Slamet ta,
3: kata.
4: Nah, nemu kan, di kampung kasan,
3: wow.
4: Mengo, vokal, tetap nemu, kan. Terus nemu, slamet to, kan. Nah, ini kok ngemu suraos, bungo. Terus panambang ini kok kalau wau, kasipisan, rasa perintah, ingkang kaping kali, dongake. Nemu, slamet.
3: Muga-muga selamat.
4: Muga-muga selamat.
3: Selamat.
4: Tanes ketemu selamat jenenge tiang.
3: Ketemu karo selamat lah niku.
4: Nah, benten ale.
3: Selamat lah niku. Mergo nang kono ana soto daging. Lah dalan. Nah, tak selamat dodol soto daging. Nggih. Nggih. Lanjut Pak Budi.
4: Teges ingkang kaping 3 menika saumpama.
3: Umpomo nggih.
4: Umpomo. Nah, nika tuladha ukaranipun mekaten. Budhalo mau esuk ora ketinggalan sepur. Budhalo. Saumpama budhal mau esuk ora ketinggalan sepur.
3: Iya.
4: Terus budhalo. Nah, nika menawi ingkang ukara menik ukara kelawau budhalo mau esuk ora ketinggalan sepur. Niko saumpama. Saumpama budal mau esuk ora ketinggalan tepur. Tlodo male. Sugiyo lan pintero kaya apa? Wong ora duwe anak, uripe krasa kurang jangkep. Nah, niko sanes saumpama. Niko tegesipun senajan. Sugiyo lan pintero, senajan sugih lan pinter kaya apa? Wong ora duwe anak, uripe krasa kurang jangkep. Nah. Atus wonten sekawan ya.
3: Nggih, menika wonten kalebet nomor sekawan nggih kalau wau.
4: Nggih, senajan.
3: Ngandung senajan, makna senajan.
4: Nggih.
3: Masih
4: perintah. Nggih. Dungake saumpama
3: perumpamaan kalian senajan.
4: Nggih. Budalo mau isuk. Saumpama budal mau isuk.
3: Saumpama budal isuk mau gak ketinggalan sepur.
4: Ora, gak ketinggalan sepur.
3: Sugiyo lan pintero, nggih.
4: Kaya apa? Senajan sugih lan pinter kaya apa? Wong ora duwe anak, uripe krasa kurang jangkep. Terus panambang niku kesipun caket pekaten.
3: Nggih.
4: Terus boten-boten dipun tambahi ater-ater, pun tambahi teselan terus sisipan, namung panambang mau niku sampun dados tembung ngaten tembung ingkang sampun jangkep.
3: Nggih.
4: Kalau wau Baliyo, anu sampun mangertos ya, oh perintah.
3: Nggih. Mas yo namung satu kata ngoten nggih.
4: Nggih, leres nggih. Rineo. Niku sampun
3: perintah. Mengundang.
4: Perintah. Nggih. Kamu dipun tambahi panambang amawon.
3: Wis, muga-muga selamat to.
4: Nah, selamat to.
3: Muga-muga selamat.
4: Selamat to mlakumu. Mboten nggih muga-muga mong sampun
3: wis mengandung muga-muga nggih. Mangandung.
4: Sampun muga-muga. Donga nggih. Selamat to mlakumu ya. Lancaro rezekimu. Nah. Nggih. Terus mboten nggih muga-muga sampun piyantun sampun ngertos nika oh donga. Lancaro rezekimu. Dawa umurmu. Nah.
3: Nggih.
4: Bagas taraso, waraso, ikan dungo. Nah, mereka ikan panambang.
3: Sekedap. Lanjut teng E, nggih Pak Budi.
4: Panambang I rumien, A, I.
3: I, oke, I rumien, nggih siap.
4: Nawi U, mboten-wonten, panambang U, mboten-wonten. Ikan wonten A, I, kalian E.
3: Nggih, saat meniko I.
4: Nggih. Nah, sami tembung I menika menawi tembung linggalipun wasana mingkem diwaos lugu. Kados-kados dandani, nah. Nulisi, nyucuki. Bungkusi, ngaten. Nah, menika mlebet tembung I, panambang I. Sami kalian menawi mengo, menawi tembung linggane penawasan mengo, vokal, kedah dipun pitulungi panambang an. Contoh, tuku, menika mboten saged tukui, ngaten. Kedah diparingi an. Dados tukon tuku an i. Nah. Maksipun tukoni. Utahe menawi kata kerja aktif nukoni ngaten. Boten saged nukui, mboten saged.
3: Dadi nukoni.
4: Diparingi an. Dados nuku an i. Nukoni.
3: An i, sekedap. Okay. Nuku, wonten an rumiyin, tambah i.
4: Iya, dapat dipun disi'i kalian panambang an. Dados double panambang, niko mangke.
3: Nggih.
4: Menawi I menika. Dados mboten saged nukui ngaten boten saged. Nalei boten saged. Nyapui boten saged. Kedah nyapu
3: an
4: i
3: nyaponi.
4: Nyaponi kan nyapuani nah kok u kali a terus o nyaponi. Nyaponi, nyelani ya. Boten saged nyelai apa? Mangke ingkang mirengaken bingung. Apa nyelai? Nyapui, nyapui, apa nyapui?
3: Nggih.
4: Naleni. Niko antali an i. Antali kan anali.
3: Nggih.
4: An ni ya. Nah, an a kalian i kali a terus e. Naleni, analeni ya. Terus sanes analei ya. Maka opon analei, opon analei itu kasih opo yo. Oh naleni toh nah. Terus an kali i.
3: Nggih. Niki nggih sami nggih tembung linggonipun nggih kata kerja roto-roto mekaten nggih
4: Pakdi. Tembung kriya nggih. Nah, samangke tegesipun ya.
3: Nggih.
4: Tegesipun panambang i, kalau wawa kan panambang a wonten sekawan nggih. Nah.
3: Nggih.
4: Nah, samangke tegesipun panambang i menika ingkang sepisan minangka tembung kaanan kata keadilan. Nah, contohnya pengaten watake si suto rodo mangani. Nah, ini kok mangan kan saking tembung mangan langsung dipuntambahi i ngaten. Mangani. Kesipun apa? Seneng mangan. Watae sesuto rada seneng mangan. Nah, seneng mangan kan tembung kanan.
3: Nggih.
4: Mangan.
3: Seneng mangan bocae. Berarti bocae jrembo.
4: Nggih. Watae sesuto rada mangani. Bocae rada seneng mangan ya.
3: Enten malih nek mungguh niku enten tembung nek bengi malam Jumat kuwi medeni lah niko seperti mana kata tembung medeni itu asalipun pripun keadaan nggih
4: nggih kan tembungnya pun wedi to napa tinggalipun pun wedi
3: nggih
4: paring am am wedi kan am medi medeni ya medi an i nah median medeni ya. Terus wonten tambahan, awit menika
3: wonten seselanan nggih. Nggih, awit ngi pungkasan.
4: Nggih, kan saking tembung wedi to, lingganipun kan wedi takut.
3: Nggih.
4: Lan nika kan vokal ingkang huruf pungkasan nika nggih i kan vokal. Nah, pina pun tambahan kali i.
3: Nah, wediani.
4: Nah, medeni.
3: Medeni.
4: Nggih. Nika ana pengin ngerakit tembung itu ngaten nerimbak itu ngaten. Ajeng niki wonten malih ukara, contoh kalimat. Kancamu iku kok ndesani banget ya. Heeh. Niki tegese ndesani banget apa? Kaya wong desa ngaten. Terus tembung kanan, kata keadaan. Kancamu iku kok kaya wong desa banget temen. Desani, saking tembung desa to. Desa lajeng dipun wonten
3: atrapan
4: an desa. Nah, desa kan a vokal. Nah, pamilo an kali i. An desani. Desa banget to. Oh, desani banget to. Nang mall anu apa? Munggah esfakwa apa munggah lift malah melayu.
3: Kondesan.
4: Lamongnya buka dewi melayu. Ancamiku kok desani banget toh. Nah, ini kok tembung kanan. Lajeng wonten male ini kok contoh karanipun senajan wong desa, Pak Darmo watak wantune mriyayeni. Nah, niku nggih tembung kaanan, kata keadaan. Mriyayeni, saking tembung priyayi ya. Nggih. Priyayi lajeng atrater am
3: nggih. Am bingkingipun
4: nggih. Bingkingipun an kaliyan i ya. Amriya yi ani. Nah, minat dipun waos mriyayeni. Amipun ae pun butuh diwaos. Ning menawi diwaos amriyayeni. Tegesipun koyok priyayi ngaten. Najan wong desa tapi koyok priyayi ngaten. Kalau mau desani, jan wong kota kok desani. Nggih. Nika tembung kanan. Tegesipun tembung kanan keadaan. Nah niku wonten malih tembung contohipun. Anamu wadon sik kelas siji SD iku aja kok percaya momong adine isih nyumelangi. Nah saking tembung sumelang lajeng pikantuk ater-ater an an an sumelang maosipun anyumelang anyumelang lajeng tambah i anyumelangi
3: anyumelangi.
4: Nggih, kan ing kamukasan sumelang kan konsonan nggih napa?
3: Tembung napa tembung linggonipun nggih, sumelang. Nggih,
4: temuninya sumelang kan. Pungkasane huruf menika konsonan, tembung mingkem. Nggih. Nah, isih nyumelangi tegesipun tembung kanan isih gawe sumelang. Nggih. Tegesipun gawe napa nggih? Tido-tido gawe
3: gawe kuatir.
4: Kuatir, nah, kemelang kuatir. Anakmu wadon, kelas di GSD, aja kok percaya ngomong adine. Isih nyumelangi. Karena bocah lari kan seneng dolan, adine pun mangke dipun tinggal, yang gelundung ya. Nah, ini kok tembung kanan. Anambang ini kok tegesipun saged ndadosaken tembung kanan. Rosonipun ya, maksudipun wonten malih Pak Suto ngundang bidan amarga Bu Suto ngelarani sajak arep ngelahirke. Nah, ngelarani ya. Terus mengku kanan loro.
3: Loro
4: nggih. Ngelarani.
3: Nggih, awalipun awalanipun wonten ngo nggih.
4: Nggih.
3: Nggih.
4: Saking tembung loro
3: pun nggih.
4: Nggih lajeng diparingi ang. Ang loro.
3: Kedap kula nyatet niki. Dipun paringi ang dadosipun ang loro.
4: Ang loro lajeng terus diparingi an.
3: An wingkingipun kalian i dados
4: ang larani.
3: Ang larani.
4: Terus kroso loro.
3: Dipun sederhanakan ane ora ono. Dadosipun kantun
4: ngelaran.
3: Ngelarani.
4: Nggih, dados basa Jawi nika ater-ater anuswara nggih. An, ang, am, an nika. Awis-awis diungelaken menawi kangge basa padintenan.
3: Nggih.
4: Desani nika ingkang basa tulisipun andesani. Ning kan menawi konsumiku kok andes tani banget, aneh aneh. Konsumiku kok andes tani banget.
3: Kedawan, nah, langsung nggak konsumu andes tani banget, nah langsung.
4: Nah, boten ngangge. iPhone boten diwaos. Nanging asli ini pun niko ater-ater an.
3: Oh, ini.
4: Andes tani ya.
3: Andes tani,
4: ini diwaos. Menari
3: penulisan ini pun gih tetep gih, annya dipun buang gih, Pak Buding gih. Misalnya gye, ngelarani nggih tetep ngelarani.
4: Ngelarani.
3: Ane mboten dipun tulis ngaten nggih. Dados bacaanipun menika sampun sesuai kalian tulisanipun mekaten nggih.
4: Nggih. Nanging rimbakipun menika andesani. Desani, desani saking tembung napa to kadang-kadang kan kadang ana Mboten mak, mboten apa ya desa niki. Oh, andesani.
3: Nggih, siap Pak Budi. Kita sikek sak wetah wis nggih, sak menipun wancinipun adan dhuhur mbiyen.
4: Oh, nggih.
3: Caning kita sikek sak wetah wis nggih, wancinipun adan dhuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Kancaning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Caning wekalipun menika sampun mepet, kita tasih tersambung kalian Pak Budi mangkaten nggih. Monggo Pak Budi mlebet malih Pak Budi.
1: Nggih.
0: Menika eman sanget tapi wekdalipun sampun cekap semanten nggih Pak Budi saderengipun pepisahan, monggo dipun napa dipun aturaken closing statementipun benjang tenggene jadwalipun Pak Budi malih, mangke kita lanjutaken nika bab panambang akhiran menika. Nggih, benjing dipun lanjutaken ngaten nggih Pak Budi. Nggih, monggo Pak Budi closing statementipun tasih wonten wekdal sekitar 2 menit monggo Pak Budi.
1: Nggih. Dados tembung menika mboten saged ngadeg piyambak, kedah wonten ater-ater lajeng seselan lajeng panambang. Nah, menika mangke nembe wonten tegesipun minangka perintah, donga utawi mangke dados tembung kanan. Nah, menika saged dipun tingali saking panambangipun ngaten. Terus sinau basa menika pancen nggih kedah diwiwiti saking grammar utawi paroma basa. Nah, basa Inggrisipun grammar.
0: Nggih, penataan bahasa mekaten nggih.
1: Nggih, sepatus mboten tumpangsuh ngaten.
0: Nggih. Supados maknanipun ugi jelas menika. Amargi nek kalimat situk menika namine kan tembung lingga menika kan cuman kata dasar ngoten nggih. Areke dadi apa ya tergantung tergantung tambahannya mengatakan
1: ini. Nggih.
0: Nggih, siap. Matur nuwun sangat Pak Budi wekdalipun. Sugeng makaryo, mugi-mugi tansah mekaring budaya kita Pak Budi.
1: Amin.
0: Nggih, sehat selalu kagem Pak Budi. Nggih, matur nuwun. Kita tutup sareng-sareng hamdalah nggih Pak Budi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng kula ginyun pamit Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
0: Rahayu.

0: Ning, anak sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng. Wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
3: Aku kan nuruti wasiat emak.
2: Apa?
3: Ya ono kobongan makku nang cepet melayu.
4: Intermezzo. Ning, diresmekno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngluncurno layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola, dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cakning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cakning Badan Urusan Logistik utawa Bulog Cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto, nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh penguatan iki butuh perhatian serius, mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku Cak Ning penguatan sinergitas bareng mbarek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Mar, apa wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
2: Wong seneng.
1: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
2: Gak perkara kaget.
1: Lha apa?
2: Cecek yang melok keplok eh.
3: Intermezzo.
4: Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kayak contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Semanggi Surabaya ingkang segmen siang menika sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning lumantar perempat RRI Surabaya. Nah, mangke bahasan kita kangge siang menika nggih niku es cendol ngaten nggih Cak Ning midhangetaken lagu rumiyin.

Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki loh, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awake dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh. Podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi, terus terjadi.

Wancini kita ranto sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta ngaturin Cak Ning sesarengan kalian Pro 4 RRI Jakarta mangke tenggene adicara suara budaya Nusantara ingkang dinten menika sesambetan ugi kalian Pro 4 nggih Pro 4 RRI Semarang Cak Ning. Mangke topikipun nggih niku mocopat Semarangan. Narasumberipun wonten Bapak Dr. Bambang Sulanjari SSMA, budayawan saking Semarang. Sesarengan ugi presenteripun mangke wonten Mpok Nova kalian sekedap. Kalian Mas Titis Sambodo mekaten nggih. Nggih. Tetap teng Pro 4 RRI Surabaya, kita ngerantos wektalipun sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya, Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah rame, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Gitu kan, nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
3: Kenapa Pak Bambang gini? Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model perbawan kalau nggak salah.
1: Gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Po ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Po.
1: Oh, itu udang.
2: Itu, itu lebih ke apa ya, Po? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
4: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
4: gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena Pak, di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini, mau copat itu
2: sama ya.
4: Kemudian di Sunda itu ada pupuh ya, di Sunda ya, jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa di Bali ada 15 di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada
2: juga ya Pak?
4: Ada, di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
4: ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya. Jadi sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono, ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya, itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya itu Pak?
4: Nah, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya, mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Ya, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
4: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra. Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu
4: iya,
2: Pak.
4: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Iya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Halo, terus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
4: Ya. Tadi ya lagunya ya macam-macamnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat semua, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Moncopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
4: Iya.
2: Ya? Tangga nada barat gitu Pak.
4: Betul.
2: Ya?
4: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jero lumadam ji gitu ya. Na na na na na na itu garisnya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
4: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
4: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano nggak ada ya. Tapi kalau di Moncopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Moncopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Pak.
4: Betul. Nah, anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran ya.
2: Meramunya gimana gitu.
4: Betul,
2: ya Pak.
4: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Macapat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya,
4: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
4: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Moncopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI.
4: Ya. Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu
2: ya. RRI Semarang, betul.
4: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Moncopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Moncopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Moncopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
4: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
2: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928, ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Bo, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap,
0: silakan, Bu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita dari dalam tuh. Pelan-pelan.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke,
11: sekarang. Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat sih?
0: Boleh kata
10: Macapat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua. Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulangi Mbak Tete?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan, dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa, itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Bidung Sundayana ya, misalnya ya, di Gidung-Gidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: aduh. Nah ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk yang kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor lain Pak ini Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Masopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: gue. Ya itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya. Iya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari azan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoanya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Entai misalnya. Itu
1: seperti sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya saya agak pelan tadi request dari Teh Ica agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerok-i apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya. Gending-gending Semarang itu tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal
0: ya? Tanpa vokal, ya, okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerok-i dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mau cepat Semarangan, mau cepat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mau cepat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: ένα από την Ισηνέ. Το έστω Ρωσία.
1: Σαν πες όρεμα ένα πα.
0: Itu oleh narasato digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narasato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin ya. Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke. Oke, gitu, Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang beda. Ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
2: Kalau dari personal pripun Pak Bang?
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelar misal ada wayang ataupun pagelar-pagelar seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi, gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang wah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya.
0: Iya
1: benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Oh, itu kan.
2: Gambang Semarang itu apa kepengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris.

0: Kalau bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini ya, ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah ya, seperti itu.
1: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tebak ngocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu
0: ya,
2: ternyata ya, ini adalah pengembangan begitu Pak. Jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya Mas Titis.
2: Oh, gitu Pak.
0: Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punya Pak Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
2: Itu bawanya gambu ya Pak.
0: Iya saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh terus ya.
2: Jadi kan ya Pak Bapak kayak enak kok ada
1: Pak. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Babang boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah
0: mepet
2: Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah
0: betul
2: nyampe itu Pak?
0: Nah uniknya vokal. Kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki ya kita rendahkan aja menjadi

0: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
1: Asal nggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama tingannya.
0: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang, silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
0: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
0: Ya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
0: Baik.
2: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
0: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Jamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pariwisata, gawe memperkuat perlindungan dan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadine kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif mbarek keberlangsungan lingkungan. Cak ning iku mayorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yakning sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengah dicara Semanggi Surabaya ingkang siang menika suguhanipun gending-gending campur sari ngaten nggih. Ngancani sedaya mawon Caning ingkang sak menika nembe makarya nerusaken kegiatan wiwit injing kala wau ngaten nggih Caning sak sampune istirahat kala wau jam setunggal ngaten nggih Caning. Kangge sampean sing nembe asu salira nggih, ingkang nembe leyeh-leyeh nggih. Kita nggih ngancani Caning ngantos mangke jam 3 nggih. Campur sari ilang katut angin, monggo sareng-sareng kita midhangetaken.

0: Rekening sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku jane, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Nggih, Cak Ning wekdalipun sampun mepet jam 3, pareng kula nyuwun pamit nggih Cak Ning cekap semanten atur kula nyuwun ngapunten, mbok menawi wonten kladhu ing atur kula Cak Ning. Matur nuwun ingkang sampun gegono nyarengi kula siaran wiwit kala jam sedasa ngaten nggih Cak Ning. Kangge Depa 3 Tanjung Perak sore mangke Cak Ning badhe dipun kanceni kalian Cak Chandra ngaten nggih. Sampun rawuh Cak Ning, monggo siap-siap sing badhe napa sing badhe request dangdut ngaten nggih Cak Ning. Ugi sampun kesupen mangkinipun tenggene Kemis minggu keempat menika kados biasanipun mangke perempat RR Surabaya live goyang dangdut saking Galeri Tri Prasetya kados padatan ngaten nggih Cak Ning. Nyun ngapunten, pareng kula nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Inggih, caning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam kali langkung 57 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

0: yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiap no langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah kedadean kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatano, keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif marek keberlangsungan lingkungan. Kabar liyane Caning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek wis nyalurno 122.000 liter banyu resik ning 11 desa sing kedampak terdampak dan iku memperluas memperluas cakupane Caning yo Probolinggo cabang Tanggulangin gandeng Polres Tanggulangagung gawe perluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin cabang Probolinggo Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatano hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok meroto ning jangkauan masyarakat desa. Cak ning kumo yo rek woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

0: cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten cak ning. Ketemu maneh Mbak Chandra, saiki wancine kita bermanis-manis ria. Soale dino Kamis nan manis 13 Agustus 2016 dikancani mbarek lagu-lagu manis, mbarek penyiar sing manis. Masya Allah. Cak Ning, kemanisan hari ini marilah kita rayakan bersama-sama Cak Ning ya. Semoga semakin manis hidup ini, rezekinya ini makin manis, usianya makin manis, dan garwonya makin manis. Amin. Cak Ning, seperti biasa yo, Cak Ning, Chandra bakalan ngekei peno lagu dangdut singel ya. Chandra ingatkan bahwa kalau Chandra tipikal tidak suka memutar lagu yang bukan lagu nyel, dangdut nyel. Ya kan, apa mana orkesan. Nah, orkesan mohon mangap, Chandra tidak bisa putar. Ya kan, at least minimal iku lagu-lagu yang studio version. Ngono ya. Oke. Seperti biasa, akan ada dua lagu spesial gawe peno. Siji lagu pilihane peno dhewe, siji lagu adalah lagu yang sudah siap untuk diputarkan. Oke, siap? Siapakah yang bergabung hari ini untuk yang jadi yang pertama? Kita sapa dulu. Halo, Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut. Leko. Tenang.
1: Iya, iya, iya.
2: Anda beruntung hari ini.
1: Anda loh. Anda, aku jadi aku yang
2: karena,
1: beruntung. Jadi aku
2: ulang tahun.
1: Oh, ya. Jadi aku yang beruntung.
2: Selamat ya, Cak.
1: Amin.
2: Semoga matur panjang umur ya,
1: amin,
2: Cak.
1: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun ning Siti.
2: Semoga ngenomi ya, Cak. Yo.
1: Amin, ngenomi jarene. Aku akan
2: semoga
1: nom selalu.
2: Punya keturunan yang guan.
1: Amin,
2: ya, Cak,
1: amin, amin. Allahumma amin.
2: Pak, baju merah.
1: Ah, terima kasih. Lang lela lelung, lang lela lelung, ngono ya dikutang ya.
2: Iya. Rasane tak ciwel rasane
1: iki. Ciwel, ciwel, ciwel. Iya, engko sampean gawa iki jalan-jalan ah.
2: Iya, tenang,
1: Cak. Jalan-jalan. Iya, iya. Eh, selamat ya jadi lagu pemilik dua lagu hari ini, Masya Allah.
2: Iya, selamat.
1: Selamat. Tadi sing selamat aku apa peno?
2: Penuh rasanya.
1: Iya, aku sing selamat dari celatuan Anda.
2: Dari celatuan, iya.
1: Jadi aku hari ini cukup selamat ya, alhamdulillah.
2: Selamat.
1: Selamat, selamat ngono ya.
2: Ayo.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya Bang Haji.
1: Lagu Bang Haji judulnya apa?
2: Apa ya?
1: Apa lo?
2: Si Ono Okel.
1: Lo. Kasih doa, kasih doa.
2: Bang Haji, lagunya.
1: Apa?
2: Apa? Apa sih lek mari nikah itu?
1: Apa sih? Apa?
2: Puncak itu lo apa itu?
1: Puncak? Puncak apa?
2: Apa sih?
1: Apa sih? Apa sih?
2: Ya wes pokoknya Bang Haji orang mel cepetan.
1: Ya wes lo, si Cia berarti.
2: Yok ojo lo, si to ek kayak orang meneng.
1: Oh iya apa? Sampean pilih lagu nih. Ya lagunya
2: Bunda
1: lo kan lagunya yang lagunya kan bunda. Yang siap nih lagu sing niap sih sampean pilih kok sampean milih dhewe ya iki lho ana pilihane iki sampean pilih ndi nyanyi rindu sendiri lagi bimbang kandas atau akeh sih sakjane atau wakuncar.
2: Terima kasih banyak.
1: Ya wes, makasih, bye.
2: Lo apa?
1: Lo lainnya iku mau pilihane ndi?
2: Bang Haji.
1: Loh, siji kan sudah. Terus lagu sing tak siap mau tak sebutno.
2: Bunda
1: itu. Itu kan tidak siap lagunya. Yang siap dipilih ning koyo sampean kok. Lah iya koyo pertama kali ae peno iku. Lah ya iku mau nyanyi rindu kandas atau sendiri lagi atau bimbang?
2: Rindu, ndak mau sendiri lagi.
1: Nyanyi rindu, siap, yo. Ya wis. Ya wis kupung ngono. Ya wis, bye.
2: Lagunya buat semua ya, Cak Chandra.
1: Ya, heeh. Ya wis kupung sampean wis, ya wis. Wis.
2: Cak Chandra cepetan
1: ya. Ya wis kupung wis sampean awes, wis mulih, wis. Bye. Salane gopo dhewe masalah. Ngene iki aku paling melok gopo penyiare ngene iki. Ayo ada siapa lagi ya? Halo goyang dangdut.
3: Rekor tenang.
1: Ya. Ah, ya iyalah ya.
3: Kak Chandra, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat panjang umur,
1: rezekinya
3: banyak.
1: Amin, Allahumma amin. Kok tahu sih?
3: Aku seru ketinggi.
1: Oh iya dah. Alhamdulillah.
3: Apa tak kirim pesawatnya gak bisa rono.
1: Aduh, pesawatnya entek bahan bakar kaya ya.
3: Aku request lagu ini.
1: Apa?
3: Roma Irama Darah Muda.
1: Loh, Roma Iramanya sudah mau nyanyi sakno lah ake-ake.
3: Oh ya wis.
1: Kan udah dipilih nih.
3: Gubuk bambu.
1: Oke, baik. Salamnya kayak siapa nih?
3: Salamnya kayak tua bay, pendengar setia tanpa kecuali.
1: Oke.
3: Kang Cak Chandra, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Siap.
3: Semangat ya Cak, semangat.
1: Iya dong. Siap. Matenu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya pokoknya ya. Di usia yang baru harus semangat. Soalnya apa? Semangat kehidupan ini tetap membara. Wadaw. Ya wes ya Caneng ya. Tiga lagu sudah terpilih. Lagu Sita Ning Siti mau jaluk lagu Roma. Cuman Roma iki apa? Pernikahan opong lo ya. Apa sih ning lagu kuning? Ya kan, Batara Cinta dah, ya. Apa-apa sing lagu nikah apa ya? Tepung ini iki lo karena gopo aku paling melok bingung ning ya apa ngene iki. Ya. Ya wis pokoke engko lah aku tidak menemukan lagu nikah. Ya iku berarti lagu Batara Cinta iku ya lagu senengane iki Bunda Kustia ngono kan ya. Ya kan? Ya wis lah gak apa-apa ya iku ae ya. Ya ning ya, ya wis. Tak gitu tak puterno lagune Batara Cinta. Terus engko ono lagu pilihan Neneng Siti yang kedua adalah tadi lagunya Nyanyi Rindu, terus sembarek lagu Neneng Sari wau nyuwun lagu gubuk bambu ngono ya. Ya wis lah tak puterno lagu dari Roma Irama permintaan Neneng Siti Bahtera Cinta.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso, bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Loro lagu Banyuwangi ning Siti wis tak puterno. Pertama lagu Roma Irama, sing kedua lagu Nyanyian Rindu. Ya lanjut barek lagu Banyuwangi ning Sari, jane langsung saja kita putarkan ya lagu permintaan Dening Sari, wau nyuwun lagu Gubuk Bambu.

0: Gicaning seneng goyang dangdut lekoh tenan. Ya ya ya. Ya caning iki matur nuwun sanget sampun sedia untuk terus siap berketayal-ketayal untuk masuk ning goyang dangdut nggih. Chandra apresiasi setiap usahanya caning nggih. Oke, silakan sing tadi terjatuh gabungan lagi monggo. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beres Mas Chandra.
0: Beres ini.
1: Selamat ulang tahun Mas Chandra ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur,
0: amin.
1: Sehat selalu, amin. Banyak rezekinya.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Iki ning Latifah ta?
1: Ning Salama.
0: Oh, ning Salama kan mirip soalnya. Ning Sal. Apa?
1: Lagune ana opoan?
0: Lagunya itu tadi nyanyi rindu sudah. Ada lagu ini suka apa enggak ya? Berduakah kau di sana?
1: Yo.
0: Iya kan? Berdua tak yo. Anda di sana?
1: Sendirian.
0: Oh, sendiri aja. Awas gua diculik lo.
1: Kak kira iso abot.
0: Loh, ayo neng sampean milih lagu ya harus nyanyi dong. Ayo 1 2 3.
1: Berduakah kau di sana? Sendirikah kau di sana? Lama sudah ku men. Kau tahu?
0: Ku merana.
1: Sudah itu aja.
0: Sudah, mesti titik-titik ya. Ya sudah. Oke, salami buat siapa?
1: Aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Mas Chandra sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Salama. Ya kan langsung memilih lagu yang siap. Nah, kayak gini kan enak, aku gak usah bingung golek kan.

0: sudah ku merana. Bimbang nggih jane nggih. Oke, silakan. Sing terjatuh-terjatuh bisa naik kembali selagi masih ada waktunya. Oke, aku menyapa dengan Ning Happy Tanti. Ya, Happy Tanti di Pumpungan. Sugeng Sonten goyang dangdut like kotenan gabungan nih. Oke. Dari Tanti di Pumpungan request selamat ulang tahun Evita Mala. Selamat ulang tahun Mas Chandra. Semoga panjang umur, sehat selalu, barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia, happy. Matur nuwun, happy birthday to you Mas Chandra. Terima kasih Ning Tanti untuk doanya, ucapannya, dan perhatiannya. Terima kasih. Dan lagunya nanti tak putar ya, lagu Evita Mala, apa tadi, selamat ulang tahun ya. Kayak siapa iku, kayak aku tah. Iya. Oke deh tak siapkan. Ada siapa lagi sih? Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng Cak Chandra. Leko tenan.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih. Matur nuwun Cak Toto.
1: Wis senen baru bagianku rek.
0: Ya apa ya apa?
1: Wis senen baru bagianku ulang tahun wis senen.
0: Oh iya, Dewi kan mesti dempetan kan ya. Iya, Dewi ki berarti kita ini sama-sama Leo ya.
1: Iya, sama-sama macan ya.
0: Kita ini adalah macan yang berkarisma. Wadaw. Selalu menjadi harisma ya.
1: Iya.
0: Lah aku Chandra karisma sampean Toto Sogun. Hei
1: itu. Iya, Sogun. Sebagai Dedek Pagun ya.
0: Pagun. Papa Gundul. Iya. Oke, lagunya apa?
1: Lagune Rindu Ae.
0: Sing ya apa ku rindu iku ta?
1: Iya.
0: Ya ayo nyanyikan lah.
1: Kala hatiku sedang rindu. Asik. Pada siapa ku mengadu. Karena hati bertanya selalu. Berlindanglah

0: Iku lagu siapa ya aku lali?
1: Ali Alatas.
0: Oh, Ali Alatas. Oke deh, ya. Siap. Salami, Cak.
1: Salami, Kang Gumang ning Salama. Ning Rama Cak Husen, Bang Kobar, ning Iin. Lani yo Lian.
0: Iya.
1: Kak Chandra matur nuwun.
0: Siap.
1: Selalu sehat, banyak rezeki.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Dan lindungan Allah subhanallah.
0: Si Cak, Cak. Ali Alatas rin si to. Iku betul Ali Alatas ta?
1: Ali Alatas.
0: Judule?
1: Originale.
0: Judule.
1: Rindu.
0: Hmm, si to kok gak ketemu ya si.
1: Tahu diputer kok di ngono.
0: Iku oh, tikus.
1: Ya, tikus.
0: Ya, tikus ya.
1: Ya,
0: wes, oke deh. Siap.
1: Ya, wes. Selalu sehat ya, Cak Chandra.
0: Akhir
1: rezeki ini tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah subhanallah
0: ta'ala. Oke, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Sampai Glodak. Jumpa. Glodak. Glodak. Ya, hati-hati. Logor aja terlalu logor ya. Cek gak bendol. Oke. Nah, tidak terasa sudah ada 3 lagu, Cak Ning, yo. Iku mau...

0: Ya Candeng versi Tikus Rindu. Rindu, betapa rindu hatiku, tiada tertahan, kau tinggalkan aku seorang. Lanjut, ono sopo iki tak sopo ne sih. Halo goyang dangdut. Halo.
1: Halo.
2: Halo goyang dangdut, cek geser lokasi, Mas.
0: Loh, ya apa sih?
2: Cek gapik back.
0: Iya, kok sampean lah gak kecoan bapu diserlondol mbolo ya.
2: biasa Mas. Biasa. Aku lak telepon penyiar Pro 4 iku paling kok sing iku lho sing nyponsori Umi Latifah iku lho.
0: Sing nyponsori Umi Latifah.
2: Iya.
0: Sopo sing nyponsori sopo?
2: Maksudnya, lek aku telepon kan gawe nomor WA. Iku yeah. Kok iku nelpon ning gone iku seluler.
0: Oh, pengen nyelondol peno. Ya nakilan iku berarti ya. Cek nelebok Anda. Oke, neng ngerah yes. Mau denger lagu paning ngerah.
2: Bingkisan Rindu.
0: Bingkisan Rindu Evita Mala lagi. Iya ta?
2: Enggak.
0: Sopo iku?
2: Yus Yunus.
0: Oh iya sih nyanyi noh ya.
2: Aku masih di sudut kota menantimu tak kunjung tiba. Sekian lama kita tak jumpa.

0: di manakah kau kekasihku.
1: Asik.
0: Iya.
1: Baiklah, bingkisah rindu ya. Kenapa kamu nggak bingkisi aku kado aja daripada cuman rindu?
0: Oh, ngono ta.
1: Bingkisan
0: Kado
1: rindu
0: apa ya,
1: kayak
0: Wanda?
1: apa? Aku bingkisan kado aja deh.
0: Iya kan bingkisan rindu soalnya wis pirang wulan wis kan aku gak nganu ambek Mas Chandra.
1: Lah, apa ngono iku ayo?
0: Ya kan aku cuti, libur
1: Loh.
0: panjang.
1: Oh, aduh aduh cuti, cuti melahirkan tai mau.
0: Anak
1: Baik.
0: lo wis gede wis kan Mas.
1: Lah yo be mbae mbae. Ya wes salame buat
0: Ya salamnya ya
1: siapa?
0: Mas. Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asku, Mbak Kobar, Neng Ii, Neng Suratno, Neng Dia, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella, Umi Latifa, Umi Salama, Mama Fikri, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal, maaf ya Mas, mungkin kebanyakan ya Mas ya.
1: Iya, tak jarno ya mbak aku. Soalnya si nyelatu duduk aku kok, tenang aja. Ya wes, terima
0: Ya wes,
1: kasih ya.
0: kanggo Mas Chandra. Makasih banyak. Lagunya tak tunggu ya Mas ya.
1: Siap, baik. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkisan rindu gitu. Oke, siap yo. Bingkisan rindu bakal aku putarkan, tenang aja, gak usah khawatir ya. Oke, sebentar ya. Kita berpacu dengan waktu. Ya, oke. Sing nelepok-nelepok ini tadi kedelosor-delosor ya kan. Silakan masuk kembali selagi masih ada waktu. Ya, sing jatuh tadi itu ada Cak Parno tadi. Jatuh terus bunda ku siap mau ya sempet jatuh ya. Bunda silakan masuk lagi, kalau mau masuk lagi silakan ya. Halo goyang dangdut,
2: goyang dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai,
2: selamat sore
1: juga. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mas Chandra juga selalu sehat.
1: Alhamdulillah, amin. Doa sehat semuanya, nggih.
2: Amin.
1: Baiklah kalau begitu. Aku mau Anda kasih hadiah buat aku.
2: Sembuhkan luka.
1: Hah?
2: Sembuhkan luka.
1: Iya, sembuhkan lukaku ya.
2: Iya.
1: Iya, kasih kado aku dong. Kan lagi ulang tahun, kasih aku suaramu yang merdu itu.
2: Iya, sabar Mas Chandra.
1: Nyanyikan.
2: Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Semoga lafiat, segi barokah.
1: Amin, amin, amin.
2: Dan mudah-mudahan dititipin anak sama Gusti Allah.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya. Oke, nyanyikan untukku.

0: hari, rasa cinta yang menyiksa. Asik.
1: Wes ta, lagunya apa kau judulnya?
0: Sembuhkan luka.
1: Sembuhkan luka, itu dari Sembuhkan luka Owan. Oke.
0: Betul.
1: Baiklah kalau begitu. Oke, salamnya Bapak buat Kolegi, siapa?
0: Berlia, Bapak China, Pak Wandi. Siapa itu? Bu Aja Suratno, Bu Aja Gustia, Mas Wandi. Banyak ya, wah, dan semuanya di Makassar buat Pak Chandra.
1: Baik.
0: Chandra siap buat tinggi barokah melimpah dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dua lagu sudah terpilih, Caneng ya manfaatkan waktunya selagi masih ada waktu. Ya kan yang jatuh-jatuh tadi nanti akan masih ada waktu, selama masih ada waktu. Ya, oke, bingkisan rindu Caneng tak puterno untuk Neng Rahma. Terus nanti dilanjut dengan lagu dari Owan, sembuhkan luka permintaan nih Bang Ali Wawangi Caneng. Ini tetap Neng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Lagu sing asik ya dari Owen, lagu penyune Bang Ali tadi, sembuhkan luka. Nah, sing sakit yang mana sih? Sini diobati sini ya. Ya Janeng ya, ning sisa waktu tidak terlalu banyak waktu yang ada di Goyang Dangdut. Kali ini yang pastinya aku mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan tadi sudah sempat jatuh Bang. Siapa tadi? Cak Parno ya, Cak Parno tadi jatuh, lalu Bunda Kustia juga jatuh, ya kan? Tapi kayaknya lagi sibuk ketayal-ketayal sendiri. Baiklah, Caneng yo dilanjut dengan lagu-lagu singliane pasti nih. Untuk yang mau masuk silakan 0315462961 utawi 0896021168. Halo, Goyang Dangdut.
1: Lako
0: temenan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oh, harus semangat dong.
0: Harus dong.
1: Harus.
0: Cak, tapi tak kandani aku iki lagi. Rodok sariawan. Jadi
1: ya,
0: aku rodok ya apa ya? Rodok
1: ya.
0: Ngeces ngono lho.
1: Lagi mohon maaf Pak paksa untuk merdeka ya mama.
0: Iya, jadi monggo ngono gak cetho ngono ya.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Saya apa ya.
1: Pribadi apa? Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke titik-titik.
0: Titik-titik. Ada titik titik.
1: Mudah-mudahan sebentar tah jangan nyanyi.
0: Oh iya.
1: Bapak Mulyono pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke titik-titik. Semoga Mas Chandra sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin
1: Allah. Dilancarkan rezekinya oleh Allah.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih banyak doa yang sama untuk
1: lagu
0: Anda.
1: Lagu yang sudah tersedia apa?
0: Lagu yang tersedia. Stapu sih
1: kabeh. Bisa request apa tersedia?
0: Boleh, lagunya monggo silakan pilih. Lagu itu akan aku carikan, cuman memang syaratnya adalah dinyanyikan sama yang request. Soalnya cek gak keliru.
1: Oke.
0: Ya, ayo.

0: lah kau menyangka aku tak setia. Ini ku kirimkan untukmu harta ti. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Itu saya potret mas, soalnya nanti tak panjang panjang itu.
1: Oh, so
0: akhirnya aja. Mulai kembali sampai RRQ, melaku pegel.
1: Oh temenan, Nesta menggos-menggos penuh pasti ya.
0: Kandang nih kau gak percaya.
1: Menggos-menggos penuh ya.
0: Iya.
1: Siap.
0: Ya, lagunya Hartati dari Mansur S.
1: Siap, salamnya.
0: Salam saya untuk menyingkat waktu mas. Untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan cara Bapak Mulyono tadi menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sang pemandu acara, saya doakan sariawannya lekas sembuh.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun, Cak Mul. Sampun sarengan wonten di Ciroko yang dangdut dan mau diputarkan lagu Hartati. Ya sudah, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Ini dia lagu dari Mansur S, Hartati.

Cak Ning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

0: Mengapa ya? Nggak tahu canda jawabannya mengapa. Sing pasti Cak Neng ya, atau nuwun sangat lagu-lagu yang sudah di request insya Allah sudah Chandra putar semua. Dan yang terjatuh-terjatuh mohon maaf ya. Sing siap untuk naik lagi boleh, silakan. Halo Goyang Dangdut.
1: Rekot tenan. Ya. Aduh Bang Chandra, ucapan pertama happy birthday to you. Semoga ada sama umur yang barokah ya Bang.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya ya Allah.
1: Lalu dilancarkan job depannya dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin
1: wa iya. Chandra semesta.
0: Dalam.
1: Roma Irama enggak bisa diputer, Bang.
0: Sudah kan tadi.
1: Imam Arif, Imam Asyari pun aja Bang.
0: Yang apa judulnya?
1: Jandaku Bang.
0: Jandaku, ayo nyanyikan.

0: Tak juga. Lagi yeah. dikejutkan Pak Wandi dan Pak Toto ini.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ya, salamnya untuk apa Karno, Neng Ratno, salam balik. Neng Iin, semoga selalu sehat. Siap. Mbak Jainal, Kak Askum, Mama Fikri, dan Kak Solikin Loser, dan Kak Irsat. Bang Chandra Gemesta, kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Siap.
0: Matur nuwun, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Deka, siap. Terima kasih ya Bang Kobar ya. Tadi minta lagu. Lagu. Hana

anak yang ada padaku selalu memanggil namamu jandaku. Siap, langsung saja kali ya, tak putar lagu nih, permintaan Bang Kobar jandaku.

Oke, Caning wis jam 4:55. Tuan Cini Chandra pamit saking di Coro Goyang Dangdut. Matur nuwun sanget Caning yo. Sing pastine awak dhewe Chandra sing ngancani penuh sampai mengku ning jam 8 bengi. Chandra pamit, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

kocak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Cangi Gawing kei fasilitas pelayanan masa, transportasi masa, Dinas Perhubungan Jawa Timur ulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Dalan di Sub Jatim Cito Eko Yuli Saputro nyatano layanan ekspedisi iki ngelayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Marek Lamongan. Nyandak kabar liane cakne Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawansa dorong wilayah dadi destinasi wisata olahraga kelas dunia. Salah sijine melalui ajang lari lintas alam internasional Mantra 116 tahun 2016 sing dilaksanakno nang wilayah Pasuruan. Ajang iki diharapno isok dadi media promosi sing efektif ngenalno potensi wisata Jawa Timur ning dunia internasional. Cani kumoyorek woro-woro jam 5 sore iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning penuh siap jadi bintang ora. Yo saiki lo wayahe sing penonteni caning yo. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI caning. Sing tampil luwih modern, luwih seru, terluwih digital. Kanggo penuh kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri mbarek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Ayo caning, cepetan daftar lo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016 caning yo. Tunjukno kemampuane kemampuan peno nampilno lagu pop Indonesia mbarek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren ning ajang Grand Final Bintang Radio 2016 ning Jakarta. Caning, pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku. Barek sing khusus ya kan caning yo peserta wanita. Ojo dijarno suara masih penuh, cuma dirungono pas ning kamarae. Saiki wae bersinar ning panggung nasional. Daftar norek. Mulai saiki yo iso liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia mbarek bukteno rek suarane peno iki paling apik sa Indonesia. Asale teko peno. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0806-3008-03-0. SP Tuban Witra 0896-1604-5745 Janio. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara peno dadi inspirasi Indonesia.

rencana sejumlah kendaraan tanpa dipasang nomor polisi utawa plat nomor ning bagian mburi semakin marak ning dalanan. Biasane pengguna kendaraan bermotor sing sering ngelepas plat belakangnya. Menanggapi iku, AKBP Septa Firmasyah Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim jelasno mencopot plat nomor bagian mburi iki merupakan bentuk pelanggaran caning. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Dalan UU LLAJ Pasal 28 Ayat 1, dijelaskan bahwa kendaraan tanpa dipasang plat bagian mburi isok dikenakan hukuman kurungan paling lama 2 bulan dan denda 500.000. Setiap orang yang gawe kendaraan bermotor yang dalan tidak dipasang nomor kendaraan isok dihukum kurungan paling suwe 2 bulan atau denda 500.000. Nah, Sabta nyatakno Ditlantas Polda Jatim bakal memasifno pengawasan secara manual utawa menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement utawa ITLE. Nah, lek ketemu pasti ditindak barek polisi lho, lek DE ngelanggar, ya kan, selain manual ya digunakno ITLE. Kanit Gakum Ditlantas Polda Jatim iku jelasno bahwa pemasangan plat bagian belakang ini merupakan hal penting serta jelasno ya kan apabila kendaraan iso apa dicuri utawa maling plat bagian belakang halim iso bantu gawe pelacakan ya. Jadi masyarakat apabila mengendarai kendaraan mobil motor seenggaknya dilengkapi gawe TNKB ini lek kendaraan hilang utawa dicuri uang iso diketahui ya kan lewat CCTV utawa dilacak ngono lho ya. Jadi lek gak gawe TNKB mengko ngelacaki susah nomor kendaraane piro ngono jane ya. Dadi ojo sampai dicopot plat nomore timbangan iku ditilang utawa didenda 500.000.

Caning ta informasi no, kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam 5 punjul telung puluh loro menit. Jadi caning monggo siap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib, tapi saat dari niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sing disampaikan no, barek caimanan, barek judul hidup sederhana. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing hidup kita ini berada dalam jalannya yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saya Imanan dari Majelis Ulama Kota Surabaya yang pada saat ini akan menyampaikan beberapa fatwa-fatwa. Di antara yang fatwa yang ingin saya sampaikan yaitu hidup sederhana. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975 dan 1 November 1975. 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang berbagai persoalan-persoalan antara lain mengungkap hidup sederhana. Mempelajari dan membahas prinsip-prinsip menurut ajaran Islam yang melarang hidup dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, penyelewengan, suap-menyuap, melarang hidup royal, berlebih-lebihan dan menganjurkan hidup sederhana secara wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin, asal tidak terlampau besar perbedaan itu. Akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam Islam dinamakan harta umat. Kemudian pertimbangan-pertimbangan di dalam fatwa tersebut diantaranya menimbang bahwa untuk mencegah menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan. Yang pertama, pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup mewah berlebih-lebihan. Yang kedua, penegasan-penegasan penegak hukum terhadap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, pemberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perundang-undangan seperlunya, antara lain dengan usaha-usaha memasukkan hukum pidana Islam di dalam KUHP kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka tidak melakukan penyelewengan. Pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggaran hukum. Pengamatan dan penelitian terhadap harta kekayaan pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan. Kemudian dalil-dalilnya di dalam Al-Quran diantaranya banyak sekali. Salah satu diantaranya menyatakan Allah berfirman, "Wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitani rabbihi kafura." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Al-Isra ayat 26-27. Ukuran hidup sederhana memang tidak ditentukan secara rinci di dalam ketentuan syariat Islam. Tetapi kalau kita simak beberapa ayat di antaranya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ada di sana bunyinya potongan aja, wala tusrifu kan itu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Berarti hidup sederhana tadi itu adalah hanya kebutuhan-kebutuhan yang apa namanya secukupnya itu. Membeli misalnya sesuai dengan kebutuhan secukupnya, tidak membeli misalnya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan, itu namanya berlebihan. Kenapa? Karena innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan. Pokoknya berlebihan itulah yang dikatakan boros dalam konteks ayat ini.
Jadi hidup sederhana tadi itu ya membelanjakan harta secukupnya sesuai dengan kebutuhan hidup. Kalau kita misalnya mau pesta ya secukupnya mengundang orang misalnya 100, bagaimana kalau misalnya di rumahnya itu cukup 100, ya itu digunakan fasilitas yang ada di rumahnya. Tapi kalau misalnya di rumah tidak cukup, tentunya juga harus mengundang orang yang lebih banyak, tentunya harus menyesuaikan dengan tempatnya. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Begitupun nanti misalnya di dalam masalah jamuan juga begitu. Harus diatur berapa yang diundang, sekian orang, dan harus diatur makanannya dan menunya. Dan biasanya kadang-kadang memang di dalam jamuan makan, saya sering juga melihat kadang-kadang banyak orang mengambilnya makanannya karena prasmanan, diambil semuanya sampai penuh, kemudian ternyata makanannya tidak habis. Itu termasuk israf, tidak boleh itu. Mubatir ya. Itu tidak boleh. Itu berlebihan kalau dalam konteks ayat tersebut. Kaum muslim yang bergiat, demikian yang bisa saya berikan. Sekali lagi kami dari Majelis Ulama Kota Surabaya menyampaikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah hidup sederhana. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Bila taufik, walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

cak nih, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, cak nih, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo cak nih, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi.

Caning Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang Kutha Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyonugroho nyatano, pemeliharaan iki difokusno ning jalur protokol diantarane ning kawasan dalan Tawangrejo, Kejuron lan dalan Pahlawan sing ngetekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Kabar liyane saat ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia mergo keberhasilannya mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% ning tahun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Cani ku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ya, ngeri ya. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Jani sampe si tak kacani ning Tanjung Perak sore. Pasti ini aku yo duwe akeh informasi kayak beno jani yo. Jani aku duwe informasi sing memang lagi viral saiki yo. Dadi jani ex runner up Raka Raki Jawa Timur 2016 Tio Ferdinand Rahmana akhirnya buka suara terkait dugaan jaluk aborsi kekasih sing viral ning media sosial. Dalam unggahan sing disampaikan melalui akun media sosial pribadi ini Janing, Tio ngaku onoe komunikasi melalui WhatsApp sing menuruti kurang tepat, mergo dalam kondisi panik. Jadi ini saya memohon maaf atas komunikasi WhatsApp sing kurang tepat, saat itu saya dalam kondisi panik Janing. Terus, dalam klarifikasi ini, juara si Jicak ning Surabaya 2023 iku nyampe no onok perbedaan antara narasi sing beredar ning media sosial mbarek versi peristiwa sing dee ketahui lan alami. Menurut E, saat durungi kasus iki mencuat ning publik, Tio sempat nawakno pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi tawaran iku ternyata ditolak Cak Ning. Jadi ini saya juga menyatakan memiliki sejumlah bukti yang menurutnya dapat menjelaskan kronologi persoalan tersebut, antara lain percakapan, dokumentasi, serta keterangan saksi. Dia ngomong bukti-bukti iku siap diperlihatno ning pihak berwenang utawa pihak independen lek diperlukno gawe memperoleh gambaran sing luwih utuh mengenai persoalan iku janing. Dia berharap persoalan iku tidak berkembang dadi penilaian terhadap karakter pribadine sing hanya berdasarkan informasi sing beredar secara tidak lengkap ning media sosial. Jare ini, saya tidak meminta masyarakat membenci siapapun, saya hanya meminta agar jangan menjatuhkan vonis berdasarkan satu sisi cerita. Tio negesno bahwa penyampaian klarifikasi iku tidak dimaksudno gawe menyalahkan pihak tertentu jane. Dhe'e ngomong langkah iku dilakono gawe ngekei penjelasan ning publik sekaligus jogo nama baike lan keluargane. Tio marek keluarga yo nyatakno terbuka terhadap pertanyaan utawa klarifikasi luwih lanjut. Marek tetap mempertimbangno privasi seluruh pihak sing berkaitan dengan persoalan tersebut, Janing.

Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

Jane berkas perkara telu tersangka kasus pungutan liar ning lingkungan Dinas Energi lan Sumber Daya Mineral Jawa Timur wis dilimpahno ning Kejaksaan Negeri Surabaya jane yo. Pelimpahan iku dilakono setelah berkas perkara dinyatakno lengkap alias P selikur barek jaksa penuntut umum. Gak mek telu tersangka barang bukti yo turut diserahno yo kan pastino Rebo tanggal 12 Agustus. Kasih intelijen Kejari Surabaya Yogi Arianto nyatakno, telu tersangka sing dilimpahno iku Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Haris Mukiono, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan, barek Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur Hermawan. Ketelu tersangka diduga kuat secara bersama-sama ngelakono tindak pidana korupsi berupa pungutan liar sing berkaitan barek kewenangan jabatan mereka ning lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.

Jajaning sampai sini serangkaian Tanjung Perak malam, gak suwe mana waktu ini bakal melbu neng di coro layang kangen yo. Ojo sampai kelewatan caning yo layang kangen, mek sak jam yo mek mod bangku pitu iku pun lekak lemu lemu tetep neng pura empat suara budaya Surabaya.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi melayani jemaah haji tahun 2017. Hal iki sebagai antisipasi yang kei kemudahan para jemaah haji sing onok ning wilayah Mataraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa maneh pengoperasian bandara iki isok melayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang.

Kebaliannya jane Pemkot Surabaya ngintegrasino 79 rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan ing Surabaya. Janing ku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura ga aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2061 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemu maneh Barek Chandra. Saiki wancine Chandra ngancani penuh ana ning wancine program Layang Kangen. Kangen tenan ya caning ya, sing kangen-kangen monggo pinarak ya. Anda bebas memilih lagu lagu campur sari, ngecanengi campur sari, silakan dipilih. Oke, nak sapa iki? Halo, Layang Kangen. Kangen tenan, ge. Keuangan tahun nana. Oh, sehat selalu dong, sehat selalu dan semangat selalu, alhamdulillah.
2: Semangat selalu, rek mari ulang tahun kok yo.
1: Au, wis pokoke lak wis ngene iki lagi cerah.
2: Iya, wis semangat
1: kayak. Iya, soalnya banyak cinta, banyak hadiah, banyak apa ya? Banyak perhatian, alhamdulillah. Banyak doa.
2: Wis aku pesen niku lagu anu.
1: Nopo?
2: Pesen jamu.
1: Jamune nggih. Oke, boleh. Salame buat siapa?
2: Salame kanggo kabeh pendengar setia tanpa kecuali.
1: Nggih.
2: Kanggo Cak Chandra, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Ayo Cak, semangat kemerdekaan.
1: Dong. Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ing sari, sampun sarengan wonten adicara Layang Kangen. Caning tak elingno ya bahwa Layang Kangen iku waktu niku saipet. Dadi sampean sing ketuwail mau sing delosor tadi, jangan khawatir. Selama ada waktu pasti Chandra akan angkat. Dan seperti biasa ya kan bangkune iku mek papat caning ya kan, iku pun kadang yo sakake yo gak emot. Ya wis lah, gak perlu berlama lagi aja ya. Ning Sari tadi minta lagu Jamuni saking Nurhana.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Nggih caning, iki wis wancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak Malam kalian layang kangen. Chandra aturaken matur nuwun sanget caning nggih wis ngancani Chandra ning dicara Tanjung Perak sore lan sarengan wonten dicara layang kangen. Ya wis matur nuwun sanget ya caning nggih. Meni Chandra praise dadi gak ketemu sik Mbak Chandra dan ketemu lagi di tanggal piro ya? Wis pokoke tanggal selanjutnya meni sik praise. Ya wis ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Telu menika sesarengan kalian goloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam kagem edisi dinten Kamis kalender 13 Agustus 2026 ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu. Kita wiwiti sesarengan caning wonten Tanjung Perak malam telu menika wonten dialog sis kamling kados biasanipun nek pun mlebet dinten Kamis dalu mengaten cih wancinipun sis kamling berkolaborasi kalian Polda Jawa Timur mengaten. Telu menika sesarengan kalian narasumber menika wonten AKBP Sukiyoto Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Jawa Timur Sugeng Dalu. Pak Sukiyoto.
2: Sugeng dalu Neng Ayu.
1: Kados pun Pak Wartosipun.
2: Saya-saya mangkatenuki Neng Ayu pripun kabaripun?
1: Pangestu saya alhamdulillah. Lajeng wonten Dr. Rory Indras Puspita SPPD. Beliau merupakan pembina PSK Kasubdit Yan Medokpol Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya Polda Jawa Timur. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah dokter. Sehat. Pangestunipun panjenengan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Pro 4, Dokter.
3: Nggih, matur nuwun sangat. Iya. Sampun diparingi kesempatan.
1: Nggih, sami-sami dari rumah sakit kah tadi atau dari mana?
3: Nggih, saking Rumah Sakit Bayangkara.
1: Alhamdulillah. Langsung merapat ke sini mengaten C. Ini kali pertama ya,
3: Ona. Nggih, matur nuwun sampun diparingi kesempatan saking Rumah Sakit Bayangkara.
1: Mudah-mudahan bisa sesering itu ya. Jadi nggak hanya di sis kamling saja, tapi juga bisa di segmentasi yang lainnya di Pro 4 mengaten. Lajeng wonten Ibu Mami Erat Maesti AMD RAD mengaten ahli madya unit PPT Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya. Sugeng dalu Ibu.
4: Sugeng dalu Mbak Ayu yang
1: sehat,
4: cantik.
1: Sehat sehat nggih.
4: Alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah.
4: Selalu.
1: Alhamdulillah. Jenengan nggih kali pertama nggih?
4: Inggih.
1: Ah nggih, sugeng pitepangan nggih Bu. Inge. Alhamdulillah. Inge. sesarengan kalian rencang-rencang saking Rumah Sakit Bayangkara Surabaya mengatakan gederek. Kita juga live di YouTube Surabaya, RRI Surabaya, Pak Sugiyoto, ini kamera depan Anda semuanya nggih. Ini sedang live YouTube ini, semua se-Surabaya bahkan se-Indonesia bisa mengaksesnya di kanal YouTube RRI Surabaya mengatakan
2: internasional.
1: Betul. Belum lagi ditambah RRI Digital aplikasi digital. Kami mengatakan. Nah, berbicara tema kita nggih Pak Sugiyoto terkait dengan sejarah Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya serta layanan unggulannya. Nah, itu seperti apa begitu ya. Nah, nanti Cak Ning yang mau bergabung boleh monggo. Nih, misalnya Pramila jenengan langganan nih ya kok. Nah, iki kok delalae kok RS Bayangkara ya. Berobatnya RS Bayangkara. Nah, ini bisa nanti bisa gabungan di 5462961 mengaten C atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya.
2: Dinten menika Cak Ning Ayu. Nggih. Spesial sangat amargi acara menika wonten piantun saking Rumah Sakit Bayangkara.
1: Nah.
2: Terus Polda Jatim menika ampun utamakan keamanan ketertiban, kesehatan juga diutamakan.
1: Nah, betul sekali. Nah, kalau boleh diceritakan singkat begitu sejarah berdirinya Rumah Sakit Bayangkara ini, Pak, monggo. Dokter juga
2: dokter
1: boleh
2: monggo. Dokter Rodi.
4: Mungkin saya kula ingkang badhe
1: nggih. Nggih, monggo Ibu katuran.
4: Rumah Sakit Bayangkara Surabaya sebagai salah satu rumah sakit rujukan milik Polri Jawa Timur yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, ASN Polri, keluarga Polri dan masyarakat umum dalam bidang pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian yang membantu tugas-tugas pokok kepolisian. Antara lain yaitu di Rumah Sakit Bayangkara itu layanan unggulannya khusus untuk Dokpol ada instalasi pusat pelayanan terpadu, ada pusat visum atau visum center, ada juga smile ambulan cepat. Untuk smile ambulan cepat ini Bapak Ibu Soyo monggo menawi badhe ngersakaken ambulan, layanan ambulan, sakit langsung telepon ten nomor Smile Ambulan Center nomor 0822-3300-3118.
1: Nah, baik.
2: Handphone yang menika. WA saged.
4: WA saged. Monggo. Menawi badhe opname tenggriya menawi sakit mboten saged kiat sepeda motor, monggo langsung telepon mawon. Mangki langsung dijemput dateng griya saged, dateng puskesmas nggih saged, saking poliklinik nggih saged. Nah, itu Mbak Ayu bedanya antara Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dengan rumah sakit yang lain. Kalau di rumah sakit yang lain mungkin persamaannya ada beberapa layanan, tapi khusus Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ada pelayanan pusat pelayanan terpadu yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
1: Baik. Tadi telah dijelaskan mengatakan kalau untuk tahun berdirinya ini Bu Rumah Sakit Bayangkara.
4: Tahun berdirinya tanggal 27 Oktober 1987.
1: Baik.
2: Sebentar lagi ulang tahun berarti.
4: Iya, sebentar lagi ulang tahun. Monggo, silakan datang.
1: Nah, pastinya nggih Bu, pasti kalau kita melihat perkembangan saat ini dibandingkan kalau kita boleh flashback sejenak mengatakan apa saja sih perubahan atau perkembangan paling signifikan yang terjadi sejak awal berdiri hingga sekarang. Luar biasa pastinya banyak sekali penambahan-penambahan nggih.
4: Mungkin Dokter Rory yang bisa menjelaskan.
1: Boleh. Dokter bagaimana Rory, dok? Gantian. Ini kalau sebelum menjawab ini sudah berapa lama nih mengabdi di sana dok?
3: Oh nggih, ngapunten, saya mulai bekerja di Bayangkara Surabaya sejak tahun 2001.
1: Alhamdulillah.
3: Mulai 2001 sampai menikah 2026.
1: Nah ini pasti juga dokter merasakan perkembangan-perkembangannya itu apa saja sih dok?
3: Nggih, menawi Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya menika perkembangannya sampun niko sampun kathah fasilitas-fasilitas untuk penunjang pemeriksaan maupun perawatan. Dados wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya wonten poli rawat jalan spesialis nggih. Terus wonten ruang rawat inap, kalih ruang diagnostik kados wonten MRI, wonten CT scan, kemudian wonten mamografi. Kemudian untuk pelayanan, wonten pelayanan unggulan. Ingkang sak menika sampun wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
1: Iya.
3: Kados pelayanan kateterisasi jantung, baik pasien jantung dewasa kalian pasien jantung anak-anak.
1: Oh.
3: Dados menawi wonten pasien jantung dewasa, betahaken pengobatan menika wonten kateterisasi jantung dewasa. Untuk anak-anak wonten penyakit jantung bawaan nggih wonten.
1: Iya.
3: Terus wonten pelayanan DSA kados digital subtraction angiografi menika kados meriksa pembuluh darah wonten penyumbatan menapa wonten penyempitan menapa wonten kelainan-kelainan dados saged mendeteksi kelainan-kelainan kados untuk penyumbatan pembuluh darah saged dideteksi sak menika sampun wonten pelayanan digital subtraction angiografi utawi DSA
2: deteksi stroke
3: nggih wonten menika dokter spesialis radiologi intervensi sampun wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
1: Alhamdulillah
3: nggih terus alhamdulillah perkembanganipun fasilitasipun sarana menika sampun meningkat sangat dibandingipun sak derengipun
1: tahun-tahun sebelumnya.
3: Nggih, dibandingaken sak derengipun tahun-tahun sebelumnya. Terus wonten Rumah Sakit Bhayangkara ugi wonten pelayanan hiperbarik.
1: Hiperbarik.
3: Dados wonten tabung hiperbarik ingkang kursine ngantos sedoso ngantos 14 menika saged damel meningkatkan oksigenasi tubuh. Wonten pelayanan hiperbarik wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Terus wonten juga untuk pelayanan pemecahan batu ginjal tak ingkang boten invasif dados menika semacam pemecah batu ginjal damel extracorporeal shock wave lithotripsy atau ESWL sampun wonten menika wonten Rumah Sakit Bhayangkara. Dados ugi sampun wonten pelayanan imunoterapi damel meningkatkan daya tahan tubuh. Dados sak menika nggih wonten sampun Rumah Sakit Bhayangkara. Dados pelayanan-pelayanan menika istilahipun unggulan.
1: Betul.
3: Sudah langkung saya dibandingkan saderengipun sampun wonten peningkatan sarana.
1: Luar biasa. Jadi memang semakin tahun tambah tahun tambah juga fasilitas yang memadai mengatur gedok.
3: Leres sangat.
1: Dari yang tadi sudah dokter sebutkan begitu ya. Layanan apa sih yang paling banyak dibutuhkan masyarakat?
3: Dados menawi sak menika kan penyakit-penyakit sing ingkang sering dan pelayanan tasik terbatas buatan setiap rumah sakit wonten menika kan kados pelayanan untuk kateterisasi jantung, untuk pelayanan hiperbarik menika memang kalau kebutuhan tapi kan rumah sakit ingkang wonten sarana menika kan buatan sedaya rumah sakit dados kados hiperbarik otomatis menawi wonten kebutuhan kan dateng rumah sakit ingkang wonten fasilitasipun
1: dirujuk ke sana.
3: Nggih, wonten Bhayangkara sak menika sampun wonten pas pelayanan unggulan kados hiperbarik soalipun boten setiap rumah sakit menika wonten hiperbarikipun.
1: Baik.
3: Kados kateterisasi jantung nggih wonten kateterisasi jantung dewasa, jantung anak-anak nggih wonten.
1: Nggih. Nah, ngapunten dok, pastinya pertanyaan yang mungkin sering bahkan ibu nggih ditanyakan oleh warga atau masyarakat. Nah, menika tercover BPJS kan?
3: Nggih, dados pelayanan wonten Rumah Sakit Bhayangkara menika saged damel BPJS kesehatan sesuai ketentuan. Artinya kan BPJS menika wonten syarat dan ketentuan. Semisal proses rujukan, proses ingkang sakti jamin menika wonten ketentuan sesuai ketentuan saking BPJS. Dados wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya menika melayani pasien BPJS. Nggih damel masyarakat umum maupun masyarakat Polri nggih masyarakat umum. Terus wonten asuransi-asuransi lintu kados InHealth nggih saged. Tentu sesuai ketentuan syarat dan ketentuan saking ketentuan asuransi ini pun meniko.
1: Oh, atau juga mungkin tingkat puskesmas faskesnya begitu.
3: Nggih, wonten sistem rujukan berjenjang, wonten ketentuan meniko tentu mengikuti sesuai ketentuan. Gih.
1: Baik, nah lantas bagaimana rumah sakit ini memastikan mengatakan gih, dokter dan juga ibu, terkait dengan pelayanan dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama mengatakan?
3: Gih, terus memang keselamatan dan pelayanan untuk pasien ini prioritas utama kami. Kami selalu mengadakan penilaian setiap pelayanan,
1: evaluasi
3: berkala, pengawasan rutin, dan terus setiap masukan-masukan dari pasien, dari keluarga pasien itu sangat membantu kami untuk saged meningkatkan pelayanan meniko. Terus jam pelayanan menawi rumiyin namung poli rawat jalan enjing mawon sak menika nggih wonten poli rawat jalan sonten.
1: Iya.
3: Dinten Sabtu nggih bika. Dinten Minggu nggih wonten ingkang poli rawat jalan bika. Terus menawi kalau sak derengipun namung poli rawat jalan spesialis dinten enjing mawon saniki wonten saged ingkang sonten.
1: Oh.
3: Mobile waktu enjing menika sibuk makarya, wonten kegiatan sagedipun sonten, sonten mulai bika.
1: Nah, tetap melayani
3: nggih
1: sampai sore hari begitu nggih.
3: Sonten bika.
2: Terus berobat niku 24 jam 7 hari.
3: Nggih, menawi darurat sak wonten UGD 24 jam 7 hari
1: nggih. Alhamdulillah. Jadi ini memang benar-benar untuk masyarakat kita. Nah, tadi yang menarik Bu Mami, bahwasanya di Bayangkara pun juga ada yang namanya PPT ya? Iya,
4: instalasi pusat pelayanan terpadu.
1: Baik, ini memberikan pelayanan untuk yang mengalami korban kekerasan
4: terhadap perempuan
1: dan juga anak. Baik, sejauh ini Bu Mami, banyakkah?
4: Sejauh ini kalau kita hitung dari tahun ke tahun itu meningkat.
1: Oh, meningkat trennya?
4: Meningkat. Setiap tahun trennya meningkat.
1: Baik.
4: Kemudian mungkin akan saya ini kan alur untuk pelayanan pusat pelayanan terpadu karena banyak masyarakat yang sudah mengalami kekerasan itu tidak mau melapor.
1: Takut ya Bu ya?
4: Karena masuk ke kantor polisi itu takut. Kemudian ada beberapa juga yang takut mau masuk ke rumah sakit, tidak mau masuk ke rumah sakit karena apa? Saya tidak mau masuk Bu Mami karena di situ banyak polisi. Nah memang rumah sakitnya polisi, gitu. Saya himbau kepada datang panjenengan sedaya menawi wonten engkang ingin kekerasan terhadap perempuan dan anak atau ada tetangganya, silakan bisa datang ke rumah sakit Bayangkara. Sinten mawon ingkang saged dilayani ten rumah sakit PPT rumah sakit Bayangkara. Inggih menika yang dilayani inggih menika perempuan dan anak, yaitu anak perempuan dan anak laki-laki yang usianya di bawah 18 tahun yang mengalami kekerasan. Baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di luar rumah tangga, non kekerasan dalam rumah tangga, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kemudian kekerasan non kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan trafficking. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, kan banyak sekarang ya Mbak Ayu ya, anak-anak, masih anak-anak sudah harus berhadapan dengan hukum.
1: Betul.
4: Nah itu kita layani di PPT. Kemudian yang disebut tadi kan pusat pelayanan terpadu, yang dimaksud pusat pelayanan terpadu itu bagaimana sih? Kalau pusat pelayanan terpadu itu satu korban itu biasanya mendapatkan pemeriksaan visum, mendapatkan konseling, dan kalau diperlukan mendapatkan pemeriksaan psikologi forensik, itu akan dilaksanakan di satu tempat. Jadi korban itu tidak akan keluar ruangan atau daftar sendiri. Kan pasien di rumah sakit kan banyak Mbak Ayu ya. Kan antri, kalau daftar di admisi itu kan antri. Itu korbannya tidak kita suruh untuk keluar dari PPT. Kita yang mendaftarkan. Kalau membutuhkan pemeriksaan laborat, petugas laborat yang akan datang ke PPT. Kemudian biasanya kalau ada korban gitu terutama korban kekerasan KDRT, kadang-kadang tidak berani pulang. Akhirnya kita kerjasama dengan DP3AK untuk mencarikan shelter rumah aman. Tentunya kalau yang datang ke PPT itu harus sudah membawa surat tanda lapor dari kepolisian atau dari SPKT. Ada beberapa yang karena ke kantor polisi takut, mungkin karena sering ke rumah sakit Bayangkara, kemudian melihat pusat pelayanan terpadu, kemudian dia datangnya ke rumah sakit tanpa membawa surat laporan dari kepolisian. Tetap kita terima, kita lakukan edukasi, kalau korbannya mau untuk laporan akan kita antar untuk ke SPKT, karena kita dekat dengan Polda, otomatis kita antar ke rumah SPKT Polda Jatim.
1: Begitu, baik. Jadi ini memang trennya meningkat begitu. Terkhusus di kota Surabaya atau mungkin se-Jawa Timur ya nih Bu Mami?
4: Kalau rumah sakit Bayangkara Surabaya itu melayani se-Jawa Timur, Ibu. Di Surabaya juga kiriman dari Polrestabes, dari Polres Sidoarjo itu juga banyak.
1: Ini mungkin ini ya, apa namanya, bisa dibilang atau dinilai sangat baik nih Pak Sugiyoto, dalam artian yang memiliki ide atau yang menginisiasi adanya hal-hal semacam ini loh, penyembuhan atau pengobatan untuk korban KDRT ini luar biasa, patut diapresiasi. Karena tidak banyak begitu ya rumah sakit yang menginisiasi hal seperti ini, seperti itu.
4: Enggak, Mbak Ayu, itu bedanya rumah sakit luar dengan rumah sakit Bayangkara. Kita ada pelayanan pusat, pelayanan terpadu khusus itu.
1: Nah, jadi memang ini juga wujudan buat kita semua, nggih Bu Mami. Dalam artian buat pendengar Perempat juga, kalau di lingkungan sekitarnya, tetangga kanan kiri, bahkan keluarga yang mendapati hal seperti ini, langsung bisa dianjurkan atau dibawa ke rumah sakit Bayangkara.
4: Kalau masih takut kelapor ke polisi, monggo ke kita, akan kita bantu. Ada beberapa gitu yang Mbak Yu datang sekali, kita edukasi, kita kasih, kita konseling, dia sudah tenang pulang. Kemudian tiba-tiba 4 minggu lagi datang lagi dengan kasus yang sama. Kita edukasi, kemudian karena mungkin sudah tidak kuat, akhirnya mau kita bantu untuk ke SPKT Polda Jatim.
2: Melapor.
1: Oke, berarti kalau sudah melapor, baru giliran yang sang pasangan atau suami ya Pak Sugiyoto yang diproses ya.
4: Iya, bisa suami, bisa keluarganya yang ada dalam satu rumah kalau ada
1: yang melakukan tindakan yang tadi melakukan, itu.
2: KDRT itu belum tentu dilakukan oleh suami. Perempuan juga bisa, ibu-ibu bisa melakukan KDRT juga.
1: Jadi kalau sudah dari korban sudah diamankan, baru berproses ke yang melakukan tindakan tersebut ya Pak. Baik.
2: Oh iya, nah Dok, ini kalau ada anak berkelahi, misalkan di kampung itu ada berkelahi, nah itu terus korbannya atau pelakunya itu mengalami luka-luka, itu ditanggung BPJS atau tidak? Jadi berkelahi, misalkan di kampung ada berkelahi, tidak tahu gara-gara apalah gitu. Terus korbannya juga luka, terus pelaku, entah yang namanya berkelahi itu kan kita nggak bisa menentukan siapa pelakunya, siapa korbannya kan. Tapi akhirnya kan pihak-pihak yang berkelahi itu luka-luka semua, bonyok semua lah begitu. Nah itu kira-kira bisa ditanggung BPJS atau tidak?
4: Sayang, terima kasih Pak Giyoto. Untuk kasus yang KDRT, untuk yang di pusat pelayanan terpadu, itu tidak di cover oleh BPJS. Kalau akibat kekerasan tidak di cover oleh BPJS, tapi di cover oleh Polri. Jadi untuk semua korban yang sudah melapor, yang datang ke rumah sakit Bayangkara dengan membawa surat laporan dari kepolisian, ditanggung oleh Polri gratis.
2: Itu kalau KDRT. Tapi kalau misalkan masyarakat, anak muda berkelahi ya begitu kan, berkelahi ya, pokoknya akhirnya hancurlah mukanya gitu masing-masing.
1: Misal ditemukan di jalanan begitu ya Pak Giyoto ya.
2: Gitu. Kira-kira itu bagaimana? Karena ada informasi itu ada BPJS, rumah sakit tertentu itu tidak menanggung itu akibat perkelahian begitu. Apa betul atau bagaimana begitu?
3: Jadi memang kalau untuk aktivitas yang membahayakan diri sendiri itu memang tidak di luar tanggungan, karena kan perkelahian kan masuk membahayakan diri sendiri.
1: Ya.
3: Jadi kegiatan aktivitas-aktivitas yang membahayakan diri sendiri sepertinya.
2: Jadi untuk warga Pos Kamling, ya ini hati-hati kalau ada tetangga-tetangga yang anak muda berkelahi, ya hati-hati, tidak ditanggung sama BPJS ini. Maka lebih baik diingatkan anak muda-muda itu supaya enggak cepat marah, berkelahi dan sebagainya, karena enggak ditanggung
4: orang tuanya.
2: Ya, ditanggung orang tuanya.
1: Enggak berkom enggak geng-gengan.
2: Iya, gitu.
1: Gitu ya, enggak.
2: Boleh geng-gengan, geng-gengan yang bagus aja, yang positif kan.
1: Betul. Berkelompok tapi yang sehat begitu ya, Pak Gia, tak baik. Dokter Rory ini spesialis penyakit dalam, begitu. Nah, kasus kesehatan apa yang paling banyak ditangani, Dok, selama mengabdi di Rumah Sakit Bhayangkara?
3: Nggih, kalau untuk bidang penyakit dalam memang yang banyak adalah kasus pasien dengan diabetes mellitus, nggih. Karena diabetes mellitus itu penyakit yang apabila tidak terkontrol kasusnya banyak di kita, kalau tidak terkendali maka jangka panjang akan beresiko komplikasi nih pun. Terus penyakit diabetes menika kedah terkendali gula darah supados boten ngantos wonten komplikasi. Semisal komplikasi menika saged dateng ginjal, jantung, mata,
1: menyebar kemana-mana. Gitu.
3: Terus pencegahan lebih baik dari pengobatan. Kalau sampun wonten sakitipun nggih, pengobatanipun kedah teratur supados boten wonten komplikasi. Menawi komplikasi semisal ngantos gagal ginjal menika kan istilahipun pengobatan yang berat. Menawi saged pencegahan nggih, diusahakan pencegahan. Pola gaya hidup, hindari makanan minuman, konsumsi gula yang berlebih, menawi saged dihindari, dicegah. Menawi sampun wonten sakit diabetes nggih, kontrol teratur. Terus wonten Rumah Sakit Bhayangkara menika nggih wonten pengobatan bidang-bidang sesuai spesialisipun. Nggih wonten wonten Rumah Sakit Bhayangkara menika wonten medical check up. Karena supados kan pencegahan menika kan langkung sae, utawi deteksi dini penyakit menika langkung sae. Menawi sampun saged dicegah nggih alhamdulillah, lek sampun wonten sakitipun lek dideteksi dini langkung sae, segera berobat. Nah menika wonten medical check up. Wonten Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya nggih wonten medical check up, mulai fisik, untuk ke fisik laborat, radiologi kan wonten CT scan, wonten MRI, wonten pemeriksaan laborat. Ugi saged damel medical check up semisal wonten damel sekolah kedinasan utawi non kedinasan utawi pemeriksaan kagem syarat pekerjaan. Kan menawi wonten ketampi dinas pegawai pemerintah napa-napa kan wonten pemeriksaan kesehatan jasmani, wonten kesehatan rohani, wonten pemeriksaan narkoba, bebas narkoba. Terus wonten Rumah Sakit Bhayangkara wonten pemeriksaan medical check up, ugi wonten pemeriksaan damel persiapan untuk kepegawaian utawi damel sekolah. Kados medical check up fisik, badhe pekerjaan-pekerjaan tertentu sing wonten syarat kesehatan fisik nggih, menika saged medical check up wonten Bhayangkara Surabaya. Menawa wonten syarat kedah pemeriksaan sehat jasmani nggih, wonten pemeriksaan sehat jasmani, sehat rohani utawi pemeriksaan bebas narkoba. Nggih, kados ngaten pelayananipun layananipun ingkang wonten Bhayangkara Surabaya.
1: Kados deteksi dini ini dirasa sangat penting nggih, dokter. Biasanipun lah napa nggih warga menika acre mengatakan nengko nek misalnya wes kebelanjur aku engko anu malih ratapan. Tapi justru harus dari sedini mungkin begitu ya, untuk bisa mendeteksi sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius lagi seperti itu. Baik, nah membahas yang tadi lagi nih Bu Mami, menjadi menarik kalau kita membahas terkait dengan kekerasan tadi itu di lingkungan kita juga pastinya tidak hanya dalam lingkup KDRT saja konteksnya begitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali kalau kita mengalami kekerasan ini, Bu Mami?
4: Kalau kita melihat ada tetangga atau saudara kita yang mengalami kekerasan, sebaiknya kita segera melapor ke polisi. Atau ajari putra-putri kita untuk berani berbicara. Mm-hmm. Biasanya ada anak-anak yang sudah terjadi kekerasan, tapi karena tidak mau bercerita kepada orang tuanya karena takut, akhirnya tidak bercerita. Tapi setelah satu bulan baru bercerita bahwa kemarin aku diginikan sama siapa? Sama om itu. Tapi setelah kita visum, karena sudah ininya kan sudah satu bulan, jadi enggak kelihatan lukanya. Kemudian ada lagi yang ini sekedar cerita ya, Mbak ya.
1: Okay, boleh.
4: Mungkin iya. Mungkin pada waktu itu di sekolah. Dia itu sudah ditanya, "Kamu kok gemuk?" "Iya, aku memang gemuk," bilangnya gitu. Tapi lama-lama dia pingsan, jatuh di sekolah, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit Bayangkara.
1: Okay.
4: Ternyata sakit terus, ternyata anaknya hamil. Orang tuanya tidak tahu.
1: Oke. Okay.
4: Kemudian malam, karena sudah kesakitan malam, jadi malamnya itu melahirkan. Jadi kepada orang tua, saya harapkan selalu mengetahui anaknya pergi kemana, bermain dengan siapa, mainnya apa. Itu yang harus kita lakukan, Mbak, sebagai orang tua.
1: Baik, kalau dari peran Babin sendiri nih, Pak Kiyoto ya, karena memang kita ini kalau sudah ngomongin remaja, apalagi anak-anak zaman now begitu ya, anak-anak zaman sekarang ini kan pada kritis semua, dikasih tahu mental adanya begitu ya. Nah, bagaimana sih langkah kita ini sebagai orang tua, khususnya orang tua baru begitu ya, untuk bisa mengajak anak-anak ini kerjasama deh, ayo nak kerjasama deh gitu kan. Kalau kamu di rumah mungkin masih terpantau bapak ibumu, kalau di luar kamu sudah di lingkup, ya lingkup dengan banyak beragam karakter. Nah, ini seperti apa, Pak?
2: Tugas Babin Kamtibmas begitu ya.
1: Iya, untuk bisa mensosialisasikan, mengedukasi mungkin sekolah-sekolah. Iya,
2: jadi kalau Babin Kamtibmas itu adalah polisi yang ditugaskan di satu desa atau kelurahan untuk membina keamanan dan ketertiban. Kami mempunyai program itu namanya Patria.
1: Patria.
2: Patria ini trianya adalah putra, putri, dan anak. Jadi adalah kita harus mendekatkan diri kepada putra, putri, dan anak. Nah, di situ banyak sekali Babin Kamtibmas harus membuat suatu kegiatan-kegiatan yang menyatu dengan anak-anak dan baik putra maupun putri. Ya, misalkan mengadakan olahraga bersama atau mengadakan kegiatan karang taruna atau mungkin komunitas-komunitas, mendekati komunitas-komunitas. Nah, itu yang dilakukan oleh polisi desa tadi, kalau kita menyebutnya Babin Kamtibmas. Oh ya, satu lagi, mungkin tadi ditanyakan bagaimana kalau menemui kekerasan tadi ya. Jadi dalam KDRT kekerasan itu ada tiga, Bu. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Contoh kekerasan psikis itu, fisik itu adalah seperti memukul, misalkan suami memukul istri atau istri memukul suami. Atau juga ada kemungkinan anak juga bisa juga memukul orang tua. Nah, itu juga pelakunya anak juga. Jadi belum tentu pelakunya adalah
1: laki-laki dewasa.
2: Anak dewasa atau orang tua kepada anak.
1: Orang tua dewasa.
2: Iya. Terus kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini misalkan mengatai kan. Kamu tuh anak enggak apa namanya bodoh dan sebagainya.
1: Verbal itu, ya, Pak ya.
2: Itu apa namanya? Kekerasan psikis. Ada juga kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi misalkan menempatkan pembantu rumah tangga di tempat tidur di ruangan tersendiri tapi nggak ada tempat tidurnya. Misalkan di dalam rumah
1: gudang
2: ya, di gudang, nah, di gudang itu tidak ada apa namanya
1: ventilasi,
2: ya nggak ada ventilasi macam, terus alasnya itu beralaskan
1: karton,
2: apa namanya, karpet atau
1: tikar
2: saja. Nah, itu juga bisa dibilang kekerasan ekonomi. Terus tidak memberikan makanan yang layak lah pada pembantunya ya. Begitu. Mm-hmm. Nah itu semua bisa dilaporkan di kepolisian dengan kasus KDRT, kekerasan apa namanya, kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Okay. Jadi tadi Neng Ayu mengatakan bagaimana kalau terjadi kekerasan, kita pilih dulu kekerasan ini kekerasan apa dulu, kekerasan fisik, psikis atau ekonomi. Gitu.
1: Okay.
2: Ya, tapi juga, rata-rata biasanya kalau kita mengatakan kekerasan itu sudah pikiran kita adalah fisik,
1: ya.
2: Memukul. Ya. Melukai dan sebagainya.
1: Nah begitu. Ini yang harus sering-sering digaungkan ya, ya Bu Mami ya.
4: Termasuk bullying. Nah, sekarang banyak sekali bullying Pak di sekolah-sekolah.
1: Betul.
4: Biasanya kalau anak kita atau kita kena bullying itu biasanya ciri-cirinya gini Mbak. Biasanya anaknya itu ceria. Mau sekolah ceria, nyanyi-nyanyi. Setelah itu karena kena bullying dia di rumah diem. Termasuk murung. Di kamar, murung masuk di kamar. Ketahu ditanya ada apa, enggak ada apa-apa. Itu tanda-tandanya biasanya anak kita sudah mulai merasakan pikiran yang macam-macam. Jadi takut nanti diginikan sama teman. Mungkin saya mau menambahkan Mbak
1: Boleh.
4: Ya.
1: Mm-hmm.
4: Mungkin enggak harus ke Pak Babin saja, mungkin orang tua. Mm-hmm. Orang tua juga sangat perannya sangat penting.
1: Ya.
4: Ajari putra-putri kita untuk berani berteriak minta tolong. Dan melawan jika mengalami tindak kekerasan. Jadi kalau dipukul jangan hanya diam, diajari putra-putri kita. Yang kalau yang ngajari orang tuanya mungkin lebih halus, lebih bisa masuk. Kemudian mengajarkan kepada anak tentang batasan-batasan tubuh mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan siapa saja yang boleh menyentuh. Contohnya dari mulut, payudara. Alat kelamin. Itu biasanya gitu. Kemudian kalau

0: atau peran Babin Kamtibmas dalam mengedukasi masyarakat terkait kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan itu seperti apa sejauh ini?
1: Kalau akses kesehatan pasti Babin Kamtibmas menggandeng tenaga kesehatan di daerahnya, di desanya, Bu.
0: Ya.
1: Karena Babin Kamtibmas mungkin tidak terlalu menguasai tentang teknik-teknik kesehatan di keluarga dan sebagainya. Pasti akan dia menggandeng dengan puskesmas atau tenaga kesehatan terdekatnya.
0: Oke, baik. Nah, lantas bagaimana sinergi antara kepolisian dan rumah sakit ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan Ibu ini tadi, bahwasanya ada apa namanya call center, Bu, ya?
0: Ya, ya, boleh disebutkan center, Bu Mami, call center dan juga nomor handphonenya tadi, ya?
2: Ini
0: nomor IGD, nomor SAC begitu,
2: nomor
0: ya?
2: Nomor SAC WA 0822 3300 3118.
0: Ya.
2: Kemudian nomor IGD 0899 2119 199.
0: Oke, baik.
1: Mungkin warga Pos Kamling pengen tahu bedanya SAC
0: dan juga IGD.
2: Kalau IGD ini hanya di IGD saja, Bapak. Kalau SAC ini langsung ke ambulannya. Jadi kalau ada kejadian, misalkan ada kecelakaan di mana, silakan menghubungi ini langsung ambulan dari Rumah Sakit Bayangkara beserta petugas medisnya akan berangkat ke tempat TKP. Iya.
1: Gitu. Ini khusus untuk Rumah Sakit Bayangkara saja. Kalau Rumah Sakit Bayangkara Kediri sudah beda atau sama?
2: Kalau untuk sementara ini masih Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Mungkin saya nanti akan kita sampaikan ke Karumkit Bayangkara Kediri biar mengadakan acara seperti ini.
1: Ya.
0: Baik.
1: Jadi warga Pos Kamling juga harus tahu itu apa namanya nomor-nomor darurat itu. Warga apa namanya masyarakat juga perlu tahu.
0: Ya, betul. Jadi ini kalau sangat-sangat urgent emergency, ya, nah bisa langsung ke SAC ya, Bu Mami.
2: Ya, SAC langsung kita jemput.
0: Ya,
2: Mbak. Baik.
1: Singkatan apa itu SAC?
2: Smile Ambulan Cepat.
0: Smile Ambulan cepat.
2: Jadi misalnya kalau mau sakit di rumah, orang tuanya enggak bisa naik mobil, enggak bisa ini, kita siapkan ambulan.
0: Oke.
1: Tapi kok kata-katanya kok bahasa campuran bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Smile itu bahasa Inggris.
0: Senyum
1: ambulan cepat. Oh, ini bahasa Indonesia semua.
2: Biar senyum walaupun naik ambulan tetap senyum.
0: Nah. Melayani dengan senyum ya, Bu Mami.
2: Sekali.
0: Baik. Dokter Rory, nah ini kalau selama ini ya memeriksa pasien begitu, seberapa pentingkah pemeriksaan radiologi dalam membantu dokter menentukan diagnosis pasien?
3: Nggih, terima kasih. Terus untuk membuat diagnosis menika kan wonten mulai saking keluhan pasien, nggih, saking pemeriksaan fisik pasien, nggih, wonten pemeriksaan penunjang.
0: Baik.
3: Nah, pemeriksaan penunjang menika kan peranipun tergantung jenis alatipun. Kadang wonten penyakit-penyakit sing ingkang wonten betahaken penunjang kados MRI, kados CT scan. Terus memang wonten penyakit ingkang kedah wonten pemeriksaan penunjang. Menawi wonten sarana kados MRI, kados CT scan, kados mamografi, nggih, tentunipun saged menunjang untuk menegakkan diagnosis yang harapannya sudah lebih bisa objektif, lebih bisa dini, semakin dini kan mungkin pemeriksaannya lebih MRI-nya lebih awal, CT scan lebih awal, bisa mamografi lebih awal, bisa lebih dini memeriksa karena penyakit-penyakit menika mboten langsung wonten keluhan ingkang diraos. Kadangkala mboten wonten keluhan ingkang diraos tapi sampun wonten penyakitipun. Yeah. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan menika nggih tentu sesuai dengan saking anamnesa menapa saking komunikasi pasien dan wonten nggih pemeriksaan ingkang sifatipun medical check up. Dados mboten wonten keluhan tapi wonten check up rutin. Kadangkala saking medical check up menika wonten penyakit sing keluhane dereng dirasaken tapi saged terdeteksi menawi wonten medical check up. Terus wonten Bayangkara niki wonten nggih medical check up mulai fisik, laborat, termasuk radiologi.

0: Yeah. Terus menawi medical check up menika kan dereng wonten keluhan, tapi check up rutin kagem mendeteksi menawi wonten penyakit ingkang dini nggih, mugi-mugi mboten wonten sakitipun.
1: Biasanya masyarakat kita ini condong kalau ditanya lorone apa alame masuk angin. Betul. Krosoni ya apa ala keroan mari gitu ya. Nah ini culture kita demikian kah dok atau seperti apa sih untuk bisa apa ya mengganti mindset tadi itu loh, halah keroan wis mari kok aku wis kroso enak. Kenapa kok tidak lantas ke puskesmas dulu lah, ke klinik dulu terdekat, baru kalau dirasa sudah parah ke rumah sakit. Kenapa kok tadi itu loh, apakah memang masih budaya tradisi kita demikian atau kayak gimana dok?
0: Gitu, terus memang penyakit meniko kadangkala wonten keluhan ingkang mirip.
1: Nah,
0: wonten istilah masuk angin duduk kan, masuk angin meniko kesanipun kan enteng.
1: Betul.
0: Tapi wonten masuk angin duduk mengacu dateng serangan jantung. Nah, wonten ingkang oh niki sehat-sehat mawon mboten napa-napa, sepak bola lari-lari kok. Nah, tiba-tiba semaput. Saged lari-lari, saged maraton, saged olahraga, tapi tiba-tiba mboten sadar terus wonten kondisi ingkang parah. Artinipun kadangkala mboten terdeteksi, kadangkala sakit menika mboten nggih wonten ingkang mboten diraos. Nggih wonten ingkang mboten wonten keluhanipun.
1: Nggih.
0: Dados memang kadangkala memang wonten ugi sing sakitipun mirip-mirip. Terus keluhane mirip, terus persepsine pun sakite nggih mugi-mugi mboten berat, tapi lek dereng diperiksa kan dereng ngertos.
1: Iya. Belum lagi ada juga warga atau orang yang lifestyle-nya ini sehat banget ya, Dok ya. Apa lari pagi, jogging, jalan kaki pagi, makanannya pun juga sayur-mayur, buah segala macam terpenuhi, tapi ya kalau memang sudah waktunya sakit gak Bu Mami gak? Gak.
2: Biasanya tiang-tiang ini kuandung Mbak,
1: iya.
2: Tapi sakit ngempet dimpet. Tapi nek pun boten kuat aku njaluk ning rumah sakit, njaluk ning rumah sakit ngoten Mbak. Terus njaluk dhewe.
1: Njaluk temen wis pokoke. Nggih. Baik. Nah, apa namanya? Tadi sudah disampaikan dengan sangat begitu gamblang bagaimana ciri-ciri kekerasan, kemudian juga seperti apa kita ini untuk bisa memberikan sosialisasi dan juga nasihat terkhusus buat anak-anak kita, nggih Bu Mami. Nah, kemudian untuk saat ini Pak Giyoto kan lagi kita lagi mau kemerdekaan ya, pasti banyak sekali macam agenda-agenda terkhusus mungkin daerah-daerah yang memang ada festival-festival kerakyatan kayak Sonhorok segala macam. Itu seperti apa Pak agar anak-anak ini oleh nonton tapi yo wes sekedarnya aja, ojo sampai anu yo kalau melaku atau terus ditutno apa segala macam. Bagaimana nih tatip mas kita Pak?
3: Ya, Sonhorok ini menjadi gimana ini ya, di satu sisi masyarakat membutuhkan, tapi di sisi lain tuh kalau keterlaluan ini sangat mengganggu. Contohnya dengan bangunan atau fisiknya Sonhorok yang terlalu tinggi, besar, ini mengganggu transportasi, misalkan perjalanan menuju lokasi. Itu terkadang tiang-tiang listrik atau kabel-kabel listrik atau kabel wifi itu disasaknya. Nah, itu menjadi nanti masalah, sehingga kami mengharapkan supaya Sonhoroknya itu sebagusnya dipasang di lokasi saja, dirakitnya. Jadi jangan dirakit di rumah pemiliknya. Rumah pemilik Sonhorok dirakit kemudian baru berjalan ke lokasi sudah siap begitu.
1: Jadi memang seyogianya di lapangan terbuka saja.
3: Di lapangan terbuka tapi maksudnya merakitnya itu di tempat yang mau ada kegiatan
1: tersebut. Baik.
3: Nah, kalau memang itu seperti karnaval, menggunakan Sonhorok cukuplah yang setinggi bak daripada kendaraan, jangan terlalu over dimensi. Kalau di kendaraan kan ada istilahnya overloading atau over dimensi, jangan over dimensi, sehingga kalau kita jalan itu tidak akan mengganggu pengguna yang lain.
1: Iya, belum lagi juga ada katanya dengan kesehatan ya dok ya, getarannya. Suara untuk telinga ini, kesehatan telinga ya dok ya, dan juga di jantung ini kayak
3: ditepuk-tepuk gitu.
1: Iya betul. Jadi ini mungkin sedikit wejangan boleh nonton tapi dalam jarak atau radius berapa begitu dok?
0: Iya, terus untuk suara menika kan naminipun manusia wonten batas ingkang wajar.
1: Ya.
0: Menawi terlalu keras, terlalu besar, nggih berbahaya damel pendengaran. Ya. Menawi wonten napa piantun-piantun ingkang wonten penyakit-penyakit nggih kados jantung, nggih anu nggih menyesuaikan.
1: Iya.
0: Terus memang ideal nih suara menika nggih wonten sebatas normal ingkang saged aman kagem kesehatan. Kalau berlebih mungkin damel kesenangan saya, tapi damel kesehatan boten. Nggih, terus seneng tapi boten sehat kados ngaten nggih. Terus nggih menyesuaikan.
1: Yeah.
0: Idealipun nggih seneng nggih sehat ngaten nggih.
1: Senang sesaat mengaten. Iya, baik. Kemudian Bu Mami, apakah ada tambahan lagi begitu terkait dengan kelengkapan surat sehat ini, Bu? Surat sehat jasmani rohani. Ini kalau untuk mau periksa di RS Bayangkara begitu. Okay. Atau seperti apa?
2: Nggih. Okay. Itu kalau termasuk medical check up, Mbak.
1: MCU.
2: Iya, MCU. MCU itu okay. Bisa melayani untuk fisik, bisa misalkan untuk masuk ke dinasan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Atau kalau mau menjadi anggota yang PNS, untuk sekolah juga bisa.
1: Yeah.
2: Kita juga melayani layanan psikologi, Mbak. Layanan psikologi tumbuh kembang anak dan anak yang berkebutuhan khusus.
1: Okay.
2: Kemudian screening awal ABK, anak berkebutuhan khusus.
1: Yeah.
2: Kemudian konsultasi dan konseling. Kalau misalkan di rumah stres, kenapa kok enggak bisa tidur apa? Silakan datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk konseling. Kemudian konseling itu bisa untuk remaja, dewasa dan lansia. Jadi sekarang yang stres itu enggak hanya untuk yang ABG aja. Yang lansia ini juga banyak yang stres.
1: Belum lagi anak-anaknya.
2: Betul.
1: Apa kuwi jenenge wis iki Bapak Ibu wis ning panti wae. Anu mesane ya to. Yo ngalapa.
2: Kemudian untuk pemeriksaan rekomendasi sekolah, seperti penjurusan sekolah dan mencari pekerjaan. Kemudian pemeriksaan tes IQ, bakat dan minat. Itu Mbak Ayu.
1: Luar biasa lengkap, komplit nggih Cak Ning.
3: Pemeriksaan SIM dilayani juga.
2: Ada, nggih,
3: sakit. Kesehatan SIM.
2: Kesehatan SIM. Kemudian Mbak Ayu, mungkin saya mau nambahkan untuk biasanya yang korban anak-anak itu biasanya termasuk orang tuanya juga kita konseling. Jadi bukan hanya anaknya saja. Karena biasanya kalau anak yang menjadi korban, orang tuanya mesti kepikiran. Nah itu termasuk orang tuanya. Ada satu korban yang datang itu ada bapak, ibunya, Mbak Kong, Mbak Uti. Semuanya minta konseling. Alhamdulillah kita konseling semuanya. Kemudian kita itu senang kalau masuk rumah sakit, masuk PPT dia sedih, kemudian keluar dari PPT dia sudah bisa senyum.
1: Ya, karena tadi itu ya unek-unek yang di dada, yang di pikiran ini sudah plong begitu.
2: Disampaikan
1: ya kan?
2: Ke petugas, cuma yang bingung petugasnya ini nyampaikan kemana.
1: Apa mana nih ketepaan petugas iki yo lagi mumet-mumeting ngoten nggih Bu.
2: Harus diempet itu.
1: Baik, luar biasa. Nah, apa harapan dari rekan-rekan RS Bayangkara Surabaya ini terhadap pelayanan kesehatan di masa mendatang ini, dokter? Apalagi ini kalau kita makin tahun ya kecanggihan IT segala macam ini akan katanya tergantikan gitu ya oleh mesin, oleh apa segala macam. Nah ini kalau dari segi pandangan medis sendiri dok, seperti apa sih? Kalau dari ranah kedokteran, apakah iya demikian kedepannya nanti saking canggihnya zaman ini loh dok?
0: Nggih, tetes untuk kecanggihan teknologi itu memang yeah. akan menunjang karena yeah. pemeriksaan kesehatan menika ingkang manusia menika kan wonten keluhan,
1: yeah.
0: wonten pemeriksaan fisik, wonten yeah. pemeriksaan penunjang. Terus kecanggihan teknologi menika pasti menunjang bidang medis. Tapi tetap naminipun manusia menika kan keluhan wonten pemeriksaan fisik wonten.
1: Yeah.
0: Terus penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan memang akan berkembang dan tentu betul, itu ya. Akan menunjang untuk baik diagnostik, baik terapi, tentunya akan ada manfaat-manfaat teknologi di bidang kesehatan. Penelitian-penelitian pun melibatkan teknologi. Dan terus teknologi memang bermanfaat.
1: Nah, untuk apa namanya agenda Agustusan Bu Mami ya. Ini banyak yang bertanya MCU ini promo apa mboten
2: untuk sementara
1: promo 17 Agustusan
2: untuk sementara ini masih belum Mbak, tapi nanti akan kami sampaikan ke Karumkit insyaallah nanti akan kita umumkan lewat RRI juga.
1: Nah, mantap. Biasanya pun nggih Pak Gioto nggih promo 17 Agustusan gitu. Nanti bisa apa namanya MCU di Bayangkara seperti itu.
3: Promo Bang. Tahun 2026.
1: Nah, betul. Baik. Terakhir, Bapak Ibu kalau boleh memberikan satu pesan kepada masyarakat Surabaya dan juga Jawa Timur, apa yang ingin disampaikan agar warga ini semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat, monggo Dok.
0: Nggih, terus kalau kesehatan menika tetap bagaimanapun pencegahan. Wonten level keluarga.
1: Yeah.
0: Mulai pola hidup, pola makan, pola istirahat.
1: Baik.
0: Menika ingkang saya pencegahan. Menawi wonten riwayat semisa saking orang tua, saking kakek nenek wonten sakit tertentu dados nggih kedah perhatian. Menawi wonten ingkang sampun sakit nggih deteksi dini.
1: Yeah.
0: Sedini mungkin wonten sakit terdeteksi. Semakin dini harapannya pengobatannya semakin
1: tertangani.
0: Nggih,
1: baik. Gih, terima
0: itu,
1: kasih. Pak Gioto, monggo.
3: Kagem warga Pos Kamling bahwasanya tidak semua hal yang sakit itu ditanggung oleh BPJS. Contohnya tadi hal-hal yang membahayakan, gitu-gitu. Contohnya mungkin berkelahi tadi, jadi warga di desa, di kelurahan agar selalu membina anak-anaknya jangan sampai ya contohnya berkelahi sehingga nanti biaya pengobatannya itu ditanggung sendiri-sendiri, wes tidak ada yang menanggung, negara nggak mau menanggung orang berkelahi dan sebagainya. Itu mungkin warga Pos Kamling bisa menjaga warga kita demikian.
1: Okay. Bu Mami, monggo Bu.
2: Kalau saya singkat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga keluarga kita dan menjaga kesehatan kita.
1: Luar biasa. Matur sembanon sangat Pak Kiyoto, Bu Mami, Dr. Rory sudah apa namanya sharing-sharing di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami.
0: Amin ya
2: rabbal alamin. Ke sekolah diantar Pak Sulkan, Mbak Ayu.
1: Ya,
2: bila ada salah kata mohon kami dimaafkan.
1: Cakep, nggih sami-sami Bu Mami. Iku mang ya caning nggih. Iku mang ya caning gawe Sis Kamling edisi pengiki. Matur sembanon sangat sing wis gabung ya, baik itu yang lewat gelombang analog RRI digital maupun kanal YouTube RRI Surabaya. Mengaten C, piparipun menika wonten gending-gending campur sari rumin, ngantos semakin merapat wonten tabuh kalih welas dalu.

96,8 FM Perupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning, awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak malam, gawe edisi dino Kamis 13 Agustus 2016 ya, bare aku ning Ayu Arta. Saat marine mang wis ana sistem link ya, gawe sampean kabeh, berarti saiki wayahe. Nah, ono sing arane ketipan sampur ya. Ketipan sampur, gending-gending Jawa iki siap tak puterno ya, gawe sampean kabeh, gawe konco istirahat, gawe konco mapan ya, mapan bengi iki ya ta. Nang Lumajang ya, wayahe nang Lumajang, lumah-lumah ning Rancang. Barek ngrungokno gending-gending Jawa. Ya wis langsung ae ketipan sampur.

Neng sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ilir ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agomo Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agomo Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah, tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Ning kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jak ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
3: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Surabaya, suara budaya Surabaya, awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak malam, edisi Dino Kemis kalender 13 Agustus 2016, bare aku Ning Ayu Arta. Kancani sampai engkau merapat nang jam relas bengi, update informasi cuaca nang kawasan Pemuda bengi iki. Merapat nang jam 10 puncul sekot siji menit kahanani gawe cuaca kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng talu gawe sampean kape cak ning sing cik setia ya, barek gelombang analog 106,8 FM, barek 55 AM Propapat RRI Surabaya. Terus sing gabungan pisan ya nang streaming rri.co.id bare aplikasi RRI Digital. Sinterung duwe aplikasi ini RRI langsung aja di-download, diunduh gratis pastine ya telur nang Play Store bare App Store jenenge RRI Digital ya. C akeh ya gending-gending cowokku pengi iki sing harapane muga-muga iso dadi kanca ngelaras kanca istirahat sampean kabeh ya caning untuk menjelang akhir pekan yang menyenangkan.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge Londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Hasil perjuangan meraih kemerdekaan mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ono campur tangan bangsa liyane. Bolong puluh siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan suku,

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Caning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir teko sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cak Ning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya, yaiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo, ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awake dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Walau dengan siapapun Allah menjodohkan kita, bersyukurlah dengan kelebihannya dan bersabarlah dengan kekurangannya.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki edisi dinten Kamis 13 Agustus 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kloning Ayu ngaturaken nedun rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggi malih benjing Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sekali di udara tetap di udara.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Jumat 14 Agustus 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda ulang pulau lorong antas 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janeng sesarengan kalian kula liya saged kepanggih malih dinten niki Jumat 14 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking

0: Ing berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki jane monggo saran-saran midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap iwak sepado sungute siaran prompat sing dadi hiburane.
1: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenengan caning bali maneh marang kuliah sakniki tanah dicara Cahaya Pagi. Dan Cahaya Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2021 marek topik dasar Dharma Pramuka dan Islam. Tentune marek narasumber Pak Ustadz Ihsan sing sampun tersambung dan studio lewat WA. WA niki nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nggih, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ning Dia? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Mungkin-mungkin Pak Ustaz juga sehat selalu ya. Dan
2: amin.
1: Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara Cahaya Pagi hari ini ya Pak Ustaz ya.
2: Oh ya,
1: pagi-pagi ya. Begini pas. Begitu.
2: Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya untuk Cahaya, Cahaya Pagi edisi hari ini dengan judul Dasar Dharma Pramuka dan Islam, ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Mungkin bisa. Iya. Mungkin bisa langsung mawonten mukadimanipun, ya monggo Pak Ustadz.
2: Terima kasih waktu yang diberikan.
1: Sami.
2: Ya, Ning Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri ayasir li amri wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ning, Cak Ning, dimanapun kita berada dalam acara Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini dan masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi acara Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan tema yakni dasar dharma pramuka dan Islam, artinya bagaimana dasar dharma pramuka itu dalam kajian Islam. Ya, kita tahu bahwasanya setiap tanggal 14 Agustus, ya kebetulan hari ini kita ingat dengan memperingati Hari Pramuka. Nah, Hari Pramuka itu tentu dicetuskan seorang tokoh kemerdekaan yang tak asing lagi, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau merupakan Bapak Pramuka Indonesia sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9. Sehingga dengan mencetuskan nama Pramuka tersebut, beliau juga merupakan Wakil Presiden Indonesia yang kedua sekitar tahun 1973 sampai 1978. Nama Pramuka itu tentu berasal dari kata bahasa Jawa poromuko. Napa niku poromuko? Ya. Poromuko niku artinya pasukan terdepan dalam perang. Nah, memang waktu itu kita menghadapi kaum penjajah. Sehingga dicetuskan nama Pramuka. Ya. Pramuka itu artinya rakyat muda yang suka berkarya. Jadi orang-orang yang ikut pramuka itu diajarkan untuk terampil, punya skill, kemampuan dalam menciptakan segala hal. Sehingga dengan keterampilan itu bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga dengan terampil itu kita akan berkarya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jaring dimanapun kita berada. Sehingga dalam dasar Dharma Pramuka itu dicetuskan ada 10 ketentuan, kriteria yang termasuk dasar Dharma Pramuka tersebut. Yang pertama, kita tentu sebagai umat Islam ya mempunyai kriteria takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu artinya apa? Kita hidup ini tentu harus punya keyakinan pondasi yang kuat. Ini janganlah kalian mati kecuali mati dalam beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, dasar Dharma Pramuka itu tentu kita harus mempunyai cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita cinta alam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini selalu healing, tadabur alam, wisata religi dan lain. Itu intinya untuk apa? Untuk mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Di samping kita mencintai sesama manusia, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini saling cinta alam dan kasih sesama manusia ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan khaufa wa ta'ama inna rahmatallahi qaribum minal muksinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Wastabiqul khairat. Amin. Yang kedua, yang ketiga, janing dimanapun kita berada, dasar Dharma Pramuka itu yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Ini mencerminkan sikap berani membela kebenaran dengan tetap menjaga akhlak dan kesopanan seperti sifat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita harus patuh dan suka bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah dalam hal segala hal. Patuh dan suka bermusyawarah itu artinya sejalan dengan perintah Allah untuk taat pada pemimpin dalam kebaikan dan menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dengan musyawarah itu kita akan mencapai mufakat, kesepakatan bersama. Yang kelima, dasar Dharma Pramuka itu harus rela menolong dan tabah, menganjurkan tolong-menolong dalam kebaikan, ta'awun, serta sabar menghadapi ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ila akhirih. Bertolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. di dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Sekaligus kita sabar menghadapi ujian sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 153 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Ista'inu bisabri wassalah, dengan jalan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini berarti bukan diam, tapi bagaimana dengan ujian musibah itu kita bisa menyelesaikan, bisa mencari jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang keenam, dasar dharma pramuka itu adalah rajin, terampil, dan gembira. Artinya apa? Artinya kita diajarkan etos kerja tinggi, produktif, dan memandang hidup dengan positif serta penuh syukur. Yang kedua, yang ketujuh, dasar dharma pramuka itu adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya apa? Artinya kita itu dilarang untuk bersifat boros, ya, berfoya-foya. Karena berfoya-foya, bersikap boros itu mubadir, sia-sia, yang merupakan perbuatan saudara setan. Ya. Ya. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin ila akhirih. Ya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang kedelapan, dasar dharma pramuka itu adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia itu artinya menjunjung tinggi waktu, berani karena benar, dan menepati janji atau amanah. Yang kesembilan, dasar dharma pramuka itu adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya. Artinya apa? Apa artinya praktek Islam memiliki sifat amanah dan mas'uliyah, pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jadi kita ini menerima amanah itu di dunia dan harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena itu amanah itu harus dijaga sebaik mungkin supaya kita ini selamat. Selamat dunia hingga yang ke-10, yang terakhir, dasar dharma pramuka itu adalah suci. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Praktek Islam menjaga hati dari penyakit hati, berkata jujur, sidik, dan berbuat kebaikan. Sehingga hidup ini jangan bosan-bosannya untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan itu, kalau dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata lipti gue meredotilah, akan dimin, akan dipertanggungjawabkan, akan menerima perbuatan tersebut dengan kebaikan. Sekaligus kalau itu berbuat keburukan juga akan menerima keburukan tersebut. In aksantum aksantum liang fungsikum asatum fala. Ya, ini saja yang dapat kita sampaikan. Inglia, mungkin ada selanjutnya dialog dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik, matur nuwun Pak Ustadz atas muka dimanipun nggih. Sadarenge lanjut dan beberapa pertanyaan atau dialog nggih Pak Ustadz, izinkan saya untuk memutar satu lagu menjedanya terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi dan mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu teleponnya nggih Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Nggih, siap.
2: Nggih, matur.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih, Cak Ning, sak derenge awak dhewe lanjut ya ten Adicara Cahaya Pagi edisi hari ini ya. Tak putarkan lagu dulu selagi ngenteni sampean kabeh bertanya melewati. Maksudnya melewati WA nggih Cak Ning nggih. Cat... melalui pesan WA nanti tak wajak nomor. Kowe iku Cak Ning tetep nang 4 RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane balik maneh tenan di Coro Cahaya Pagi nggih barek topik dinten iki yaiku dasar dharma pramuka dan Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz, masih di sana?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustaz telah menunggu ya.
2: Ya.
1: Nggih, lanjut aja ya kita ya ke beberapa pertanyaan iki Pak Ustaz dari para pendengar ya. Untuk pertanyaan pertama ini dari Ning Rina ya di Sidoarjo bertanya, "Assalamualaikum Ustaz."
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mau tanya, sebenarnya apa hubungan antara dasar dharma pramuka dengan ajaran Islam? Apakah nilai-nilai di dasar dharma itu ada yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis? Begitu. Mungkin bisa langsung dijawab nggih Pak Ustaz?
2: Dasar dharma pramuka dengan Islam itu sangat sangat itu
1: sesuai
2: ya. Ya. Tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi tolong menolonglah dalam kalian dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal
1: keburukan.
2: Berbuat maksiat dan bermusuhan. Sehingga dalam Islam itu kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam segala hal. Tanpa melihat agama itu Islam atau non-Islam. Yang penting kita tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya. Artinya dalam ibadah muamalah. Ya. Muamalah hubungan duniawi. Ya. Kerjasama, ya, sehingga dasar dharma pramuka itu pasti sesuai dengan syariat Islam, ya. Dan dalam hadis Nabi Muhammad bekerjalah kalian dengan bekerja dengan rutinitas akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadis Nabi, ya. Sehingga dengan kita mengikuti pramuka, tentu di situ diajarkan untuk terampil, punya skill. Sehingga keterampilan itu bisa diaplikasikan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu aja.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Bisa kita lanjutkan terlebih dahulu ya untuk pertanyaan berikutnya, yaitu ini bertanya tentang setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Pramuka dan lahirnya, Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tanggal berapa kita memperingati Hari Pramuka? Tentu hari ini kita bertepatan dengan memperingati Hari Pramuka. Nah, lahirnya Pramuka itu jatuh pada tanggal serah. Tanggal 14 Agustus 1961. Ya. Itu bapak tokoh pramuka kita itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu ya. Terima kasih.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono
2: ke-9. Hamengkubuwono ke-9. Ya.
1: Sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 ya.
2: Ya, Kesultanan Yogyakarta ke-9. Beliau juga menjabat Wakil Presiden Indonesia yang kedua waktu itu sekitar tahun 1973 sampai 1978
1: itu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Pak Ustadz ya. Lalu untuk selanjutnya dalil Al-Qur'an yang cocok dengan pramuka ini nopo nggih Pak Ustadz ya? Mungkin bisa mungkin bisa dijelaskan
2: Pramuka, dalil yang cocok untuk dalil Al-Qur'an maksudnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang cocok mengenai pramuka itu yaitu tadi kan sudah saya sebutkan yaitu bahwasanya kita itu dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya. Jangan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ya, tadi itu ya ayat 2 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya intinya di situ kita sebagai manusia ya dianjurkan untuk saling tolong menolong ta'awun dalam hal kebaikan ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dan jangan kalian bertolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Jadi hidup ini jangan segan-segan untuk selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Ya, Bapa ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil darah, sekecil atom, sekecil berat debu, pasti kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orang yang berbuat keburukan sekecil darah, sekecil atom juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya tersebut. Ya, sehingga dalam peribahasa Jawa dikatakan becik ketiti olok ketoro. Artinya orang yang berbuat kebaikan pasti akan menerima kebaikan dan orang yang berbuat keburukan juga akan menerima perbuatan tersebut. Itu saja yang dapat kita sampaikan.
1: Oke, ya. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya.
2: Ya.
1: Bisa kita lanjutkan ya. Untuk beberapa pertanyaan lagi. Ini ada yang bercerita tentang saya orang tua yang anaknya sekarang aktif pramuka. Kadang anak lebih semangat ikut kegiatan pramuka daripada belajar agama. Bagaimana Pak Ustadz supaya keduanya bisa berjalan seimbang? Begitu Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini ada seorang anak yang dia aktif di dalam ikut pramuka, tapi dalam belajar agama kurang aktif. Ya, tentunya harus kita harus bisa membagi waktu karena sama-sama itu merupakan perbuatan yang baik. Ya. Jadi pramuka itu diajarkan untuk terampil. Terampil skill kita diajarkan, diajari untuk bagaimana kita mempunyai keterampilan, punya skill yang mana keterampilan itu bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin nanti kalau sudah dewasa, sudah rumah tangga, dan punya kemampuan yang baik. Ya, artinya hidup mandiri. Lalu bagaimana dengan mempelajari agama? Ya, dan agama ini juga penting sekali karena ini pondasi ya. Orang yang belajar agama, belajar ilmu itu akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Mujadalah itu dikatakan firman Allah, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beberapa ilmu. Artinya apa? Artinya hidup ini harus dilandasi dengan ilmu. Ya, siapa orangnya yang hidup ini tanpa ilmu, maka kita akan tunggulah kerusakan. Karena dengan ilmu itu merupakan cahaya, cahaya ilahi yang akan menerangi kehidupan kita di dunia hingga akhirat kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, ya.
1: Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini juga pertanyaan berikutnya ini tentang nama pramuka berasal dari kata bahasa Jawa poromuko. Lebih jelasnya apa artinya ya Pak Ustadz ya? Begitu.
2: Oh,
1: Pak
2: Ustadz. Gitu. Okay. Jadi pramuka itu berasal dari bahasa Jawa ya. Okay. Itu dari kata poromuko. Nah, apa poromuko itu? Poromuko itu artinya pasukan terdepan dalam perang. yang memang waktu itu kan kita menghadapi era kemerdekaan, era bagaimana menghadapi penjajah, ya penjajah bila apa Belanda ya, ya tahun 60 ya kan lahirnya kan tanggal 14 Agustus 1961, ya jadi menghadapi penjajah sehingga dinamakan Poromuko, pasukan terdepan dalam perang itu, ya itu.
1: Oke.
2: Sehingga akronimnya jadi Praja Muda Karena.
1: Oh iya.
2: Artinya apa? Artinya rakyat muda yang suka berkarya. Jadi rakyat muda, artinya orang-orang generasi penerus ini diajari, ya, dianjurkan untuk berkarya inovatif. Ya, inovasi tiada henti itu. Ya. Terima kasih, Nelia.
1: Baik, terima kasih Pak
2: itu.
1: Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini bertanya, memang Pak Ustadz, memang kalau anak ikut pramuka, apakah kegiatan pramuka ini bisa sekaligus menjadi sarana untuk membentuk akhlak dan karakter Islami anak ya Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Begitu. Monggo Pak Ustadz.
2: Oh iya, pasti ya. Anak itu kalau punya skill, punya kemampuan, keterampilan, itu mudah untuk membentuk budi pekerti atau akhlakul karimah. Tinggal bagaimana dia menepati kemampuan tersebut. Jadi dengan membentuk karakter keterampilan tersebut sekaligus bisa membentuk budi pekerti yang baik. Tinggal bagaimana dia menempatkan dirinya. Karena itu dengan kita berkarya sekaligus kita berbudi pekerti yang baik. Muslim yang baik itu muslim yang mempunyai karya inovatif, ya kreatif dan lain sebagainya. Sehingga dengan kreatif, inovatif dan tersebut bisa dibarengi dengan akhlakul karimah, ya. Karena bagaimanapun ilmu itu harus mempunyai ilmu, harus dibasari dengan budi pekerti yang baik, akhlakul karimah yang baik. Jangan mengandalkan kepintaran tapi tidak punya akhlak, itu sangat rugi dan perlu disayangkan. Sehingga di dalam mengaruhi faktor kehidupan ini, pintar juga boleh, tapi harus dibangun dengan budi pekerti yang baik. Al-alim al-abid bil akhlakul karimah. Itulah dikatakan anak yang baik, anak soleh itu harus cerdas, ya punya kreatif, ya inovatif, sekaligus dibarengi dengan budi pekerti yang baik. Itu.
1: Oke, ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini bisa menjadi
2: Ya.
1: dua atau satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya, untuk
2: Ya.
1: sebelum kita menutup cahaya pagi hari ini. Di sini tanya, dasa dharma ini kan mengajarkan rela menolong dan tabah. Dalam Islam juga ada ajaran untuk membantu sesama. Bagaimana Islam ini memandang sikap suka menolong ini Pak Ustadz?
2: Ya. Ya, terima kasih. Yaitu, jadi pramuka itu mengajarkan pada orang-orang yang selalu tolong-menolong. Ya, tolong-menolong ini artinya jangan pandang bulu. Oh, ini orang Islam perlu ditolong. Non-Islam jangan, bukan. Kita itu mempunyai cerminan, pandangan, wawasan demi kemanusiaan. Itu sama-sama ciptaan Allah, ya. Butuh pertolongan, ya. Karena itu hidup ini harus saling tolong-menolong untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, butuh uluran tangan, saling bantu membantu, karena orang yang tolong-menolong akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu irhamu mangfil adli wa yakam mangfil sama. Jadi kasihanilah orang yang di muka bumi ini, pasti yang di langit, maksudnya Allah SWT akan menyayangi kita di muka bumi ini. Sehingga hidup ini harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Insya Allah dengan kita saling tolong menolong sesama manusia, pasti hidup ini akan selamat, sejahtera dan bahagia, bahagia dunia hingga akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya, jadi tujuan hidup kita ini adalah mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia hingga akhirat. Sehingga bahagia dunia hingga bahagia di akhirat telah menghadap hadirat Allah SWT. Dimasukkan surganya Allah, jannatullah. Surganya Allah, jannatun na'im. Selamat dunia, selamat akhirat. Sehingga menjadi manusia-manusia insanul kamil. Manusia yang sempurna, sempurna dunia, sempurna akhirat. Terima kasih. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Amin. Ya Rabbal Alamin, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin itu tadi juga penutupnya ya Pak Ustadz ya.
2: Oh iya, mungkin ada pertanyaan.
1: Untuk pertanyaannya sudah cukup sepertinya, bisa ke penutup kesimpulannya ya Pak Ustadz ya. Untuk benar-benar mengakhiri.
2: Oh gitu.
1: Dialog Cahaya Pagi edisi apa hari ini ya Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz.
2: Jadi kesimpulannya dari tema Dasar Dharma Pramuka dan Islam, tentu kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita jangan bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, dimanapun kita berada, cakning, dimanapun kita berada. Karena dengan saling tolong-menolong itu akan memudahkan, akan membantu sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan tersebut. Sehingga orang yang menolong sesama manusia pasti, pasti akan ditolong oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Jalla Jalaluh. Sehingga hidup ini jangan segan-segan, jangan bosan-bosan untuk selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, bukan hanya ilmul hakin, ainul hakin, harus hakul yakin. Ya, hakul yakin sedalam-dalamnya sesuai dengan hati nurani kita. Dengan kita saling tolong menolong sesama manusia, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu kita, jangan mengikuti egois kita, karena orang yang saling tolong menolong sesama manusia pasti akan dicintai oleh sesama manusia, dan yang penting lagi kelak nanti kita akan mendapat pertolongan, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada maksar, sehingga kita akan dimasukkan surganya Allah SWT dengan syarat kita harus beriman kepada Allah dan amal soleh kita sebaik mungkin, sehingga dengan iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad dan rukun iman yang keenam itu, ya, yang kita penuhi rukun Islam dan rukun iman tentu harus kita penuhi, ya, kita lengkapi, sehingga kita ini akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sehingga dengan dasar Dharma Pramuka ini, tentu kita selalu dan selalu berharap menjadi manusia-manusia yang terampil, yang kreatif dan punya inovatif, dengan dibarengi dengan akhlakul karimah. Semoga barokah, berkah hidup ini, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari kami. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmune, mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat nggih Pak Ustadz ya.
2: Ya.
1: Dan juga terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Ustadz silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Izinkan saya untuk menutup Cahaya Pagi edisi hari ini. Sekali
2: Oh
1: lagi
2: ya.
1: terima kasih Pak Ustadz nggih.
2: Ya, sama-sama.
1: Nggih,
2: Ya.
1: sampai jumpa.
2: Barakallah.
1: Amin.
2: Ya.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane niku mau nggih Cahaya Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2024 bare topik dasar Dharma Pramuka dan Islam. Bare Pak Ustaz Muhammad Ihsan Esake nggih. Samarene iki jane bakal ta lanjut tenadi awak dhewe bakal ngrungokno siaran Bangun Desa. Mari ngono ta lanjut dengan informasi lainnya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tak marino dhisik. Dan adicara Cahaya Pagi iki ketemu maneh nang jam 6 mengko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dine kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif merga kebakaran hutan iso berdampak negatif marek keberlangsungan lingkungan. Kabar liyane janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 102.000 liter banyu resik nang 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadiatmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watu Limo. Janing kumoyore woro-woro jam 6 isu iki ketemu manen nang woro-woro jam 7 isu.

0: Interaktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin caning bali maning para kuliah sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko ya. Sedherek kita lanjutno caning ya. Saniki wayah awake dhewe ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema utang ojo dadi gibah. Sugeng midhangetaken.
2: Murah sandang pangan sagar kuwe rasa.
3: Caning, sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik utang ojo dadi gibah. Busono kita saking studio ngatur

0: Jel, ayo Jel, dolen ayo ning kono.
1: Ning ndi iku?
0: Ning kono, ning biasane.
1: Biasane ta. Tapi aku gak ada duit lho.
0: Ya terus ya apa wong arek-arek ngenteni?
1: Iya, ya janjian ya.
0: Ayo, ya apa?
1: Oke, apa ae melaku sik di sini le duit nek kancaku.
0: Sembarang ayo.
1: Ayo melayo. Ya, tak WA-ne areke. Cila, Cil.
2: Iya, apa, Cul?
1: Kamu gak nyekel duit ta, 500 ngono.
2: Duh. Cek akeh men.
1: Iya, tak kaya dolen iki.
2: Gak ono, Cul. Iki aku ono emek. Piro iki sik. Tak bukae dompetku. Ono iki lho, Jul lho. Tak delok nek dompetku ono emek 200 tok. Ya apa iki? Gelem gak?
1: Gak ono 300 ta, tambah 100 ngono cukup.
2: Lak ngeyel. Iki lho delok dhewe iki lho, mek 200.
1: Ya apa iki? Gak apa dah. Cukup
0: lah sekarang. Ya, ya cukup, cukup.
1: Yes, gak apa tak selang sih ya. Lan ngarep tak tak gandeni.
2: Tapi dibalekno lho ya.
1: Temen tak balekno.
2: Soal iki aku ya tak kayak bayar duit sekolah.
1: Ya, lan ngarep tak kayak ira aku.
2: Pokoknya kudu apa ya tanggal pira ya? Tanggal telu kudu dibayar lho.
1: Ya, enggak awal-awal bulan. Kayak temen.
2: Soalnya kalau misal gak mau bayar senen ibuku. Iku soalnya duit kayak bayar sekolah.
1: Iya, iya tak bayar, tak bayar. Udin kata bayar, rek.
2: Temen lo yo. Pokoknya iku tanggal telu isuk kudu mau bayar.
1: Iya. Pokoknya
2: apa sore titik tak gedor-gedor omamu yo. Tak parani ndak omamu.
1: Ayo cepetan kesusui lah gue. Dinten kencok-kencok.
2: Kata nanti sih kan iku.
1: Lo dolen ini lo. Dolen. Is janjian karo arek.
2: Aduh. Ngono kok kesusui. Nyeleng kok maksa. Sik ta iki lo. Jobokno dhisik.
1: Okay.
2: Loh delok ta, sik sabar.
1: Ya, ya,
2: pokoknya aja ngomong ibuku lo ya lah aku nyili awakmu.
1: Iya.
2: Aku kok sing diseneni.
1: Iya. Ayo cepetan.
2: Gorong sik ta iki lo, sik ta sabar.
1: Ya
2: iki lo duweke iki lo, nyanyah kok senengane.
1: Oke, tak gosek duwite yo.
2: Iya.
1: Bulan ngarep tak kayak ira aku.
2: Iya, jangan ngomong tok temenan mbak bayar lo ya.
1: Oke, makasih Cila. Ayo, butuh lah.
0: Bapak bisa lihat duit.
1: Wes sih kayak.
0: Ya sayo.
1: Inta duit kita lumayan. 200.000. Cukup kan ya?
0: Kira lebih kok nih?
1: Lebih yo.
0: Iya.
1: Ya sayo. Iki sudah ngumpulin duit lagi hari-hari ini.
0: Sini biasa nih.
1: Biasa sayo deh. Hei, arek butuh rek.
2: Ya ya ya butuh landi.
1: Ayo dolan dolan nih. Ah.
2: Dolenan di katean, mau gak ngomong.
1: Lu kan melu dah.
2: Melu lah.
1: Ya saya melu ayo.
2: Ket mau dintenin angkene lo yo.
1: Ya saya hei. Dolenan kan melu, ini sih kok. Kan dia enak sih, paling seru nih. Paling murah wae.
2: Semur, kok ada dua ya mas. Ada dua ya.
1: Dua seorang lagi lho, orang atas saya.
2: Halo, biasa nak wartegnya lho.
1: Ojo. Golek liyane ae.
2: Nanti aku sing gak ono duit.
1: Ya tak bayari lho, nek iki lho 200.000. Lumayan. Nang kedai apa nang kedai?
2: Mo, gak ono duit. Wah, warteg.
1: Tek lho. Pendinane warteg arek-arek, mulai wingi warteg terus.
2: Halo mong yo biasa nang warteg kae wong bendino gayane ono duit saiki. Duit kon ndi ku?
1: Biasa tak kecil lah. Cak ngomong.
2: Wah, awas.
1: Cak ngomong ibuke lho ya, engko ngamuk engko ibu Cila.
2: Awas tak omongno kon.
1: Cak ngono ta. Kon iku kanca suwe ku lho ya, cak tomben ngono.
2: Lho salammu kapan iku mau balekno?
1: Lah ngarep. Ah ta, aku malah ngomel tok arek.
2: Cila ya bolo aku lah poko.
1: Iya wis kan Cila kan gak mel saking ayah. Ah ta, wah. Sambutel wah, masih bolomu, sahabat mah, bestimu.
0: Ayo panas iki.
2: Yo wis yo yo wat.
1: Eh, stak iki lho, orang 100.000 pesan. Hai.
2: 200.000.
1: Iya, cukup iki 200.000 iki. Lumayan lah hitung-hitungnya.
2: Yo wis, yo yo ayo.

0: Bere,
1: apa?
0: Aku wis pesen ngombe, Kak.
1: Wis, aku wis mari mau pesen es coklat. Iya, es coklat aku.
0: Lah kamu ki?
2: Podo ae koyo Aurel.
1: Yo kan. Enak lho es coklat nak gini temenan.
0: Pengen jotres anak dewe ngono.
1: Iya. Adel tuh kok
3: apa? Apa?
4: Sama In.
5: Katanya mau disawer.
3: Bawa.
4: Udah.
3: Bau.
0: Apa ganti kamu?
1: Kok mencurang menawakmu?
0: Sumpah, iku loh, Julian wingi iku loh.
1: Apa?
0: Dek iku loh. Aduh, Lina loh, nyala duwe ae.
1: Ngono kok sili.
0: Apa raine ngono loh, kayak mengkeret kayak.
1: Dari mengkeret. Piye maksudnya? Melas.
0: Mukae iku loh. Iku ya apa yo? Julian niku sapa? Aku gak kenal.
1: Iku lho arek biasane ono kok, biasane lewat dolen ae.
0: Ome sebelahku.
2: Walah tonggo.
1: Iya.
2: Emang ini le duit gak apa lho?
0: Iya ya.
6: Mesti gak dolen jarene.
2: Iya ta,
1: gak dolen. Aku biasane ndelok bolone nyusul ae bendino iku lho. Isuk sampai bengi kok metu ae. Mbok nandi arek-arek iku?
2: Emang ini le piro?
0: Awalnya saya nyolok 500.000, aku gak duwe.
1: 500 kaya apa katean?
2: Dolen apa sih sanggup 500?
1: Makane.
0: Aku kok tadi aku mek anak 200.000, itu perlu. Aku tak kaya bayar sekolah.
1: Ngono mau kek no?
0: Iya.
1: Pinter awakmu ancen kok.
2: Apa di sakno ngono iku?
1: Masih orang
2: kae melas ngono iku.
1: Eh, aku dak elak nyele awakmu jarene lek balikno telat. Saiki mau silii, ya apa?
0: Ya aku gak aro ya.
1: Wis ah, gak usah disak narik kaya ngono.
2: Iya, emangnya gak njaluk wong tuwa ae ta duwe.
1: Dek ngomong dibalen tanggal piro?
0: Tanggal 3.
1: Lah iki wis tanggal piro, Ci?
0: Ya iki tanggal 3. Kan gak dibalen. Kaya iki wis anane ngene kaya
1: jeneng. Ya kan fix iki. Terus ya apa iki awakmu? Duit sekolah lho, kok gak mau bayar ibumu yang diceluk.
0: Oh, lewat di aku, ya gimana ya iki.
1: Makanya meni-meni iku, masih ada yang masang pajaknya sih, kok gak usah iku. Gak usah disili bapak, wes, Darno.
0: Bang, kok, ya apa iki, kok kesenian ibuku. Ya apa.
7: Hehehe, apa yang kesannya aku iki.
1: Loh, iki arek e.
7: Apa?
1: Tekan dia wakmu.
7: Tekan oma iki.
0: Oma.
7: Lapung rasanya aku.
1: Dia nak rasani.
7: Iku lho wajah-wajahan ketok kabeh. Tok omongane ketok.
2: Sopo sing rasan-rasan?
1: Gak ono.
7: Alah, bayane aku ning ngarepe ngomongnya gak ono.
1: Lho, ae dhewe lho gak ngrasani ngomongno fakta.
7: Bedae ku ngrasani iku. Yo ngono lah pengrasane aku.
1: Gak ono ngrasani wong iku fakta kok.
7: Kudu tak bayar ra, tak bayar. Mene kan, tanggal 3 mene.
1: Alah lek gak ngene lho awakmu gak karep bayar sih.
0: Iya mangkane, bayar saiki po. Oh, iki boto duweke.
1: Iya, engko senen ibu ya apa tak kandakno ibuke lho.
7: Ya mene iki lho tak kei, kan janjine tanggal 3.
1: Lho gak iso. Engko bengi jam 12 tet iku wis jam tanggal 3 lho. Ya apa?
7: Kayak mene iso wis tet.
1: Gak iso.
7: Iso udan. Wis ayo. Wis bubar. Sesarasan.
0: Pokoke mene lho ya.
7: Iya. Iya meneh ah kudu gak balik nae wis bubar ngono gak oleh sarasan ngono iku.
1: Ya awakmu sing bubar mungkin wedo-wedo kok. Awas
7: oh. Awas sampe sarasan maneh kon.
1: Gak apa-apa.
0: Karena jane iya. Utang dek aku.
1: Iya. Terima
7: iya,
1: fakta.
7: Aku rule aku utang. Kan tak bayare meneh to. Janjane meneh to. Ya wis gak usah sarasan. Tit wis.
1: Ya wis awas oh. Mungkin lo kan didolin wedo-wedo. Lah pemelok ae.
7: Tak kei meneh duite sesuai janji. Tak
1: perlu isu. Isu, ya, isu.

0: Dit, malap kayo. Balik na utang. Nang cilai lo. Eh, ini aku dirasani kan.
1: Masa dirasani?
0: Iya, dirasani. Sampai bolo-bolo pisan.
1: Dirasani ya apa?
0: Jarene gak balik na duit itu. Wedi gak dibayar utang maksudnya gitu.
1: Jarene janji tanggal 3.
0: Ya makanya itu kok. Saya kan tanggal 3 itu. Sesuai karo. Sesuai karo janjian kita. Ayo malap kayo, balik na yuk.
1: Ya saya.
0: Ya, ya. Kelimin kan ya. Cila. Cil.
2: Apa?
0: Kilo DT iki lho. Aku bayar iki
2: jane lho. Jam piro, Jul lho? Awan iki wis awan.
0: Iya, kan keturunan aku Cil masuk Cil seprani.
2: Ya apa sih Jul? Mana-mana kamu gak tak utangi mana lho ya?
0: Lho kok ngono sih? Cok ngono po. Aku nek utang kan pasti bayar.
2: Untung ki anak Aurel ya. Delan ta? Rel iki lho, delan Rel. Lapo-lapo.
0: Iki lho apa rene baru utang.
2: Jam piro awakmu janjian, Jul?
0: Jam songo, songo iso.
2: Lah iki wis jam piro? Mes jam 11, Jul. Ka iso iki.
0: Lebih
2: tempo kleben.
0: Lebih rong jam ae gak opo ta?
2: Iya.
0: Keturun aku mau.
2: Ana bungae lho ya. Ayo ana bungae ya opo?
0: Iya. Cok ngono ta, wis sesuai ngono lho.
2: 200.000
0: dadi 200 pes gak ono ne.
2: Lho 200.000 dadi 250.
0: Enggak.
2: Lho ya gak iso.
0: Ya sih tak kira 200.000 pokoke.
2: Lho, eh kali. Kak.
0: Kan sesuai perjanjian.
2: Gak iso iki kelewat. Kelewat iku. Kelewat jame. Ayo ndak. Ya apa sih, Jul? Om iki lho. Salah gak salam. Heeh. Marah-marah cil. Kok lho, guyu wae. Wis mene-mene ya gak usah dikeki. Iya, aku iki tadi apa?
3: Trauma.
2: Heeh. Trauma aku ini.
3: Bapak, lek melas-melas itu gak usah bapak, gak usah kayak ini.
2: Apa aku gak tegohan kan? Soalnya muka aku lho mengkeret, aku gak seneng kan lho.
0: Mesti dirasain sih, An.
3: Lho, gak ngerasain nih, dewe ngomong. Ya, mana-mana lek anak muncul dek, anak suaranya dek, apa ataupun wajah nih. Tutupin lawangmu, tutupin selambungmu, langsung.
2: Mas aku tak ngerokno lagu ae.
3: Iya, nyetel lagu sing bantu
0: bapak. Kok tegone sih?
3: Bapak awakmu lho dikandani bleset. Lek misale wingi awakmu gak tau ngomongin ngono lho, gak ngarah mau balikno sing ngerti aku.
0: Lho kan wis sama perjanjian, sesuai karo perjanjian tanggal 3.
3: Sing winginane lho bleset saulan, ya apa sih?
0: Lho, sing genahe kan iku. Kok bleset sih? Pas iku, gak bleset iku.
3: Kabeh mau silihi, aku mau silihi wingi bleset seminggu lho ya. Lah aku gak moring-moring lho, gak mau balikno duitku.
0: Kok mau akeh duit e, tak muring wis
3: bisa iki lah. Amin, ya Allah lah akeh duit e. Tak borakno temen. Arek kok mungkin ya foto iso balikno seminggu ngkas. Untungnya aku jek ana cekan duit.
0: Lho, kok mau akeh duit e kok. Gak usah muring-muring ngono wis. Wis iki ya 200.000 ya. Kabarno. Apa dolen aku.
3: Gorong. Wis. Saya ketek gorong.
2: Iya.
0: Saya iki duduk kadek. Iku duduk iki.
3: Lho, kak, saya ketek gawe biaya aku ngomong.
0: Gak usah ngomong.
3: Lho wis kadek.
0: Gak biaya wis.
3: Suaraku wis metu. Ayo, saya ketek.
0: Gak usah wis. Wis nyetil
2: lho. Mana sih dibalani lho ya. Aku males wis males aku ngetani
3: ya. Malah nyile iku jul sesuai tanggal, sesuai jam. Ngono lho.
0: Ya wis ya.
3: Ben saya ngilii ku, gelem nyili maneh.
0: Ya, sakjane lek ditelan bayari.
3: Ya wis ya.
0: Paling cuma telat 2 jam wis, enggak apa ya.
3: Ya wis ya.
0: Ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Ngono lho. Wis ya.
0: Bye.
3: Ya, bye.
0: Thank you ya.
3: Ya.
4: Semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampean jek bareng marek Pro 4 RRI Surabaya ya, tasih bareng aku Lia. Ya jane, apa kabar dunia iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedoyo nggih, tansah pinaringan sehat, sing lagi lara mugi-mugi nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus mugi-mugi kegiatane sampean kabeh cak ning selalu lancar ya, dan tetap semangat jane. Lancar kegiatan lan urusane sampean, lan lancar rezekine ya. Sampean mau wis ngrungono siaran Bangun Desa nggih jane, bare tema niku mau utang ojo dadi gibah. Terus jane tak lanjutno saat niki wayahe taturno perakiran cuaca Jawa Timur dino iki ya. 14 Agustus 2016 ya jane ya. Jumat niki. Saka prakirawan BMKG Juanda jane isu-isu cuacane diperkirakno cerah tapi ana kemungkinan udan ringan. Dadi sing arep budal kerja sekolah utawa aktivitas njaba luwih apik tetep nggawa payung ya jane ya. Terus cak ning mlebu awan sampai sore cuacane isih cerah lan ana peluang udan ringan senajan langite katon padang cak ning. Tetep waspada karo perubahan cuaca apa maneh nek aktivitase sampean kabeh iki akeh nang njaba cak ning. Bengine cak ning cuacane diperkirakno cerah tapi ana kemungkinan udara kabur, sing arep lelungan bengi luwih ati-ati lan jaga jarak aman. Mergo jarak pandang iki iso ae rodok keganggu ya jane ya. Terus dini hari iki cuacane cerah berawan lan ana peluang kabut utawa asap, sing lagi perjalanan sampe subuh ya ojo ngebut cak ning lan tetep fokus nang dalan. Kanggo suhu udarane cak ning kisarane antara 12-34 derajat Celcius, bareng kelembapan udara antara 81-100%. Angin itu miup soko arah timur laut, kecepatannya antara 5-31 km saben jam. Ya, jane ku mau informasi perakiran cuaca di Noikio soko perakirawan BMKG Juanda. Muga-muga ya jane informasi niki dadi panduan sak durungi sampean kabeh miwiti aktivitas pemane dina Jumat iki ya. Tetap jaga kesehatan janing, siap no paling nek arep metu ya, kayak jaga-jaga lanceng, paling penting tetap hati-hati nang dalan.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

Nggih jane balik maneh nang perumpat RRI Surabaya tasih bareng aku Liang nggih. Samarene iki jane sampean nang jam 7 bakal tak wene informasi tentune sampean kabeh padha ngerti soalnya mau nang cahaya pagi sempat dibahas ya. Soale dino iki yaiku dino Hari Pramuka Nasional jane. Mungkin ada bakal tak wene informasi ne luwe cetha ya mungkin ya. Mereka iku tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi ne? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Jane tak sampe nang wara-wara jam 7 isu iki. Jane ono sekitar 128.321 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara.